0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di AM 540 kHz ataupun audio streaming dan juga RRI digital. Baik, sampurasun pasundan, tentunya pagi hari ini akan menyampaikan beberapa ragam informasi ke ruang dengar Anda. Informasi pertama, kami hadirkan perakiran cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya.

Baik, berdasarkan data perakiraan cuaca Kota Bandung, diprediksi mengalami hujan ringan dengan kelembaban udara sekitar atau berkisar 55 hingga 86%. Dan kondisi ini tentunya akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat atau warga-warga Bandung yang hendak berangkat bekerja ya, mengantar anak sekolah mungkin, maupun menjalani kegiatan di luar rumah. Dan bagi pengendara sepeda motor, membawa jas hujan sebelum memulai perjalanan ini bisa menjadi langkah sederhana untuk mengantisipasi hujan. Sementara itu, untuk pengguna kendaraan umum maupun warga yang berjalan kaki, sebaiknya memperhitungkan waktu ya. Tentunya waktu perjalanan agar tidak terburu-buru ketika cuaca berubah. Suhu udara terendah diperkirakan mencapai 21 derajat Celcius. Angka ini menggambarkan kondisi udara yang relatif sejuk, sehingga jaket tipis dapat menjadi pilihan bagi Anda ya, yang berangkat pada pagi hari atau mungkin menghabiskan waktu di luar ruangan. Adapun temperatur diperkirakan ini mencapai titik tertinggi 28 derajat Celcius. Meski tidak terlalu tinggi, Anda tetap perlu memperhatikan kenyamanan selama beraktivitas, terlebih jika harus berpindah tempat atau berada di luar ruangan dalam waktu yang cukup-cukup lama. Untuk ada wargi yang memiliki agenda luar ruangan seperti berolahraga atau melakukan perjalanan ke sejumlah tempat, memantau pembaruan cuaca sebelum berangkat ini mungkin bisa membantu ya menentukan persiapan yang diperlukan. Nah, perlengkapan hujan sebaiknya mudah dijangkau agar tidak merepotkan ketika hujan turun. Dan meski hujan yang diperkirakan berintensitas ringan, kondisi aktual di lapangan itu dapat berubah juga ya. Karena itu Anda tetap perlu memperhatikan informasi cuaca terkini, terutama jika memiliki perjalanan panjang atau kegiatan yang sulit ditunda ya. Baik, secara keseluruhan, perakiraan cuaca Kota Bandung pada Senin 12 Oktober 2026 menunjukkan potensi hujan ringan dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 55 hingga 86%. Dan untuk Anda, senantiasa dapat menjalankan rutinitas seperti biasa dengan menyiapkan perlengkapan hujan dan menyesuaikan rencana perjalanan dengan kondisi cuaca terkini.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sampurasun Pasundan, kaum dangu, ombudsman mendorong peningkatan kontrol kualitas dan pelayanan publik. Kanggo mastikeun deui program MBG berjalan baik. Janten Ketua Ombudsman RI Nujran Joher netelakeun yen pihakna baris ngalakukeun investigasi atas prakarsa sendiri alias IAPS kanggo mengawasi pelaksanaan program MBG. Saya kedah diawasi. Janten investigasi kasebut baris dilakukan ku tim keasistenan utama tilu anu tugasna teh nyaeta ngordinasikeun pengawasan pelayanan publik sektor pangan. Tah, hasil pengawasan engkena dituangkan dalam dokumen saran perbaikan salaku bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pihak terkait. Yang tadi tinggal bisa ya kekurangan, kesalahan, nah kita dievaluasi gitu. Nyata hasil nah memang amun aya kakirangan, aya nu lepat atau tapi tidak sesuai, nah memang itu harus dievaluasi. Nah, Nujrannya jelaskan, dan ombudsman dapat memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola karena sababaraha rupi kekurangan anu kapendak engkena dina pelaksanaan program MBG. Tah, pengawasan oge didukung ku 34 kantor perwakilan ombudsman RI anu sumebar di sababaraha daerah di Indonesia. Sok atunya perhatoskeun talingakeun bahwa bila aya ieu sareng itu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kami dengan melengkapi informasi di Sampurasun pagi hari ini, kami akan hadirkan mini feature berikut ini tentang Museum Pos Indonesia. Bagaimana keberadaan Museum Pos Indonesia di Kota Bandung ini? Berikut kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda.

Sahabat budaya, semakin berkembangnya teknologi di negara kita, tidak sedikit juga yang tergeser fungsinya. Salah satunya adalah Pos Giro yang namanya sekarang sudah berubah menjadi PT Pos Indonesia. Dulu menjadi media yang sangat lengket dengan masyarakat umum untuk kegiatan surat-menyurat, mengirim kartu ucapan, yaitu di hari raya atau keberhasilan seseorang, termasuk pengiriman uang, barang, dan lain-lain. Meskipun semakin banyak pesaing yang bermunculan, yaitu perusahaan-perusahaan ekspedisi cepat di negara ini, namun PT Pos Indonesia masih tetap bertahan dan terus mengembangkan sayapnya dengan berbagai perubahan agar tidak tergilas oleh zaman.

0: Kali ini kita tidak akan membahas tentang eksistensi PT POS Indonesia di tengah gempuran persaingan. Namun, kita akan mengenal lebih dekat dengan keberadaan Museum POS Indonesia yang telah hadir sejak masa Hindia Belanda dengan nama Museum PTT. Pos Telegraf dan Telepon. Tepatnya tahun 1931, PTT terletak tepatnya di Jalan Cilaki nomor 55 Bandung. Sekarang menjadi Jalan Cilaki nomor 73 Bandung. Gedung ini tentu saja karena namanya museum merupakan bagian warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Menyadari bahwa begitu besarnya peranan museum sebagai sarana pendidikan, informasi, dan rekreasi untuk generasi muda di masa sekarang dan yang akan datang, maka pada tanggal 27 September 1983, bersamaan dengan Hari Bakti Postel ke-38, museum ini resmi dibuka untuk umum. Penasaran apa saja yang ada di Museum Pos Indonesia dan bagaimana keberadaannya? Inilah keterangan Ibu Yati, pengelola Museum POS Indonesia.
1: Museumnya ini ya, sejarah berdirinya yaitu sejak tahun 1931. Jadi sebelum merdeka, museumnya sudah ada, tapi belum terbuka untuk umum. Karena mengingat betapa pentingnya museum ini, akhirnya pada tanggal 27 September tahun 1983, secara resmi museumnya dibuka untuk umum. Koleksi yang ada di museum ya, di sini ada koleksi prangko, koleksi peralatan, dan koleksi sejarah. Nah, untuk koleksi prangkonya itu sendiri, kita kurang lebih ada 132.000 keping prangko. Koleksi peralatan kurang lebih ada 180-an koleksi, dan koleksi sejarah. Koleksi dari luar negeri ada dari Jepang, ya, itu ada koleksi bisurat. Nah, itu ada hibah istilahnya ya. Jadi hibah dari Jepang untuk disimpan di Museum POS gitu.

0: Pihak pengelola museum tidaklah tinggal diam untuk terus melakukan perbaikan, baik dalam pelayanan maupun peralatan atau benda koleksi yang ada. Sehingga masyarakat lebih mengenal dan museum ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata bagi para pengunjung, khususnya destinasi edukasi, seperti harapan Bapak Nurzama berikut ini.
1: Ya, dengan zaman sekarang, orang kan sekarang udah nggak tertarik lagi dengan beli perangko, beli bikin surat, baik buat pacar, buat orang tua ya. Kalau dulu kan pakai kertas surat, pakai amplop gitu ya, pakai perangko. Sekarang udah nggak perlu seperti itu. Artinya ya pihak pos harus mampu bersaing ya. Sementara belakangan kan cuma lebih kepada penitipan barang, jasa gitu aja.
0: Lain Pak Nurzama, lain pula pendapat Robi. Pengunjung yang satu ini tertarik berkunjung ke Museum Pos Indonesia karena diajak teman yang kebetulan sangat menyukai peralatan yang dulu-dulu.
2: Untuk pertama kali masih bingung ya karena kurang alat penunjuk, tapi setidaknya memberi gambaran tentang jejak sejarah masa jaya pos zaman dulu, dari perangko-perangko, dari perangkat-perangkat yang dipakai sama PT Pos.

Sahabat budaya, di luar eksistensi PT POS Indonesia saat ini, namun dengan adanya Museum POS Indonesia, kita yakin dan percaya bagaimana jayanya dulu POS di Indonesia. Kita berharap PT POS Indonesia ke depan akan terus berusaha bersaing di era teknologi yang semakin super hebat.

0: Geus tak kuduna tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Iya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku kituna, cik atuh kuring nginjem 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sampurasun Pak Sundan. Kaum dangu masih informasi ngenaan ti sabudeureun Kota Bandung memang seueur pisan penataan ya. Salah sieusna oge ieu teh nyaeta penataan menghubungkan sababar wangunan bersejarah di kawasan perdagangan dalam satu konsep pengelolaan. Jantan dilakukan kalau ngahubungkan berbagai bangunan bersejarah di kawasan perdagangan dalam satu konsep pengelolaan keren tuh. Jantan oleh Kota Bandung Muhammad Farham netela

Dan salam iya, pengelolaan kawasan bersejarah masih berjalan secara terpisah gitu. Nah ini pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dugikan ke pemilik bangunan itu ngagaduhan kepentingan masing-masing. Sehingga potensi kawasan tak acan terintegrasi secara optimal gitu. Jadi dihijikan helanya maksud tujuan, emutan, rasa. Nyatan kanggo tahap awal, penataan baris dipokuskan ke kawasan anu membentang dari simpang 5 dugikan ke jalan Otista. Nyatan sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari kawasan tersebut meliputi jalan Lembong, Braga, Cikapundung, Banceuy, Dalam Kaum, Jalan Otista, Jalan Alkateri. Nah, Pemkot Bandung nargetkan konsep penataan kawasan sejarah terpadu ini dapat dirumuskan secara matang ya tahun 2027, dan proses penyusunannya itu akan melibatkan 4 unsur seperti akademisi, komunitas, pemerintah, pelaku bisnis, supados pengembangan kawasan tiasa berjalan terarahnya sok atau gaskeun.

0: Berempat Suara Budaya Bandung.
1: Berempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dango. Wow. Di Kota Bandung sudah mulai ramai ya dari pagi tadi, nampaknya aktivitas wargi-wargi Bandung stos ngawitan hilir mudik. Ada yang berangkat sekolah atau mengantarkan anak-anaknya sekolah, berangkat kerja dan sebagainya. Namun satu ya tip, jangan lupa diawali dengan sarapan, pun tidak sampai keburu sarapannya, bisa dibawa dibekal saja ya. Karena tentunya kita bekerja beraktivitas di pagi hari dalam keadaan perut kosong itu nggak akan fokus ya. Jangan lupa juga bawa tumbler untuk membawa air mineral atau air minum ya. Kaum dango, pukul 8:08 menit, insya Allah nanti jika ini apa tidak ada halangan, semoga tentunya diberikan lancar ya. Narasumber yang akan ngobrol tengah bangkong dalam sampurasun pasundan nanti akan hadir langsung di studio Pro 4. Jadi kami harap Anda mempersamai bersama kami di sini tentunya dalam wangkongan atau boreran sampurasun pasundan yang akan kami sampaikan. Tema obrolan pagi hari ini insya Allah bermanfaat sekali. Ini satu ilmu untuk Anda ya, bagaimana membangun kemampuan seni dalam mediasi. Bagaimana obrolan kita nanti kita simak bersama. Adapun narasumber yang akan hadir merupakan bahkan Pres DSI atau Presiden Dewan Sengketa Indonesia. Ini kaitannya dengan hukum nih sepertinya ya. Baik, bagaimana sih seninya biar kita juga dapat memediasi misalnya di lingkungan masyarakat atau di keluarga ya. Ini ilmu tentunya ya. Jadi untuk itu kami harap Anda menyimak ya, mendengar obrolan atau wangkungan sampurasun pasunan pagi hari ini. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Promot Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kembali tentunya. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 4 RRI Bandung. Tinggal beberapa menit lagi tentunya Komdangu kami akan mengajak Anda untuk dapat menyimak obrolan kami di Pro 4. Seperti yang tadi telah disampaikan sebelumnya, obrolan kami sangat begitu luar biasa ya. Ini membangun kemampuan seni mediasi. Baik, namun sebelumnya satu informasi kembali kami hadirkan, ini berkaitan dengan TPA Sari Mukti ini ya, tentang sampah nih yang tidak ada ujungnya nih, tentang sampah ini ya. Baik, yang mana Kepala UPTD TPA TPST Regional DLH Jawa Barat Ari Perdana ini menjelaskan bahwa rekomendasi untuk lokasi alternatif pembangunan fasilitas menjadi energi listrik PSL setelah tempat pemrosesan air TPA Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat ini tidak direkomendasikan sebagai lokasi proyek tersebut. Begitu. Ini berkaitan dengan kondisi geografis dan kebutuhan operasional fasilitas PSEL, dan hal ini disampaikan oleh beliau, yang mana selain kondisi lahan yang berbukit, kemudian pepohonan yang rapat, penggunaan kawasan hutan di sekitar TPA Sari Mukti juga ini menghadapi kendala perizinan, yang mana kementerian terkait dan dinas kehutanan ini keberatan memberikan izin penggunaan kawasan tersebut untuk pembangunan fasilitas PSEL. Ya, mudah-mudahan apapun itu yang akan menjadi solusi ya, secepatnya ada tindakan, tidak terhambat, semua lancar untuk menanggulangi masalah sampah yang memang sepertinya tidak berujung ya. Karena sampah ini seperti halnya kita sebagai, karena banyak sekali kegiatan ataupun apa yang kita lakukan berkaitan dengan makan, karena kita makan tiap hari ya kaum dangu. Dan beberapa pun sudah dilakukan solusi ya, seperti adanya bank sampah dan lain sebagainya. Namun ya gitu, karena masyarakat ya, manusia itu terus bertambah gitu, dan setiap hari pasti jajan, makan, masak ya. Namun sepertinya kalau misalnya kita serentak seperti yang disampaikan, setelah kita masak awalnya dari kita langsung dibakar dan sebagainya, mungkin bisa tertanggulangi ya. Seperti ada di Tegalega, kemudian ada juga di Pasar Caringin, terus ada juga di beberapa tempat nih ya. Setelah Pasar Caringin yang sampah menumpuk itu ya, sempat ditanggulangi tuh sama bapak kita, Pak KDM. Namun ya begitulah, kembali lagi tentunya harus adanya kesadaran kita. Yuk kita sama-sama untuk dapat mendukung dan juga mencari solusi, tidak hanya untuk kepada dinas terkait saja, mungkin kita sebagai masyarakat juga ikut serta ya, mencari solusi dengan senantiasa dimulai dari lingkungan kita, bagaimana caranya memusnahkan sampah.

sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Yang mana pada kesempatan hari ini telah menunjukkan pukul 8:34. Seperti biasa kami hadir ke ruang dengar Anda bersama narasumber yang sudah hadir tentunya di studio perempat. Tadi sempat kami sampaikan juga sebelumnya bahwa pagi hari ini merupakan satu obrolan yang sangat luar biasa ini ya, terutama untuk Anda pendengar mungkin ya. Topik yang akan kita perbincangkan, kita bicarakan yang mengenai membangun kemampuan seni mediasi. Keren gak tuh ya? Baik, untuk itu kami juga mengundang Anda, silakan yang mau bergabung bertanya langsung sama narasumber boleh menggunakan line telepon kami di studio ataupun menggunakan line telepon kami melalui WhatsApp di sini di 0811-200-1540. Sepertinya saat ini obrolan kita ini harusnya sih 2 SKS ya. Karena ini kita ngobrolnya 30 apa 40 menit gitu ya. Tapi insya Allah semuanya ini satu ilmu yang luar biasa. Baik, dan alhamdulillah saat ini narasumber sudah hadir di studio Pro 4. Beliau adalah Presiden Dewan Sengketa Indonesia atau PresDSI. Selamat pagi untuk Bapak Profesor Sabela Gayo SHMH PhD CPL CPCLE ACIRB CPM CPARB. Wah, ini keren ya. Baik, selamat pagi Profesor.
1: Selamat pagi Tehnia.
0: Alhamdulillah baik. Ini sepertinya Prof juga sepertinya pagi hari ini seger banget ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Penuh semangat ya Prof.
1: Semangat pagi.
0: Iya, karena mau berjumpa dengan pendengar Pro 4 ya Prof.
1: Iya.
0: Kebetulan pendengar Pro 4 ini tidak hanya di Jawa Barat saja Prof. Oh. Ada yang Sumatera, Kalimantan, kemudian ada juga nih dari Sulawesi, banyak sekali.
1: Seluruh Indonesia.
0: Betul sekali Prof. Baik. Prof, ini tema yang akan kita sampaikan atau kita ngobrol santai di pagi hari ini ya, tentang membangun kemampuan seni mediasi. Gitu ya, Prof.
1: Baik.
0: Baik, yang pertama mungkin pendengar ini pendengar harus paham dulu termasuk saya nih ya. Ini apa nih yang dimaksud dengan kemampuan seni mediasi? Apa maksudnya ini dan apakah kemampuan ini penting dalam kehidupan masyarakat? Bisa disampaikan, Prof?
1: Ya, baik, terima kasih Tehnia. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 Bandung. Terima kasih telah mengundang saya hadir di acara talk show pagi hari ini. Tentu kemampuan mediasi ini sangat penting, apalagi sekarang ini banyak sengketa-sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang begitu kompleks, baik sengketa perdata seperti misalnya sengketa waris, sengketa harta bersama, sengketa wakaf, sengketa tanah, dan juga perkara-perkara tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun yang bisa dilakukan upaya mediasi melalui pola restoratif justice.
0: Okay.
1: Jadi dengan adanya kemampuan bermediasi yang baik, tentu kita harapkan sengketa-sengketa atau perkara-perkara tersebut bisa diselesaikan sedini mungkin, secepat mungkin di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan ahli-ahli mediator yang kompeten dan profesional.
0: Oke. Begitu, Mbak. Berarti penting ya. Oke, berarti ya. DSI ada untuk masyarakat. DSI
1: ya,
0: ini DSI sendiri ini apa? Bagaimana adanya DSI ini gimana nih? Prof bisa dijelaskan?
1: Jadi begini Tehnia, bahwa Dewan Sengketa Indonesia ini sebuah lembaga yang bersifat independen dan juga kita swasta di luar pemerintahan dan kita terbentuk pada tahun 2021 yang lalu di Jakarta. Tujuan awalnya adalah untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pola mediasi, konsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase. Jadi kita memberikan layanan kepada masyarakat yang apabila membutuhkan tenaga mediator dalam menyelesaikan sengketa atau perkaranya, itu nanti bisa menghubungi Dewan Sengketa Indonesia. Nah, sejak terbentuk 2021, kita sudah melakukan berbagai kegiatan pendidikan pelatihan, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase. Sampai per Oktober 2026 ini, jumlah mediator kita di seluruh Indonesia itu ada sekitar 6.500 orang.
0: Banyak
1: dan konsiliator sebanyak 180 orang. adjudikator sebanyak 240 orang dan arbiter sebanyak 980 orang.
0: Wow.
1: Seperti itu tehnya.
0: Baik. Tadi berkaitan dengan pelatihan ya. Itu memang programnya ya, Prof.
1: Iya, benar-benar. Salah satu program kita, karena untuk pelatihan mediasi kita ada satu lembaga di Klat Mediasi yang sudah terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi teman-teman yang mengikuti pelatihan mediasi di Institut Pengadaan Publik Indonesia IPPI, lembaga diklat mediasi kita yang sudah terakreditasi Mahkamah Agung, itu nanti ketika dinyatakan kompeten bisa mendaftar mengajukan permohonan sebagai mediator non hakim ke pengadilan negeri dan pengadilan agama, termasuk bisa membuka kantor mediator perseorangan di luar pengadilan. Jadi banyak
0: memperingan ya.
1: Ya, memperingan.
0: Baik. Ini kan Prof, kalau misalnya mendengar kata sengketa nih ya, masyarakat mungkin langsung membayangkan persoalan hukum di pengadilan kan?
1: Ya, benar.
0: Padahal itu apa yang namanya konflik itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, pekerjaan ya, hingga masyarakat. Ini sejauh mana nih Prof, mediasi dapat menjadi solusi untuk persoalan-persoalan seperti yang tadi Prof?
1: Mediasi sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat kita sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Jadi sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Bumi Putra itu kan diberikan kesempatan atau peluang oleh pemerintah Hindia Belanda menyelesaikan sengketanya sendiri sesuai dengan hukum adat masing-masing. Nah, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, praktek mediasi ini kan masih dilakukan di tingkat desa. Jadi masyarakat desa mengenalnya itu sebenarnya musyawarah. Ya, musyawarah mufakat. Ya, jadi masing-masing masyarakat adat di Indonesia itu memiliki filosofinya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, misalnya kalau di masyarakat hukum adat di Jawa Barat itu ada filosofi silih asah, silih asih, dan silih asuh. Nah, itu dia. Jadi itu sebenarnya semangat mediasi gitu. Jadi tentu dengan adanya semangat kekeluargaan dan kerukunan ini, dengan pola mediasi, setiap sengketa insya Allah mudah-mudahan dapat diselesaikan secara musyawarah.
0: Dari dulu sudah ada sebetulnya ya,
1: ya
0: hal
1: benar,
0: tersebut. Baik. Prof, kita menuju ke pendengar saja, sebenarnya banyak yang tertarik juga ini.
1: Boleh ya,
0: kita buka WhatsApp saja. Prof, apa saja nih keterampilan utama yang harus dikuasai seseorang agar mampu menjadi mediator yang baik katanya?
1: Kalau keterampilan yang paling penting sebenarnya keterampilan mendengar ya.
0: Listening.
1: Karena seorang mediator ini kan dia fasilitator.
0: Betul.
1: Jadi dia yang memfasilitasi perundingan para pihak yang berperkara. Jadi dia harus punya kemampuan utama itu sebagai pendengar yang baik.
0: Dan bijaksana ya.
1: Dan bijaksana. Kemudian ya dia harus paham ya persoalan
0: hukum
1: para
0: ya?
1: Pihak tidak harus hukum tapi persoalan yang dihadapi oleh para pihak. Kemudian yang paling penting bahwa dia ini jujur dan berintegritas. Jadi tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak. Nah, ini yang selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat desa, khususnya tokoh-tokoh adat, tokoh agama maupun kepala desa yang menjadi mediator. Jadi harus menunjukkan semangat tadi, profesionalitas, kemudian semangat independensi dan semangat kejujuran. Nah, ini yang paling penting dah, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dengan pola mediasi yang paling diminati oleh masyarakat karena adanya jaminan kerahasiaan. Jadi sebenarnya kalau menggunakan mediator, masyarakat lain ataupun tetangga sebelah rumah kita sebenarnya tidak akan tahu kalau kita itu sedang menghadapi persoalan. Karena prinsip mediasi itu adalah kerahasiaan, dijamin kerahasiaan para pihak.
0: Jadi sebagai mediator itu memang harus bisa menjaga rahasia ya.
1: Ya, jangan di-share di sosmed ataupun update status seperti itu.
0: Kalau latar pendidikan gimana, Prof?
1: Kalau latar pendidikan, kalau teman-teman yang ikut pelatihan ingin menjadi mediator non hakim ke pengadilan negeri atau agama, memang itu dipersyaratkan di SK Mahkamah Agung nomor 108 tahun 2015 tentang tata kelola mediasi di pengadilan, wajib minimal bergelar sarjana S1 semua disiplin ilmu. Jadi tidak harus latar belakang sarjana hukum. Tetapi bagi Dewan Sengketa Indonesia, kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang tidak memiliki gelar sarjana S1 untuk mengikuti pelatihan. Karena nanti teman-teman tersebut akan memperoleh pengetahuan dan keahlian mediasi, dan dia nanti bisa mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat dan memberi layanan mediasi di luar pengadilan. Seperti itu, Teh.
0: Baik, lanjut, mudah-mudahan ini dapat dipahami dari Bapak Dimas nih, Prof, sedang menyimak ya. Baik. Jadi latar belakang pendidikan tidak usah harus sarjana hukum,
1: tidak
0: ya. Harus,
1: tidak wajib sarjana hukum.
0: Oke, tetapi tadi yang seperti dikatakan Profesor itu beberapa hal yang memang harus dipahami, dikuasai, yang itu apa? Jujur ya, kemudian ya, tidak memihak.
1: Tidak memihak
0: ke salah satu. Ini diberkaitan dengan sebagai pendengar yang baik juga tadi ya. Nah, bagaimana nih seorang mediator katanya membangun kemampuan mendengarkan secara aktif tanpa menghakimi salah satu pihak. Ini sepertinya tertarik. Ini dengan Ibu Santi ini.
1: Iya, untuk membangun kemampuan sebagai pendengar yang baik, maka tentu seorang mediator ini harus mampu membaca ya, membaca situasi di lapangan. Ya, termasuk inovatif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak supaya para pihak itu mau menyampaikan persoalannya itu secara utuh. Jadi tidak menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menghakimi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus mampu menggugah yang bersangkutan untuk mau menceritakan apa sebenarnya permasalahan yang dia hadapi. Karena kadang-kadang dari pengalaman kita, apa yang ada di permukaan itu belum mencerminkan persoalan utuh ataupun perkara secara utuh yang sedang dihadapi. Nah, karena kalau kita mendengarkan dengan lebih baik, dengan lebih komprehensif lagi, maka kita tentu nanti akan dapat melihat ada faktor-faktor lain ya di balik itu yang mempengaruhi yang bersangkutan mengapa dia bersengketa atau berkonflik dengan pihak lawannya.
0: Berarti kita juga sebagai yang apa harus jujur juga, terbuka ya, tidak boleh yang ditutup-tutupi ya, kan ya.
1: Benar.
0: Itu kalau misalnya tidak seutuhnya apa permasalahannya itu tidak bisa seperti itu ya, Prof, nantinya akan beda ya hasilnya ya. Baik, Prof, mungkin kembali lagi nih kepada program Dewan Sengketa Indonesia, ada beberapa hal yang sudah dilakukan mungkin, Prof?
1: Ya, saya ingin menyampaikan kepada pendengar RRI Pro 4 bahwa Dewan Sengketa Indonesia sejak 2022 kita sudah menyelenggarakan kegiatan Indonesia Disputeboard Forum di Semarang, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang sama di Banda Aceh di 2023. Setelah itu di 2024 kita ada kegiatan Indonesia Disputeboard Forum di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan ada kegiatan Indonesia Mediation Summit dan Arbitration Week yang namanya kita ganti dari Indonesia Disputeboard Forum menjadi Indonesia Mediation Summit dan Indonesia Arbitration Week di yang kita selenggarakan di tahun 2024 di Jakarta. Kemudian 2025 kita menyelenggarakan kegiatan yang sama, Indonesia Mediation Summit dan Indonesia Arbitration Week di Bali yang dihadiri oleh Menko Hukum IMIPAS Profesor Yusril Izzah Mahendra pada saat itu. Dan pada minggu depan atau minggu ini tanggal 14 sampai 17 Oktober 2026 kita akan menyelenggarakan kegiatan Indonesia Mediation Summit dan Indonesia Arbitration Week di Hotel Horizon Bandung, Jawa Barat.
0: Baik, ini kegiatannya lumayan banyak. Itu program per tahunan ya, Dok?
1: Kalau ini program tahunan yang kita selenggarakan sekaligus kita dalam kegiatan itu memberikan awards atau penghargaan kepada

0: Suci dan dukungannya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi kita memberi penghargaan sebagai kota mediasi.
1: Oh iya, keren. Sebagai kota mediasi, ya, pertama ya.
0: Pertama di Indonesia.
1: Indonesia, baik. Berarti di Jawa Barat.
0: Di Jawa Barat.
1: Oke. Oke. Ini selama ini tantangan terbesar apa nih, Prof?
0: Tantangan terbesar kita sebenarnya kesadaran dari masyarakat sendiri, bahwa sebenarnya mediasi ini dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan lebih cepat, dengan berbiaya lebih murah, efektif dan efisien dibandingkan mereka menyelesaikan perkara ke pengadilan yang tentu memakan waktu lebih lama. Karena ada pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan.
1: Tidak sehari selesai ya?
0: Tidak sehari selesai. Okay. Nah, kalau mediasi bisa sehari selesai.
1: Jadi ini hanya untuk masyarakat saja atau pemerintah atau dinas terkait juga bisa menggunakan jasa DSI ini?
0: Yang bisa menggunakan jasa Dewan Sengketa Indonesia tentu semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat di desa, kemudian pelaku usaha seperti koperasi, usaha kecil menengah, kemudian badan usaha swasta, lembaga pemerintah seperti kementerian, lembaga pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai pemerintah kecamatan maupun desa. Tapi khusus pada lembaga pemerintah yang ingin meminta bantuan kepada Dewan Sengketa Indonesia, kita mewajibkan lembaga pemerintah tersebut mengirimkan surat resmi permohonan mediasi kepada Dewan Sengketa Indonesia. Dan kita memberikan layanan apabila dilakukan secara resmi oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan, maka kita akan memberikan layanan secara gratis alias pro bono.
1: Nah, gitu. Itu baru aja nih mau menyampaikan, ada yang bertanya nih dengan Ibu Susan, katanya gratis apa bayar, Prof?
0: Nah, jadi kita tergantung bentuk persoalannya. Jadi kalau persoalan-persoalan terkait dengan sengketa sosial kemasyarakatan di desa, maka kita akan upayakan memberikan layanan gratis atau pro bono. Tetapi kalau sengketa-sengketanya bersifat komersial, misalnya sengketa kontrak, misalnya koperasi desa atau badan usaha milik desa atau badan usaha swasta seperti perusahaan, BUMN atau BUMD bersengketa dengan pihak partner kontraknya atau yang membuat perjanjian dengan lembaga tersebut, maka tentu kita memberikan mengenakan biaya. Dan biaya layanan kita tentu ya sangat ekonomis lah.
1: Bisa dikatakan seperti itu,
0: sangat
1: ya.
0: Sangat ekonomis dan terjangkau.
1: Atau bisa mungkin bagaimana kasusnya mungkin, Prof?
0: Iya, kasusnya tetap tentu kasus sengketa bisnis, komersial dispute.
1: Berbeda-beda ya. Nah itu Bu Susan ya. Jadi tidak mahal. Baik, Prof, jika mediasi ingin menjadi bagian dari budaya masyarakat misalnya ya, tentu diperlukan perubahan cara pandang. Cara pandang dalam menghadapi perbedaan nih. Apa nih langkah sederhana yang bisa mulai dilakukan masyarakat nih agar lebih mengutamakan dialog daripada memperbesar konflik?
0: Langkah pertama yang dilakukan adalah bahwa kedua belah pihak itu benar-benar ingin mencari solusi terhadap sengketa yang dihadapinya. Jadi kalau mereka benar-benar ingin mencari solusi dan sepakat menggunakan mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa, maka saya yakin bahwa sengketa itu bisa diselesaikan. Jadi tergantung berpulang kembali kepada diri pribadi individu masing-masing. Apakah dia ingin menyelesaikan sengketa itu dengan benar-benar atau dia ingin memperpanjang sengketa tersebut. Dan kemudian yang kedua, tentu kami mendorong pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kota maupun provinsi ini dapat menyiapkan ruangan-ruangan mediasi yang gratis. Kemudian menyiapkan daftar mediator yang kompeten dan profesional, sehingga pada saat masyarakat menghadapi masalah, masyarakat sudah tahu akan pergi kemana. Jangan sampai masyarakat bingung mencari mediator, jangan sampai masyarakat bingung ruangan mediasinya di mana. Nah, seperti itu, Teh.
1: Jadi mencari solusi ya?
0: Ya, mencari solusi.
1: Tidak memperpanjang masalah.
0: Tidak memperpanjang
1: masalah. Tapi kupun misalnya mau memperpanjang itu hak ya? Maksudnya ya, hak?
0: Kalau dia mau memperlambat atau memperpanjang sengketa itu, ya memang itu hak yang bersangkutan. Tetapi ya solusi tidak akan tercapai.
1: Ya kalau begitu ya.
0: Tidak akan tercapai, dan kalau tidak tercapai berarti mediasinya gagal. Kemudian kedua belah pihak biasanya melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
1: Makanya di sini ada mediasi pun. Biar ya sudah lah.

0: Gitu ya. Sama-sama aman ya.
1: Sama-sama happy lah.
0: Baik. Prof, ini mungkin pesan untuk masyarakat ataupun pendengar ini ya. Sebagai penutup mungkin apa nih pesan Profesor bagi masyarakat yang saat ini sedang menghadapi perselisihan agar mereka tidak terburu-buru memperkeruh keadaan tetapi berani membuka ruang dialog dan mencari penyelesaian.
1: Ya, pesan saya kepada masyarakat adalah ketika menghadapi sengketa atau memiliki permasalahan untuk melakukan komunikasi dengan mediator dan memilih mediasi sebagai jalur atau cara penyelesaian yang pertama sebelum melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Berikan ruang dan kesempatan untuk berdialog dan berkomunikasi dengan menggunakan jasa mediator. Ini saran saya.
0: Baik, kalau menghubungi DSI ini harus kemana, Prof?
1: Menghubungi Dewan Sengketa Indonesia nanti bisa ada nomor telepon kita.
0: Bisa disampaikan saja, ya, Prof.
1: Bisa nomor telepon kita di 021-2756-2488.
0: Kalau di Bandung itu di mana ya ada?
1: Kalau di tempatnya. Bandung kita ada Dewan Sengketa Indonesia itu ada di satu di Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana.
0: Oh, di Unla ya. Ya,
1: kemudian satu lagi ada di Jalan PHH Mustafa di Bandung.
0: Oke, sebenarnya belakang RRI itu.
1: Komplek Universitas Sangga Buana.
0: Oke, ya, Sangga Buana. Nih bisa langsung ke sana atau by phone atau di Instagram juga ada ya.
1: Iya, di Instagram
0: bisa dikepoin juga nih dewansengketa.id ya ini ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Baik, Prof, mungkin yang terakhir ada mau disampaikan berkaitan dengan DS ini silakan.
1: Yang ingin saya sampaikan pada masyarakat adalah bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian dengan cara-cara damai ini sudah pernah digaungkan pada tahun 1955 di Bandung melalui kegiatan Konferensi Asia Afrika, dan ada 10 prinsip yang disepakati oleh peserta Konferensi Asia Afrika Bandung. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Apa yang dilakukan oleh Dewan Sengketa Indonesia hari ini hanya mempromosikan kembali bahwa apa yang sudah pernah dilakukan, diinisiasi oleh para pendahulu-pendahulu kita itu harus terus kita kembangkan, karena ini merupakan bentuk-bentuk penyelesaian yang sangat baik untuk menjaga keharmonian dan kekompakan di tengah-tengah masyarakat, dan juga sesuai dengan nilai-nilai budaya Nusantara kita, bahwa setiap ada penyelesaian sengketa didorong penyelesaiannya dengan pola-pola mediasi, cara-cara perdamaian agar tercapai konsensus atau kesepakatan di antara para pihak.
0: Baik. Demikian teh. Terdengarnya ya. Juga adem, Prof. Baik, ya. Betul, adem gitu kan. Kalau misalnya memang ada sesuatu sengketa dan sebagainya tidak baku hantam, tapi bagaimana caranya kita mendamaikan. Baik, dengan adanya DSI ini hadir di tengah-tengah masyarakat, ini keren ya, memberikan yang terbaik, memberikan solusi ya. Gitu
1: kasih,
0: ya, Prof ya.
1: Kasih,
0: baik, Prof Sabella, terima kasih atas kehadirannya. Sebetulnya kita masih banyak yang mau ditanyakan, begitu juga ini pendengar ada 4 atau 5 yang belum dijawab. Nah, tapi ini waktu nih, sudah di penghujung waktu nih, Prof. Mohon maaf nih untuk pendengar ya. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali ya, Prof ya.
1: Boleh.
0: Oke. Profesor, terima kasih atas luang waktunya sudah hadir di Pro 4 ini, sangat begitu ini apa ilmu ini untuk kita. Begitu juga untuk saya ini ya.
1: Baik,
0: terima kasih, sehat selalu, sukses selalu, Prof.
1: Terima kasih, hatur nuhun.
0: Assalamualaikum. Baik. Untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kami atau wangkongan kami bersama Profesor Sabella Gayo SH MHPHD yang mana tentu menyampaikan satu topik obrolan yang sangat begitu luar biasa. Baik, bagi Anda yang masih penasaran, mungkin nanti dalam kesempatan kita kembali ngobrol bersama Profesor Sabella. Wangkongan Sampurasun pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan tentunya Anda yang sudah bertanya ya, Bu Susa dan juga Pak Agus, terima kasih, hatur nuhun. Kita kembali lagi esok hari obrolan Sampurasun Pasundan dalam waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompas Suara Budaya Bandung AM 540 kHz masih ditemani saya Nia Suara menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Baik Om Dengu, selepas tentunya kami ajak untuk bergabung untuk menyimak siaran kami, obrolan kami di Sampurasun Pasundan. Berikutnya memasuki pukul 9.5 menit, saatnya kami menghadirkan obrolan kembali yang dibingkai dalam obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Namun hari ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang atau paket bersama rekan kami Benny Herdiansa akan membahas tentang harmoni nilai-nilai religi dan budaya manusia Sunda. Bagaimana obrolan Benny bersama narasumber? Kita simak kembali atau kita simak bersama berikut ini.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Kandabu Rompat Eri Bandung. Saatnya kami hadirkan obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RR Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, yang Anda bisa dengarkan melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Anda pun bisa mendengarkan kami di www.radio.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Baik, teman-teman Perempat RRI Bandung, di studio Perempat RRI Bandung saat ini saya sudah ditemani dengan Kang Hafiz Fadlan, ya. Kita sapa dulu Kang Hafiz, apa kabarnya? Selamat pagi, Sampurasun.
3: Rampes. Alhamdulillah kabar baik Kang Benny.
2: Alhamdulillah sehat ya. Biasa. Kang Hafiz Padlan MPD MHUM ini dua gelar sekaligus, dua-duanya S2, luar biasa nih Kang ya. Kita berkenalan lebih jauh nih dengan Kang Hafiz. Kita kenalan dulu Kang Hafiz ya. Iya. Ya. Kang Hafiz tinggal di mana nih sebenarnya Kang Hafiz?
3: Saya tinggal di Bandung, Bandung pinggiran kan. Alhamdulillah dari kecil hingga sekarang saya dibesarkan di Bandung.
2: Ya, di Bandung ya Kang ya. Alhamdulillah. Nih Kang Hafiz ini beliau pinunjul dulu di Moka Kabupaten Bandung, betul ya Kang ya?
3: Betul, 14 tahun yang lalu.
2: 14 tahun yang lalu, sudah lama sekali berarti ya. Sudah lama sekali. Sebenarnya ini rekan saya, 14 tahun lamanya sudah tidak bertemu ya Kang.
3: Alhamdulillah sekali dipertemukan kembali ya.
2: Dipertemukan di RRI Bandung. Syukur sekali karena saya bisa melihat nih Kang Hafiz ini merupakan sosok yang bertalenta ya. Selain juga memang sangat fokus banget dengan pendidikan ya Kang Hafiz ya, betul. Dan saat ini alhamdulillah profesi beliau sebagai dosen di
3: UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
2: Oke, studinya mengajar apa nih Kang?
3: Saya mengajar di program studi sejarah peradaban Islam untuk program S1.
2: Wah, ini cocok banget sama tema kali ini pagi hari ini ya. Ini kan kita ngobrolin perihal kalau dilihat begitu ya, ke belakang begitu. Ya, bagaimana penyebaran Islam ini dilakukan sudah cukup lama ya, berabad-abad lamanya. Selain karena memang pendekatan letak geografis dan strategis juga ya, karena memang perdagangan katanya. Meskipun memang ini masih jadi perbincangan gitu ya sebenarnya. Jadi pendekatan dakwah yang dilakukan bisa melewati dagang, bisa jadi dari Arab ya, mungkin betul, dari Yaman dan lain sebagainya, pokoknya daerah Timur Tengah atau mungkin dari Gujarat India yang dibilang tuh ya. Kalau di buku-buku sejarah kan gitu katanya, Gujarat India. Tapi kan sebenarnya memang kalau di Sunda sendiri begitu ya kan, ini kita coba skupnya yang lebih kecil. Di Sunda sendiri kan ternyata pendekatannya itu kayaknya gampang ya. Jadi agama Islam itu mungkin bisa jadi berkesesuaian sehingga diterima dengan baik, tidak ada pertentangan kan. Tidak ada konon, tidak ada cerita-cerita yang membuat kita bikin ngeri gitu, konflik yang sifatnya gitu. Nah ini sebagai pandangan dari Kang Hafiz sendiri bagaimana nih?
3: Jadi kalau kita lihat bagaimana penyebaran Islam di Nusantara dan di Sunda khususnya di wilayah Tatar Pasundan, ini bisa dikatakan sangat unik gitu ya, berbeda dengan wilayah-wilayah di belahan dunia lain untuk penyebaran Islamnya. Dan di sini kalau kita lihat gitu, Islam itu kan sebenarnya kalau tadi Kang Benny menceritakan gitu ya sedikit intermezzo tadi di awal, dari Gujarat, dari Arab, itu ada berbagai macam teori masuknya Islam ke Nusantara. Okay. Gitu. Seperti yang kita ketahui, secara umum itu ada tiga. Gitu. Ada tiga teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, yang mungkin yang sering kita terngiang-ngiang gitu di kepala kita, karena ini diajarkan sejak SD gitu ya, bahwa Islam itu didatangkan ya, Islam itu dibawakan oleh para pedagang dari Gujarat India. Tapi kemudian ternyata bukan hanya satu teori itu saja. Betul. Ada berbagai macam teori-teori lain tentang masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya adalah teori Persia dan juga teori Arab. Jadi
2: artinya Persia hadir begitu ya.
3: Persia juga hadir dan ini dibuktikan. Tentu saja para ilmuwan-ilmuwan sejarawan pada saat itu ketika menyampaikan sebuah teori tentu dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Seperti misalnya ketika disampaikan bahwa Islam itu hadir di dari Persia ke Nusantara pada abad ke-13, itu ada buktinya. Ada salah satunya adalah ada persamaan budaya tadi.
2: Betul.
3: Ada persamaan.
2: Ada kesesuaian begitu ya antara nilai budaya kita dengan kesesuaian dengan agama Islam begitu
3: kan ya. Seperti misalnya ada yang namanya budaya Tabot di Bengkulu ataupun budaya Tabuik di Mima.
2: Oh iya, Tabuik. Saya tadi sempat bahas itu Tabuik betul. Oh, gitu ya. Pada saat Muharram kan
3: betul
2: ya.
3: Jadi budaya tadi, budaya Tabuik di Minangkabau maupun budaya Tabot di Bengkulu itu ada persamaan budaya dengan budaya yang ada di Persia sana, sehingga ini bisa dikatakan bahwa ada pengaruh Persia dalam penyebaran ajaran agama di Islam di Nusantara. Nah, dan juga salah satu yang harus kita ketahui juga bahwa Islam itu ternyata sudah didatangkan sejak abad ke-7, jadi tidak jauh dari Rasulullah wafat. Inilah yang dikatakan dengan teori Arab tadi.
2: Jadi Arab pun sebenarnya sudah jauh-jauh ya. Betul. Sebelum itu abad 7 tepatnya setelah wafatnya Rasulullah gitu ya.
3: Ini dibuktikan dengan adanya kontak dagang antara pemerintahan Islam saat itu di Madinah dengan pihak kerajaan di Tiongkok.
2: Baik, dengan cara itu berarti ya.
3: Iya, dengan
2: terhubungnya, terkoneksi.
3: Jadi, pasti ketika menggunakan jalur laut antara Arab ke Tiongkok itu pasti mau enggak mau harus melewati Nusantara.
2: Iya, karena strategis banget tuh ya kita ya.
3: Betul. Pasti dia lewatin airnya pasti yang namanya kapal tuh ya dengan cuaca yang mungkin ekstrim.
2: Betul.
3: Itu kan enggak mungkin misalnya terus berjalan kapalnya
2: pasti harus transit lah.
3: Betul, transit istirahat melihat cuaca sehingga ya. Dan istirahatnya pun nggak sebentar, pasti mungkin lama, seminggu, dua minggu, bahkan berbulan-bulan gitu untuk menunggu cuacanya baik.
2: Oke. Nah, kalau misalnya menurut pandangan dari Kang Hafiz sendiri, apakah Islam ini dibawa dengan damai atau yang menerimanya damai? Kira-kira apa?
3: Ini juga unik ya, jadi bahwa kalau tadi saya ngomongin teori, ini ada yang namanya cara-cara gitu.
2: Cara-cara.
3: Saluran-saluran bagaimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara. Yeah. Termasuk juga nanti ke Sunda khususnya gitu ya. Di antaranya ada jalur pernikahan ya. Pertama perdagangan dulu ya.
2: Perdagangan.
3: Termasuk perdagangan tadi ya.
2: Sudah jelas
3: perdagangan.
2: Ya.
3: Yang kedua pernikahan. Gitu. Karena apa? Karena ketika para pedagang Arab itu, saudagar Arab itu, misal atau saudara dari Gujarat maupun Persia itu melakukan perdagangan dan mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, mereka itu sambil istirahat mungkin berbulan-bulan lamanya atau mungkin ada yang menetap juga.
2: Jadi hingga menetap ya.
3: Hingga menetap kita gitu. Karena tadi karena ada penerimaan yang baik dari masyarakat Nusantara.
2: Betul, sudah
3: karena,
2: pasti.
3: Karena mau enggak mau masyarakat Nusantara itu termasuk juga Sunda adalah bangsa yang sangat terbuka, sangat open gitu ya terhadap kedatangan bangsa-bangsa asing dari luar sana gitu.
2: Bukan perkara mudah kan ya menerima seseorang yang anggap saja asing. Betul. Mungkin budayanya berbeda, dari postur tubuh dan lain sebagainya berbeda. Kemudian menikahkan putrinya bisa jadi. Betul. Begitu ya. Atau gimana nih kebanyakan dari kita perempuannya berprianya.
3: Karena bisa diperkirakan kalau yang pedagang itu kan pasti kemungkinan besar pria tuh.
2: Pria. Jadi kitanya
3: jadi otomatis di sini ya wanita-wanita lokal yang menikah dengan para saudagar dari luar tadi gitu. Ya mungkin karena posisi strata mereka yang juga tinggi, mungkin pedagang pengusaha gitu ya.
2: Iya, pengusaha ya sudah barang tentu mampu ya.
3: Mampu lah ya, mapan. Kemudian ya di situ ada sebuah kebanggaan mungkin bagi masyarakat lokal menikahkan putrinya dengan para saudagar tadi.
2: Sehingga menetap ya, Kang ya.
3: Betul, menetap.
2: Di Indonesia atau di Sunda gitu ya.
3: Menetap di Indonesia dan salah satu bukti yang paling tertua yang ada di Nusantara itu adalah ada sebuah perkampungan masyarakat Arab Muslim di Barus, Sumatera Utara.
2: Oke. Okay. Ya, oh iya. Ya. Saya jadi sempat dengar ya ada istilah barus kan?
3: Barus.
2: Ada istilah barus, perdagangan barus atau ya barus itu juga produk kan ya?
3: Iya, kapur
2: barus ya. Di sana kan juga dikenal kita wangi-wangian barus. Baik.
3: Dan ini disahkan sebagai titik nol Islam Nusantara.
2: Barus itu.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Baik itu kan terbuka ya. Nah Kang, dengan menikah tentunya sudah barang tentu punya keturunan gitu. Betul. Kan. Nah ini mungkin yang melanjutkan ya, melanjutkan Islam ini mungkin ya Kang ya. Iya.
3: Termasuk juga ketika Islam masuk ke tanah Sunda. Hmm. Ya. Dari berbagai macam referensi ya, bahwa ada orang Sunda yang menjadi Muslim pertama kali gitu.
2: Nah siapa nih?
3: Di sini ada yang namanya Haji Bratalegawa.
2: Oh iya.
3: Ya, Prabu Bratalegawa. Kemudian dikenal sebagai Haji Purwa.
2: Oh.
3: Ya, kenapa tahu. Haji Purwa? Karena ini Haji pertama dari orang Sunda gitu.
2: Oh, Purwa kan wiwitan pertama ya. Ya.
3: Haji Purwa ini kan beliau ini adalah putra kedua dari Raja Galuh.
2: Iya, Ciamis ya. Ya,
3: beliau ini sangat senang berdagang gitu ya. Mm-hmm. Sehingga dengan kehebatannya tadi beliau ini melakukan ekspansi dagang ke luar negeri.
2: Baik, abad berapanya itu ya?
3: Itu abad ke-14 tepatnya
2: pada tahun. Berarti 7 abad kemudian ya. Ya,
3: 1337 Masehi.
2: Oke, ini yang tercatat begitu 7 abad kemudian baru. Ya. Oke. Nah, dari situ ya kalau Sunda ya mungkin.
3: Dan
2: ya,
3: itu pun ketika beliau berdagang ya, berlabuh di India, yeah, beliau ya tadi ya tertarik dengan wanita lokal, yeah, dan menikah dengan muslimah di sana yaitu Farhana binti Muhammad.
2: Orang India,
3: ya.
2: Oh, jadi timbal balik ya, jadi maksudnya ya jadi dari Indonesia pun begitu, yeah, sama menyebarkan begitu ya.
3: Jadi ketika beliau berdagang pertama kali itu beliau ini masih agama lokal Sunda gitu ya.
2: Iya.
3: Tercatat Hindu gitu, agama Hindu. Dan kemudian ketika beliau ini melakukan kontak dagang dengan orang-orang asing, khususnya orang-orang Muslim, dia tertarik dengan ajaran Islam tadi.
2: Kang Hafiz, kan ini menarik banget ya. Kalau sebenarnya kan kalau dilihat dari kalau misalnya dilihat begitu kacamata saya begitu yang awam melihat agama Hindu kita, Hindu Sunda itu melihatnya hampir sama kayak kita dengan Allah gitu ya.
3: Iya.
2: Maksudnya orangnya satu, maksudnya bukan orang, maaf. Zatnya satu. Iya. Dan itu tidak terlihat gitu ya. Nah, ini apakah kesesuaian inikah yang bisa diterima oleh masyarakat Sunda gitu sehingga Allah yang Esa gitu jadinya.
3: Jadi inilah yang hal unik gitu ya, mungkin bisa kita bagaimana penyebaran agama Hindu, agama Islam di Indonesia, di Nusantara, bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan Hindu yang hadir ke Nusantara pada masa tersebut, pada abad ke-4, abad ke-3, abad ke-4 Masehi itu adalah Hindu yang murni gitu.
2: Okay.
3: Artinya Hindu yang murni ini bagaimana masyarakat Nusantara itu bagaimana menerima Hindu itu menginternalisasi nilai-nilai spiritual Hindu.
2: Oke.
3: Okay. Inilah yang mungkin kemarin ada kasus viral ya di Bali kalau nggak salah. Bagaimana orang Hindu India itu memprotes cara ibadah Hindu Bali.
2: Sudah jelas nggak akan mungkin sama ya, gitu ya.
3: Ada perbedaan di sini gitu. Artinya ketika orang Nusantara itu melihat tertarik untuk mengadopsi ajaran Hindu, mereka itu menyerap nilai-nilai murni dari kehinduannya.
2: Betul. Baik, paham persis.
3: Sama juga dengan Islam. Ketika Islam itu datang ke Nusantara, masyarakat itu karena sebelumnya masyarakat Nusantara sudah memiliki agama gitu ya. Disitulah bagaimana penerimaan itu, karena Islam itu disebarkan dengan nilai spiritualitas tadi gitu.
2: Baik. Tapi berhasil ya, luar biasa ya, dengan damai dan lain sebagainya begitu ya Kang ya. Nah baik, jadi pendekatan dakwah yang damai ini benar-benar memang dilakukan dari dua arah ya, tidak hanya betul, maksudnya pendekatannya maksudnya menyampaikan
3: betul
2: ya, sebagai dai-nya lah nggak begitu ya. Kemudian yang menerima juga begitu dengan damai ya orang Sunda. Nah ini toleransi masyarakat Sunda sangat bagus ya Kang ya.
3: Berarti toleransinya sangat bagus dan toleransi ini lahir karena sebuah kemoderatan.
2: Oke.
3: Okay. Kemoderatan dari cara berpikir, bersikap orang Sunda pada saat itu, saat ini gitu.
2: Oke. Okay. Baik.
3: Toleransi merupakan buah ya.
2: Iya, buah hasil dari
3: sikap moderat seseorang.
2: Baik. Nah, berarti tentunya sebelumnya awal-awalnya orang Sunda ini punya bekalnya dari siapa ya? Ya bisa seperti itu. Artinya sudah ada bekal hidup yang bisa menerima orang.
3: Ya pasti gitu. Ya udah bakalnya dari kedatangan ajaran-ajaran sebelumnya ya kita bisa menafikan bahwa Islam kenapa bisa hadir dan menyebar ke seantero Nusantara bahkan wilayah Tatar Sunda itu kita nggak bisa menafikan dari jasa-jasa misalnya ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran Hindu, Sunda Wiwata itu kan bagaimana spiritualitas itu bisa sejalan dengan ajaran Islam ketika masuk ke Nusantara bahkan Tatar Pasundan ini.
2: Oke. Aduh, keren banget ya. Seru banget nih Kang Habis. Dan ini harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda. Nah, ini dari sisi apa nih tadi dari pendekatan apa namanya? Pernikahan ya, kemudian juga jalur perdagangan dan lain sebagainya. Kang Habis, sebelum kita lanjut lagi kita kasih jeda dulu ya. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Satu lagu juga buat Anda semuanya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Selamat pagi menjelang siang kaum bangun bernama Tera Bandung. Bagi Anda yang saat ini baru bergabung ya bersama dengan kami, kami saat ini sedang berbincang perihal harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda bersama dengan narasumber Hafiz Padlan MPD MHOM ya, anak muda yang berbakat ya, aduh berbakat ya, dan juga seorang dosen luar biasa ya. Pendengar nih, tadi kita sudah ngobrol perihal latar belakang secara singkat ya kan ya, bagaimana penyebaran Islam di tanah Nusantara ini termasuk di Jawa Barat, tadi Jawa sudah Barat, ya. Sampai ke Jawa Barat, ke wilayah Ciamis begitu. Ini menandakan bahwasannya tadi bahwa penerimaannya dengan baik begitu ya.
2: Betul.
1: Pada saat disampaikan Islam ini kemudian menyebar, artinya ada kesesuaian dengan kehidupan masyarakat dan juga agama sebelumnya. Betul. Begitu. Nah, Kang Hafiz, sekarang kita coba melihat bagaimana sisi kehidupan masyarakat Sunda setelah Islam ini benar-benar menjadi agama mayoritas ya, begitu ya. Nah, kira-kira nilai-nilai religi Islam yang mendasar yang terlihat dari orang Sunda ini apa nih kira-kira nih Kang, yang nampak begitu sangat jelas?
2: Yang nampak sangat jelas, mungkin ada istilahnya, ada filosofi Sunda, Somya Hade Kasemah gitu.
1: Nah, itu ya. Ini kesesuaian dengan Islam ada.
2: Iya, saja gitu. Bagaimana Somya Hade Kasemah ini merupakan sebuah filosofi Sunda yang pasti sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bahkan mungkin sebelum Islam hadir ke Nusantara. Dan ketika Islam itu hadir ke Nusantara, membuat sebuah konsep berbagai macam hadis gitu ya. Senyum itu ibadah, bagaimana kita memuliakan tamu. Tentu saja hal ini, nilai-nilai spirit ini, spirit Islam ini yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad, ini sejalan dengan budaya Sunda yang memang sudah berakar kuat.
1: Itu baru satu ya.
2: Baru satu sih, banyak banget gitu ya.
1: Banyak kalau banget ya.
2: Mengambil nilai-nilai spiritualnya, itu pasti akan banyak kesesuaian. Sehingga Islam ini bisa diterima oleh masyarakat Sunda pada khususnya. Dan mungkin bisa dikatakan ya, mayoritas itu masyarakat Sunda itu Islam. Maka ada sebuah, bisa dikatakan istilah kali ya. Islam itu Sunda, Sunda itu Islam.
1: Iya. Jadi ya, ada sebuah, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan ya.
2: Bisa dipisahkan seperti ada yang sinkretisme gitu. Penyatuan antara Islam sebagai agama dengan budaya Sunda itu.
1: Iya, oke. Meskipun misalkan bisa dibilang, maaf ya, misalkan orang Sunda yang tidak religius tetap kalau misalnya pada saat misalkan mengungkapkan kegembiraan, mengucapkan hamdalah ya kayaknya, atau apa ya gitu ya.
2: Jadi ini juga menjadi nilai-nilai spiritualnya bisa kelihatan.
1: Terlihat jelas begitu ya. Dan kemudian nih Kang, ini tentunya mempengaruhi ya cara pandang, cara berperilaku ya Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Termasuk juga toleransi dengan umat beragama begitu ya Kang. Ini terlihat ya toleransi juga dengan orang asing.
2: Betul.
1: Ya. Memang sudah dari dulunya juga
2: sangat
1: sudah
2: terbuka gitu.
1: Sangat terbuka.
2: Walaupun begitu. Sebenarnya open ini, keterbukaan ini ya ada plus minusnya gitu ya.
1: Nah, ini
2: harus kita fahami sekarang, apalagi saat ini kan zaman revolusi teknologi gitu ya. 4.0 atau mungkin ada tambahan lagi ke depannya.
1: Bahkan sampai mau 5
2: katanya. Iya, 5 ya. Artinya di sini tantangan zaman dengan kemajuan iptek yang sangat luar biasa ini, dengan kondisi masyarakat kita yang sangat terbuka menerima masukan-masukan dari luar negeri itu, tentu saja ini harus jadi PR kita bersama.
1: Baik, ini bisa menjadi tantangan begitu ya di era modern saat ini. Kemudian apalagi kira-kira tantangan ke depannya nih Kang, kira-kira begitu ya, yang bisa jadi bisa menggerus nilai-nilai yang sudah terjaga ini gitu. Apakah justru malah memang sudah tergerus saat ini, gimana Kang?
2: Ya, kalau sekarang ya pasti kita lihat bagaimana perkembangan zaman ini ya, jelas gitu. Bagaimana kearifan lokal kita ini sedikit demi sedikit
1: sudah ini ya,
2: pasti kelihatan tergerusnya. Tapi bagaimana sekarang kita sebagai generasi masyarakat muda Sunda ini, betul-betul kita harus tahu diri gitu. Tahu diri, tahu jati diri kita. Karena bagaimanapun juga, untuk bisa menjadi sebuah masyarakat yang maju, yang madani, itu mau gak mau kita harus bisa melihat dari mana kita berasal. Ya, dari mana, siapa nenek moyang kita, siapa leluhur kita. Artinya kalau kita tidak memahami dari mana kita berasal, bagaimana kita bisa membuat sebuah visi ke depan yang lebih maju. Ibaratnya kita buat rumah ya, tapi tidak memiliki fondasi yang kuat ya, rumah itu akan roboh. Sebagus apapun rumah itu pasti akan roboh. Makanya pentingnya jati diri ini sebagai fondasi.
1: Oke. Jadi jati diri ini penting banget begitu lah Kang ya. Nah, ini kalau terlihat ya dari orang Sunda mah kan bisa dibilang terkadang juga kan ada tradisi di mana ini bisa dibilang kayaknya Islam banget nih. Orang Sunda Islam banget gitu yeah. Misalkan kan di tanah maksudnya di tanah Arab gitu yeah. Ya. Kalau silaturahmi kan tidak terlalu begitu di perlihatkan maksudnya tidak saya kurang tahu ya kalau tradisinya begitu ya. Kalau di Sunda kan istilahnya silaturahmi pada saat lebaran ada menonjol banget gitu yeah. Makanya ada mudik dan lain sebagainya. Nih, jadi kental banget. Apakah di Islam pun begitu sebenarnya? Maksudnya di tanah kelahirannya di sana gitu.
2: Islam ini kan hadir bukan hanya untuk orang Arab. Itu yang harus kita betul. Pahami bersama bahwa Islam itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa.
1: Yeah, yeah.
2: Artinya, kenapa Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia gitu ya? Ini tak lain tak bukan karena bagaimana fleksibilitas nilai-nilai Islam.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dan salah satu tadi yang saya katakan di awal bahwa Islam yang hadir ke Nusantara adalah Islam yang murni, Islam tanpa embel-embel budaya Arab itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi sehingga kita di sini misalnya ketika Islam datang ke Nusantara. Ya dengan kefleksibilitasannya tadi ya kita tetap bisa sholat dengan menggunakan misalnya sinjang gitu ya atau samping atau sarung khas Nusantara gitu menggunakan topi ya khas topi Nusantara kopiah peci dan lain sebagainya benar gitu artinya ya ada sebuah kefleksibilitasan ketika Islam itu masuk ke Nusantara atau mungkin masuk ke wilayah-wilayah lain yang non Arab tadi bahkan bisa dikatakan saat ini Islam itu justru pemeluknya melebihi orang Arab itu sendiri gitu.
1: Bisa jadi ya
2: iya
1: karena sudah barang tentu ternyata faktanya
2: fakta
1: di
2: membuktikan,
1: fakta membuktikan bahwasannya di Arab pun tidak semuanya orang Islam ya Kang ya. Kemudian juga di tanah-tanah seperti misalkan kayak maaf ya kayak Palestina ya juga ya saudara-saudara kita juga tidak semuanya Muslim ternyata memang juga berdampingan dengan agama yang lain.
2: Agama lain yang sudah emang hidup di sana beribu-ribu tahun lamanya.
1: Betul. Nah artinya luar biasa banget ya pada saat kehadiran Islam itu yang tadi akan Islam murni gitu ya tidak ada embel-embel dengan harus toh harus bersorban begitu ya
2: baju berpenampilan
1: intinya artinya dengan penampilan sendiri dengan jati diri sendiri begitu tapi tetap melekat Islamnya
2: melekat ke dalam spiritual Islamnya tadi
1: yang penting spiritual Islamnya itu dia.
2: Jadi kalau saya sebenarnya di sini bagaimana memahami nilai-nilai spiritual dan religiusitas ini kan kalau tadi dalam judul bincang-bincang kita ini nilai-nilai religi ya artinya kan nilai religi itu merupakan sebuah bentuk ekspresi keberagamaan dari spiritual seseorang artinya di sini memahami makna dari spiritualitas dan religiusitas itu adalah dua hal yang berbeda tapi harus seimbang bagaimana kita menyikapinya tadi seperti misalnya kalau kita ibaratkan ada ya kalau dalam dunia pemikiran itu ya ada tipologi formalistik ada tipologi substansi bisa dikatakan yang namanya spiritual itu adalah tipe-tipe substantif
1: wah ini 4 SKS nih kayaknya nih
2: jadi spiritual itu tipe-tipe substantif hal-hal yang metafisik yang tidak terlihat oleh mata tapi bisa dirasakan keberadaannya sedangkan religiositas itu adalah sifatnya formalistik dan dibiarkan seperti bungkus gitu makanya ada yang bilang gitu ya botol dulu atau air dulu ini kan bikin pusing ya botol dulu atau air dulu kayaknya dulunya penting deh ada yang bilang ah botol dulu karena kalau nggak ada botol nggak mungkin air bisa
1: air nggak bisa masuk ya begitu
2: udah gitu ada juga bilang air dulu ya kenapa air penting ya karena untuk kehidupan, tapi kalau nggak ada wadahnya gimana? Nah inilah bagaimana kita jangan sampai memilih salah satunya, tapi kita harus betul-betul menyeimbangkan keduanya antara aspek-aspek spiritualitas dengan aspek-aspek religiusitas tadi. Karena religiusitas itu kenapa sangat penting juga sama karena itu merupakan bentuk dari ekspresi keberagamaan seseorang tadi. Ketika dia memahami nilai spiritualitas, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, nah itulah yang namanya nilai-nilai religi tadi.
1: Nilai-nilai religi, baik-baik. Nah, Kang, kalau menurut Akang sendiri harmoni antara agama begitu dengan budaya bagaimana nih, Kang? Menurut Akang?
2: Harmoni agama dan budaya ini adalah hal yang nggak bisa dipisahkan, karena bagaimanapun juga agama dan budaya akan selalu saling berjalan beriringan.
1: Nah, oke.
2: Okay. Ya walaupun misalnya yang namanya agama itu dan budaya berasal dari
1: hal yang berbeda.
2: Hal yang berbeda.
1: Oke. Okay.
2: Karena kalau kita ngomongin agama ini kan hasil adalah sebuah ciptaan Tuhan.
1: Betul.
2: Dari kitab suci sumbernya.
1: Dan bersifat mutlak begitu.
2: Mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan budaya itu hasil filsafat seseorang gitu.
1: Yeah.
2: Hasil pemikiran seseorang yang
1: artinya dari ciptaan
2: manusia.
1: Iya, iya, iya.
2: Dan inilah keunikan seorang manusia itu gitu. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara hubungan vertikal dengan sang pencipta dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.
1: Tapi pada faktanya apakah ada benturan enggak, Kang?
2: Benturan
1: kira-kira
2: tergantung kita memahaminya sebenarnya gitu ya.
1: Gitu.
2: Kan budaya itu kan dari asal kata budi gitu ya.
1: Yeah.
2: Artinya hal-hal yang baik.
1: Yeah.
2: Artinya ketika budaya tadi yang dihasilkan oleh diciptakan oleh manusia tidak bertentangan dengan nilai-nilai kefitrahan seorang manusia, maka itulah budaya. Ketika sebuah pemikiran, sebuah sikap itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, ya itu mungkin belum bisa dikatakan budaya tadi. Karena yang namanya budaya itu harus baik sifatnya. Mana ada sih yang namanya misalnya apakah gibah bisa ngomongin orang bisa dikatakan budaya? Kalau jadi budaya, belum tentu juga kan.
1: Oke. Jadi sebenarnya tidak ada istilah budaya yang buruk begitu ya.
2: Tidak ada.
1: Budaya mah tetap harus baik.
2: Budaya pasti baik. Karena kan asal katanya dari budi ya.
1: Budi karsa ya.
2: Positif lah.
1: Positif ya.
2: Betul.
1: Positif, hal-hal yang positif itu namanya budaya gitu ya.
2: Jadi intinya ya, agama pasti akan beriringan dengan yang namanya budaya. Agama nggak bisa berkembang tanpa budaya. Budaya pun sama tidak bisa berkembang dengan tanpa adanya agama. Jadi saling beriringan satu sama lain.
1: Saling beriringan satu sama lain, dan kalaupun disatukan ini menjadi harmoni dan baik gitu ya. Kan?
2: Ya termasuk tadi kenapa Islam bisa berkembang pesat di Nusantara. Ya, salah satunya tadi karena Islam bisa mengadopsi budaya-budaya lokal Nusantara dan Sunda pada khususnya seperti itu.
1: Dan bagaimana kemudian apabila ada budaya lain yang masuk? Karena ini sudah barang tentu ya kan, ayah nama mau sesah gitu, tidak bisa dibendung. Artinya budaya luar pun jadi bisa masuk, sehingga jati diri kita ini memang rusak,
2: tergerus sedikit.
1: Jadi masuk seolah-olah itu nantinya jadi budaya baru gitu.
2: Betul.
1: Yang dipercayai oleh, diyakini oleh kita begitu. Gimana nih Kang?
2: Nah ini pentingnya bagaimana kita tadi jati diri dulu,
1: mengenal
2: nenek moyang, mengenal nilai-nilai keluhuran budaya kita seperti apa. Kita lahir sebagai orang Sunda, maka kita wajib untuk mengenal budaya Sunda tadi, bukan hanya yang sifatnya misalnya formalistik ya, belajar di sekolah.
1: Betul.
2: Atau misalnya belajar tari-tarian dan sebagainya, tapi kita juga penting untuk memahami nilai-nilai
1: dari
2: sebuah tarian Sunda misalnya seperti apa yang bisa diambil dari sebuah tembang-tembang Sunda, pupu-pupu Sunda itu apa sih isinya.
1: Baik, nah ini Kom Danu, pendengar semuanya, kita ngobrolin masalah budaya ini kan sangat luas ya.
2: Luas.
1: Bahasa, kemudian banyak
2: seni
1: ya. Seni juga kan termasuk budaya.
2: Iya.
1: Jadi banyak, tidak hanya seni saja begitu ya. Baik. Wah, ini luar biasa nih. Kang Abis, kalau di kalangan seniman juga saat ini juga sama ya. Yeah. Maksudnya di seniman pun, di dalam seni pun sama, ini agama itu masuk ya.
2: Yeah.
1: Dalam rumpaka.
2: Betul sekali.
1: Bagikannya. Jadi istilahnya memang dulu memang ada loh Kang Hafiz, jadi dalam rumpaka kan kayak misalkan Batara kan, kalau dulu Batara mungkin ini jadi masuk jadi nantan Maha Agung. Jadi istilahnya jadi Tuhan yang Maha Esa begitu. Nah ini juga ternyata memang sudah ini juga larap dalam kehidupan berkesenian masyarakat Sunda. Yeah. Gitu, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja gitu.
2: Jadi intinya kesenian Sunda pun ya sama tadi, bagaimana itu bentuk ekspresi seorang seniman akan keagungan Tuhan tadi, bagaimana seniman ini mencoba untuk menghubungkan hubungan vertikalnya, hubungan harmonis dengan Tuhannya tadi.
1: Baik. Kemudian bisa kita lihat juga contoh kasus nih Kang Hafiz pada orang Sunda, masyarakat Sunda pada saat mempunyai masalah, konflik, baik itu di lingkungan individu sendiri atau masyarakat, biasa sok aya gempungan, sawala. Apakah ini juga termasuk dalam musyawarah yang juga dianjurkan atau menjadi apa ya? Nilai-nilai dari Islam itu sendiri.
2: Iya, ini salah satu nilai-nilai Islam yang juga selaras dengan nilai-nilai yang sudah ada di Sunda. Seperti sehingga tadi misalnya dalam Islam itu kan bagaimana kita ketika punya masalah diomongkan, dibicarakan bersama,
1: bicarakan, gitu, musyawarahkan.
2: Ketika ada hal-hal yang sifatnya kesalahpahaman, kita tabayun. Atau meminta informasi.
1: Islah.
2: Jadi ya seperti itu. Jadi ada keselarasan antara ajaran-ajaran Islam melalui kitab sucinya Al-Quran maupun Al-Hadis dengan nilai-nilai Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu.
1: Baik, kemudian amalan nih, contoh kasus yang lain nih yang bisa kita korek nih Kang Hafiz. Tadi kan sudah dengan musyawarah, gempungan, sawala, ngobrol kalau ada masalah begitu ya, artinya islah mencari titik temu. Terus apa lagi nih kira-kira dalam cara ini kan berbicara kah, apa ada
2: seperti filosofi ya ini ya, silih asa. Itu kan filosofi sunnah yang sudah berlangsung ribuan tahun, dan ya ini juga sama gitu, bagaimana ya dari silih asa ini itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga filosofi sunnah yang sudah berlangsung ribuan tahun ini juga tetap ya berlangsung hingga saat ini.
1: Baik, dengan seperti itu dengan kita melihat banyak filosofi yang dekat dengan ajaran agama Islam begitu, sebenarnya memang bisa jadi itu dari diciptakannya dari Al-Qur'an ya Kang ya.
2: Iya.
1: Bisa jadi ya.
2: Karena kalau menurut kalau dari aspek sisi teologis ya, dalam sebuah ayat Al-Qur'an kan likuli umatin rasul gitu. Artinya dalam Allah itu menciptakan bangsa dengan rasulnya masing-masing gitu. Artinya mungkin dulu sebelum kedatangan
1: ini dia
2: ya kan, rasul itu kan jumlahnya banyak gitu ya. Ya siapa tahu gitu, walau alam bisa lah gitu ya.
1: Nabi maksudnya gitu.
2: Ya nabi atau rasul. Ya di setiap wilayah itu ada nabi dan rasul.
1: Oh iya, maaf. Berarti di Nusantara pun ada ya kan.
2: Walau alam.
1: Bisa jadi.
2: Yang lalu, gitu.
1: Bisa jadi karena bisa mungkin jadi. Bisa jadi sebelumnya abad 7 memang sudah ada ya.
2: Cuma dalam aspek teologi Islam ketika Nabi Muhammad hadir, ya udah ditutup Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
1: Hanya saja mungkin karena dikenalnya pada abad atau lahirnya atau pada saat Nabi Muhammad disebut Islam dulunya, mungkin nama yang berbeda atau tidak disebutkan namanya, tapi tauhid gitu sama. Yes, tauhidnya sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa kepada Allah sebenarnya. Jadi bisa jadi di Nusantara pun ada gitu ya nabinya.
2: Bisa jadi.
1: Kalau
2: kita melihat dari ayat tadi.
1: Bisa jadi ini menjadi latar belakang kesesuaian antara bagaimana konsep cara pandang manusia Sunda dengan nilai-nilai Islam. Sehingga hasilnya pada saat hadir kembali dengan penyempurnaan gitu ya Kang ya.
2: Itu
1: bisa diterima dengan baik.
2: Iya.
1: Kemudian juga nih Kang, contoh kasus yang seru banget di dalam ruang lingkup masyarakat Sunda ya, yang tentunya ini berkesesuaian dengan konsep Islam, seperti memilih pemimpin.
2: Iya.
1: Ya, memilih pemimpin yang tentunya juga mengedepankan umat.
2: Betul.
1: Kemudian juga tahu persis tentang agama. Kemudian ada ini, ada saya pernah berikanlah kepada orang yang benar kompeten, itu juga kan termasuk ya.
2: Termasuk itu kan ada salah satu hadis ya.
1: Hadis itu ya.
2: Iya.
1: Jadi
2: dalam senda pun sama gitu, bagaimana kita memilih pemimpin itu ya yang tadi yang betul-betul kayak paket komplit lah ya.
1: Iya, paket komplit. Dengan kompetisinya maksudnya kompetensinya. Dengan kompetensinya begitu ya. Mampu, kemudian juga orang yang amanah dan lain sebagainya.
2: Amanah itu. Dan juga bisa merangkul semuanya. Karena yang namanya pemimpin itu kan bagaimana ketika dia memimpin sebuah komunitas, sebuah wilayah, itu dia harus menjadi pemimpin untuk semuanya. Bukan untuk salah satu golongannya saja, walaupun dia berasal golongan dari golongan tersebut ya. Ketika dia menjadi pemimpin di masyarakat, itu saja kita dia harus mengayomi semua masyarakat, walaupun masyarakat itu bukan bagian dari dirinya.
1: Baik, Kang Hafiz, harapan dari Kang Hafiz sendiri mungkin melihat situasi saat ini begitu, terutama perihal tema kita yang saat
2: tema
1: ini
2: kita saat hari ini tentang harmonisasi nilai religi dan juga nilai budaya adalah apalagi tadi Kang Beni juga menyinggung ya bagaimana salah satu hal negatif dari keterbukaan kita di samping sisi positifnya tadi ya. Kita terlalu terbuka terhadap menerima hal-hal yang dari luar, sehingga kita melupakan jati diri kita sendiri. Artinya hal ini kan bisa terlihat dari contoh kecil ya, penamaan anak gitu. Penamaan nama-nama anak yang mungkin saya rasa mungkin ini sangat-sangat formalistik ya, tapi tidak mengapa gitu, karena ya menurut saya tadi ya ngomongin botol dan air, dua-duanya sangat penting, artinya nilai-nilai substantif dan formalistik juga harus dihadirkan bagi masyarakat Sunda pada khususnya, artinya untuk mengantisipasi yang tergerusnya budaya Sunda oleh zaman. Ya di sini apalagi kan nilai Sunda ini yang sudah menjadi tuan rumah di wilayah Tatar Pasundan ini, bagaimana kita misalnya secara formalistik ya menggunakan, kita melestarikan dengan nama-nama khas Sunda gitu. Ya bolehlah kita menggunakan bahasa Korea gitu ya, menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa-bahasa luar negeri gitu. Tapi jangan lupa untuk menyelipkan lah satu kata dua kata khas Sunda ataupun khas Nusantara di nama kita, sebagai bukti bahwa kita itu emang kelihatan, oh saya walaupun nama saya nama pertamanya itu nama Arab, tapi belakangnya itu nama khas Nusantara, khas Sunda, sehingga
1: Ujang Michael misalnya,
2: nah, gitu. Atau Michael Michael apa ya, Michael Sastradinata.
1: Ya tetap ada kecintaan gitu,
2: ada kecintanya menjadi salah satu ciri khas ketika kita datang ke luar negeri misalnya.
1: Iya betul.
2: Oh ini kelihatan, ini orang mana gitu.
1: Betul.
2: Dari namanya saja.
1: Karena sudah barang tentu jadi samar ya kalau namanya terlalu ke Eropa-Eropaan. Tapi sekarang lagi tren itu namanya justru malah ke Arab-Araban ya Kang.
2: Ya inilah harus kita ambil bahwa Islam memang lahir di Arab, tapi bukan berarti budaya Arab itu kita adopsi seluruhnya.
1: Oh, nah ini dia. Ini penting nih. Ya, justru menerima Islam secara kafah, secara apa namanya sempurna, itu sebenarnya tidak semuanya harus diterima,
2: harus diambil,
1: ya. Jadi terutama yang bersifat atribut gitu
2: atribut.
1: Ya kan.
2: Atribut. Jadi kita tadi substansinya apa gitu.
1: Oke.
2: Misalnya seperti substansinya menutup aurat misalnya.
1: Ya.
2: Ya, menutup aurat itu bebas kan?
1: Betul.
2: Mau pakai karung goni silahkan.
1: Asal nyaman.
2: Asal nyaman. Tapi yang kita lihat bagaimana kesesuaian dengan budaya setempat.
1: Memang
2: kita menutup aurat dengan hal-hal yang biasa digunakan di sini seperti apa?
1: Fungsinya juga
2: mungkin ya.
1: Kembali lagi kepada fungsinya. Jika memang diperlukan, dibutuhkan, maksudnya memang berkesesuaian gitu ya. Mah enggak wae gitu ya Kang ya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar atribut saja, seperti misalnya pengen terlihat Arab gitu. Sementara wajah Ciwidey kan
2: kurang cocok gitu ya.
1: Kurang cocok. Memang kan bisa jadi kan ada fungsi kan ya.
2: Fungsi.
1: Misalkan penggunaan mereka sorban dengan baju apa namanya panjang begitu dan lain sebagainya. Iya,
2: gitu.
1: Begitu untuk pria biasanya memang karena memang wilayah padang pasir.
2: Betul.
1: Gitu. Kalau di kita tempat yang sejuk ya biasa lah ya, dengan koko ya,
2: dengan
1: sarung dan lain sebagainya. Nah kemudian ini Kang, terkait menjaga ini begitu, kiat-kiat apa juga yang mungkin sederhana yang bisa kita lakukan selain tadi yang misalkan dengan nama supaya dua-duanya

0: bila gitu, menjadikan bahasannya sebagai molok wajib di tingkatan SD hingga SMA seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mungkin pesannya ya, yang hal-hal yang mudah aja lah di dalam diri kita, sekitar kita gitu ya. Kayak nama itu kan nama bisa oleh kita gitu, nggak usah nunggu aturan dari pemerintah. Kewajiban nama harus
1: ada
0: nama
1: Sunda. Keputusan presiden.
0: Keputusan presiden. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja.
1: Betul. Jadi hal-hal yang kecil begitu tentunya. Tadi kan karena kita budaya kita ini sangat berkesesuaian. Luyuk sarang ajaran agama Islam. Artinya ini memang sudah cocok gitu ya, sudah serasi. Jadi apapun yang kita lakukan ini tidak bertentangan sebenarnya ya, Kang ya. Tidak bertentangan. Nah, hasilnya tadi yang seperti Akang sampaikan, kita ini harus menjaga budaya kita justru. Betul. Supaya bisa mempertahankan juga nilai-nilai keislaman gitu ya Kang ya. Oke, baik. Nah, Pak Dosen, terakhir nih, kayaknya perlu waktu khusus nih ya buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini baru ngobrol perihal ya dua hal inilah ya, maksudnya budaya dan juga nilai-nilai religi gitu dari agama Islam, agama kita gitu. Belum lagi hal-hal yang lainnya, sejarah dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir mungkin bisa disampaikan Mangga dari Kang Hafidz, Mangga.
0: Iya, berkaitan dengan judul kita hari ini yaitu tentang harmonisasi nilai-nilai religi dengan nilai-nilai budaya di manusia atau masyarakat Sunda adalah intinya sih kesimpulannya, sebagai orang Sunda gitu ya, yang lahir dibesarkan di tanah Sunda maupun mungkin kita dibesarkan di tanah-tanah yang lain, di wilayah-wilayah yang lain, inti supaya kita bisa mencapai sebuah visi, sebuah kemajuan, yang pertama harus kita lihat adalah kita harus mengenal diri kita sendiri dulu.
1: Okay.
0: Itulah kunci yang pertama. Kalau kita udah mengenal siapa orang tua kita, siapa leluhur kita gitu ya, ya kita ambil hal-hal positif dari mereka semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sehingga kalau kita bisa mengambil hal positif dan kita mengeliminasi sifat-sifat negatif dari orang tua kita, dari leluhur kita, itu kita bisa dengan mudah untuk merencanakan sebuah visi kemajuan ke depan. Kalau ini memang setiap orang-orang Sunda, masyarakat Sunda bisa mengerti bagaimana mengenal jati diri Sunda ini, insya Allah gitu, masyarakat Sunda adalah masyarakat yang bisa menjadi motor perubahan di Nusantara ini.
1: Oke, baik. Jadi tadi disampaikan oleh Kang Hafidz itu tidak semuanya yang kita terima pun baik ya Kang ya. Tetap harus ada evaluasi. Melihat bagaimana begitu dan tentunya sebenarnya masih banyak hal-hal yang baik ya yang disampaikan oleh para leluhur kita ya. Terutama mungkin mengedepankan budaya Sundanya tapi luyut sarang ajaran Islam yang tidak terlihat saat ini.
0: Ya, apalagi ya, kan sudah tadi terkenal ya sinkretisme antara Islam dan Sunda gitu. Islam
1: dari
0: Sunda, Sunda dari Islam. Itu kan
1: betul,
0: jadi
1: betul.
0: Sebuah nilai filosofi mungkin budayawan-budayawan pada zaman tersebut supaya nilai-nilai ini tetap selaras, tetap terus ada hingga masa depan.
1: Betul. Dan yang saya pikirkan adalah bagaimana sebenarnya begitu ya kan, hal-hal ya kayak misalkan contoh kasusnya saja seperti misalkan kayak moto atau bukan moto ya, kayak filosofi Sunda yang masih belum kita ketahui, kedah diguardoi gitu kayaknya, yang pastinya insya Allah seperti halnya yang tadi Akang sampaikan itu berkesesuaian dengan ajaran agama Islam. Nah ini ya, jadi orang Sunda patut berbangga hati.
0: harus
1: ya berbangga menjadi orang Sunda ya, selain satu ya kita beragama Islam juga ya kan ya, tapi juga agama Sunda ini luyuk di sarang ajaran agama Islam. Baik, teman-teman Peramat RRI Bandung, demikian obrolan kita Kang Hafidz Hatunuhun Pisan. Sudah mengobrol, terima kasih sekali, luar biasa. Saya perlu baca-baca lagi nih kan supaya nambah pengetahuannya tentang masyarakat Sunda ya, nilai-nilai religi juga yang ada di masyarakat Sunda. Hatur nuwun Kang, sehat selalu. Terima kasih. Demikian kami dalam Perawat RRI Bandung, obrolan singkat kami bersama dengan Kang Hafidz Fadlan MPD MHUM mengenai harmoni nilai-nilai religi dan budaya manusia Sunda. Saya Beni Herdiansyah undur pamit dan tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kamu dangun Mika Landep karena lagu-lagu pop Sunda di antos. Dengan iya waktu senaglar kawi pasundan nyerengan kaum dangun nanging hapun ten anu kasuhun. Biasana panginten gelar kawi pasundan dina dinten Senin teh sok live ya di TikTok atanapi ngalagu hapun ten pisan. Tumali sareng aya sarupi hal anu teu tiasa panginten didugikeun. Janten live karaoke na atarpi kakawihan di udara na dinten ieu teh tiasa kadugikeun. Insyaallah Senin Payun pangitan urang tiasa tepang rarai live panggung pop Sunda. Ayeuna mah rupina lagu-laguna sakuma biasana didugikeun ti ngalengkungan eng kokom komputer ya. Kaum nunggu mangga diantos pangdedel pangrojongna bobili nu ngagaduhan naon namina teh lagu-lagu karesep ya. Lagu-lagu nu pantos dipeting di denget ieu ku Kang Cuncun salaku juru MD aya lagu nu teu acan kadugikeun ya. Aya lagu Ngalengis, ayo oge Jati Gede, Lajeng Mojang Priangan, Kangen Salira, Pilileian, Panutan Hate. Ngawalan atanapi mitembayan patepang sorak dina gelar kawi pasundan tadi paratos didugikeun lagu Sapa Mandegan ti Nining Meida, ayo oge lagu Riweuh nya ti Sri Wahyuni Riweuh. Tah tuma ngemut kana perkawis Riweuh, ieu mah Riweuhna teh Riweuh nampi nu nya. Ah kaditu kumaha kadieu kumaha? Makana ulah rayungan upun jeneng istri nya. Naon cenah rayungan teh? Rayungan teh nya kitu. Kaditu resep, kadieu resep, kaitu itu kagoda, kaieu kagoda. Jadi we Riweuh nu itu hoyong nu ieu hoyong, janten susah nantoskeunana kitu. Rayungan eta teh riweuh anu didamel ku sorangan ya. Riweuhna ibu-ibu benten, riweuhna ibu-ibu mah upami enjing-enjing seueur pisan kegiatan aktivitas anu sanesna. Kegiatan ibu-ibu nu paling utaminya yogekeun sagerupi kaperyogian pala putra-putri caroge sareng sajabina. Tapi insyaallah walaupun riweuh bernilai ibadah. Betul apa betul, Bu? Itu tuh ngalinten sadidinten. Tapi benten riweuh oge sareng wanita karir, ibu-ibu rumah tangga tetapi bekerja. Disebutna istilah wanita karir ya. Langkung riweuh deui teh acan ngarengsikeun tugasna selaku ibu rumah tangga, selaku ibu yang bijak ya. Upami enjing-enjing teh papuket komode upami henteu nganggo PRT segala kunyalira. Ah itu mah pokoknya keren upami kitu mah teh acan ngemutan deui bahan kanggo pada melan di kantor. Wah, riweuhna nah nataku ya. Tapi wanita karir itu memang keren sora abdi nya. Upami tiasa nungtaskeun ngaeksekusikeun segala rupi kariweuhan upami enjing-enjing ya. Keren. Tos ena bade ngiring deudeul urang langsung tampi wae. Halo Wilujeng siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah riweuh teh bah, riweuh teh bah.
2: Abah ge riweuh, Neng.
1: Riweuh naon teh abah dinten ieu?
2: Ulahkeun ku barudak, Neng.
1: Ulah nikah, Wan.
2: Ulah, Neng.
1: Ulah teh bade naon deh, Ban. Tos tos sepuh mah calik we nikmatin sisa hidup, bah.
2: Dah hoyong atuh dah, Neng.
1: Bah, bah, bah, bah, bah, bah. Aya kene jiwa kahoyongna, bah. Aduh, Allah. Komode mah urang kali nyara aman naon dina dipilari.
2: Masalah dirai. Selipikannya ah gitu nanya.
1: Iya, selit telingakeun cenah.
2: Ari bek teh ulahkeun ku barudak kentong.
1: Bagus. Bagus. Ngadukung.
2: Atuh dah. Terlalu muda, Neng.
1: Aduh. Atuh pala putra nyarara, pala putra panginten sadayana sarole merhatoskeun kirang naon deui atuh abah. Siap, abah nepangan sahabah.
2: Nepangan nama kasadayana we, Neng. Pokoknya anu nuju mancok kan, Neng, ayeuna. Anu, pokoknya masadayana we dikataan mah seueurnya.
1: Laguna pengen milih lagu nu mana tuh? Aya Ngalengis, Jati Gede, Mojang Priangan, Kangen Salira, Pilileurean, Panutan Hate.
2: Panutan Hate we engga.
1: Oke, keur kasmaran si Abah bawa buaya.
2: Ya, ada Abah mah Panutan Hate atuh nang barudak ulaheun Neng.
1: Nya.
2: Mangkening bager Neng. Aduh
1: tuh ah, ulah lah, bager teh acan tangtu eta kamari nu atos-atos dua kali kan ngajungkel.
2: setan.
1: Aduh.
2: Ulah terlalu percaya teh nyenengnya. Ah gitu. Ieu mah heureuy we nyenengnya.
1: Nya tuh Bang.
2: Pamit teh heureuy teh rame nengnya.
1: Senina.
2: Teu boleh didoakeun neng sing sehat walafiat panjang yuswana seurijina. Ditebihkeun tina musibah nengnya.
1: Amin tanu utami.
2: Kula warga sadayana sarehatnya. Hatur nuhun neng.
1: Mangga.
2: Eta lagu nu tadi tele.
1: Siap panutan hate.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh hampuraeun abah hapunten pisan abdi. Sanes kumawa antunnya curak care ka sepuh. Margi tos nganggap sepuhnya lira gitu. Setuju lah. Keun we lah hayana mah mending keneh menikmatin sisa hidup dengan cara beribadah, ngarumpul, ngariung sarang pala putra-putri sadayana ya, Mbah. Assalamualaikum jeung siang cucunia, aki leutik cidaun aki oge cenah rayungan. Rayungana tapi aki mah abah mah keren rayungan ka proopat cenah. Hayang ka prohiji silaturahmina ka sadayana wae anu teras manco saban dinten ka proopat di mana wae ayana. Mugia sonal sing teras dara ramang wasalam. Oh, Abah Sutaryat mah rayungana antawis ka prohiji hoyong ka proopat hoyong cenah ka prohiji hoyong teu nanaon da eta mah masih keneh RRI. Rayungana eta mah sah abahnya. Ide. Abah yang lagu naon bade idem wae Abah Sutaryat bade lagu panutan hate bade ngiringan sapertos Abah Janggot sorte bade ieu deui naon ngawitan deui naon name teh kabaling nyungcung. Aduh Gusti aya we ieu si abahnya mohon idem mah nya bah atanapi bade lagu jati gede. Nah jati gede mah ieu mah lagu nyaritakeun hiji tempat di Jati Gede ayana di Kabupaten Sumedang Bendungan ya Bendungan Jati Gede sok naon namina teh sok maruringkak dalam dina hartos upami ngobrolkeun perkawis jalan atau proses Jati Gede ya soalnya ngeum warga ya warga di dinya tapi nya ada konvensasi sih ya tapi nya kitu teh ya janten kejadian eta dijadikan hiji ide gagasan kanggo para kreator seni utamina para pencipta lagu janten lah hiji lagu Jati Gede ya jadi lagu kena kubah dadeng ayo oge nu dicanda kena ku teh Rita Tila rawuseun bisa laguna ya sok atuh ya abah mah ngarojong lagu Jati Gede wae urang dugi kan dua lagu panutan hate ti Teni Norman ayo oge Jati Gede ti Badadeng pamulut ti abah-abah imanya abah-abah nu kacida aktif pangguna di proopat mudah-mudahan sing dararamang sararehat sapapaosna prum.

0: sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana pas.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz RRI digital dan juga udah streaming kaum dangu. Sabar lagu pentas kadugikan nu dipihadap ku ayana lagu-lagu Wanda Sunda danget ieu tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah mana utami nama eta. Ya. Kaum dangu danget ieu seueur pisan informasi balawiri di sosial media ngeunaan perundungan bullying di salah sawios perguruan tinggi swasta Kota Bandung ya. Aduh, jantan netelakeun yang pihakna danget ieu parantos menanggapi persoalan yang kadung beredar itu ya dengan serius dan mengedepankan objektivitas. Jantan kaum dangu tell you akhirnya buka suara. Jantan netelakeun atau tampi ngadukeun yang pihakna menanggapi persoalan yang memang tos sumebar ieu gitu kaum dangu. Jantan dari pihak tell you danget ieu parantos ngelakukan tarekah langkah penanganan kasus luyu sareng katentuan katangtosan anu lumaku oge mayunkeun objektivitas kali asas keadilan begitu. Jantan menegaskan pihakna segala bentuk perundungan, intimidasi oge kekerasan tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan nilai-nilai atau napi nilai-nilai anu dijungjung tinggi ku institusi. Nah, kukitana pihak teli oge ngahimbau sarana pihak anggo menghormati privasi individu yang terlibat serta menghindari penyebaran identitas maupun konten pribadi yang berpotensi menimbulkan dampak lanjutan. Da kumaha atuh meureunnya kadung tos sumebar. Duh, aya wae. Ya. Jadi terjadinya memang di asrama ini teh begitu. Okay. Ya mudah-mudahan kaum dangu naon wae anu ayeuna nuju sumebar kasus-kasus pembulian, kasus-kasus entah di universitas eta wae gitu pangitan ya. Kasus-kasus pembulian, bullying di sekolah, SMP dan sebagainya tapi da naon danget ieu pangintennya ku sagala rupi tarekah oge. Yuk sing atos-atos utamina para orang tua tidak hanya tugas daripada instansi ataupun tempat kejadian tersebut ya, tapi kita sebagai peranan orang tua juga di sini harus denget ieu kedah didugikeun ka kepala putra putri urang. Apakah naha eta panginten sebagai pelaku atau napi korban? Janten lebih proaktif merhatuskan pala putra putri urang sanaos tos dewasa kadang kawis kan untuk pamitos dewasa mah lepas gitu ya. Nanging da eunah mah teu tiasa kitu, tetap perhatian orang tua nomor hiji ku ayana komunikasi, perhatian dari lingkungan utamina para orang tua, lingkungan sekitar sareng sajabina. Janten tidak bisa membiarkan begitu saja. Ah kena da geus ageung teu ayeuna mah kaum dangu nya. Da kitu kan urang kalima letik ku letik na gede ku gede na gitu tetep eta teh malah ayeuna mah palalaur teu istri terpameget ari paripaos kapungkur mah nya meni asa hariwang geun murang kali istri teh padahal ayeuna mah teu istri terpameget tetep we hariwang karena pergaulan sekarang ya benten sareng pergaulan zaman vintage alias abi kalebetna tos vintage abi mah ya kaum vintage kolot gitu sate benten sareng Gen Z ayeuna kadang kawis baru dak ayeuna mah danya kitu teh pangitan harus dipahami dulu harus dijelaskan dulu nah bet kedah kitu nah tong kitu nah tong kieu gitu kan tapi didinya pangitan urang kedah tiasa ngadugikeun kedah tiasa ngajelaskeunana supados pohan.

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati, menghampiri tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Ya, kaum dawa perempat budaya RI Bandung tabu 10 langkung 50 tilu menit tang tosna masih ayah sababarah di lagu sata acan dipungkas pidangan gelar kawi pasundan. Sim goreng nguningakeun ka kaum dawa wireh Pa Dina tabu 11 sakumaha biasana. Sim goreng sejak gumajak yuk kita gabung ngawangkong atau nepi ngobrol di teras UMKM. Siaran tidak hanya dapat didengar tetapi dilihat melalui live-nya TikTok Pro 4 RRI Bandung.

0: opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda di situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajeng.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda kaum dongo perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, bahagia sekali tentunya di kesempatan siang hari ini. Kembali perempat menjumpai Anda dalam wangkongan atau obrolan teras UMKM, yang mana tentunya di setiap harinya kami mengajak Anda untuk dapat berbincang, sharing bersama para pelaku UMKM yang mana hadir di Pro 4 atau Studio Pro 4 RRI Bandung. Baik, hari ini tentunya telah hadir di studio ada Ibu Siti Nur Laila. Beliau merupakan ownernya dari Atira Design at You Modest Fashion. Kita akan ngobrol, berbincang ini dari ide menjadi identitas. Tentunya apalagi di bidang fashion ya, harus mempunyai ide-ide yang brilian, ide-ide yang keren ya. Karena fashion itu mengikuti ya dan terus berubah, betul ya Bu Siti atau Bu Nung saya manggilnya nih?
2: Nung aja teh.
1: Nung aja ya. Boleh punten agak deket berbicaranya ke mic ya Bu Nung ya. Nah itu. Tentu Anda kan penasaran ya, nanti kita sharing saja sama Bu Nung. Karena memang di fashion ini malah hampir tidak setahun sekali ya Bu Nung ya, bisa dikatakan seperti iya. Itu ya, berubah-ubah kan,
2: cepat banget
1: kan? Cepat banget nih, gimana nih kita ngobrol, kita sharing. Mungkin bagi Anda yang mau bergabung silakan bergabung saja, pergunakan line telepon kami di studio kami 7218075 atau mungkin melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Tadi suara narasumber sudah terdengar kan, kita langsung saja sapa Ibu Nung ini orang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena melalui beliau lah ya hadir di sini obrolan atau teras UMKM bisa menemani Anda. Baik, assalamualaikum jeng siang Bu Nung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Teteh Nia.
1: Masya Allah sampurasun.
2: Rampes.
1: Di segala kegiatan yang dar der dor ya. Tapi Bu Nung sempat hadir nih. Alhamdulillah keren, luar biasa. Dar der dor pokoknya mas, setiap hari selalu kegiatan ada ya.
2: Iya Teh, alhamdulillah selalu ada.
1: Karena ya. Bu Nung ini pendampingan juga ya di UMKM ya. Sebagai pendamping, betul?
2: Betul Teh.
1: Oke, iya. Baik, kita mah ngobrolnya sekarang mah bukan tugas Bu Nung sebagai pendamping ya. Tetapi sebagai ownernya, ini keren ya, tadi juga sudah disampaikan. Ini setiap usaha biasanya kan berawal dari sebuah ide sederhana gitu ya, Bu Nung. Namun tidak semua ide ini berani diwujudkan menjadi satu bisnis yang memiliki nama dan juga identitas sendiri. Kalau ini identitas sendiri ya Bu ya?
2: Iya.
1: Oke, nah saya ingin mengajak pendengar atau pemirsa saat ini mengenai lebih dekat, mengenal ya lebih dekat tentang Atira ini. Bisa diceritakan nih Bu Nung, bagaimana nih awal mula Atira, Atira saja ya saya ininya ya?
2: Iya.
1: Gak apa-apa ya? Oke, okay. Soalnya ini panjang ya. Atira apa bisa disampaikan Bu Nung?
2: Atira Design at You.
1: Ah itu ya, ini keren juga namanya. Mungkin ada salah satu pendengar yang pernah menggunakan produknya Atira ini ya. Mangga silahkan Bu Nung mengenal atau memperkenalkan lebih dekat lagi tentang Atira ini ke pendengar.
2: Jadi sebetulnya usaha ini tadinya anjang-anjangan Teh.
1: Oh iya, anjang-anjangan tapi sesuatu ya.
2: Maksudnya anjang-anjangan tuh gini, karena pada saat itu kan masih kerja ya.
1: Bu Nungnya.
2: Ya, okay. Masih kerja di konsultan sipil, terus apa namanya? Itu tuh hanya satu mau jahit baju aja gitu ya, dipakai untuk sendiri. Lama kelamaan itu teman-teman kerja itu suka bilang, "Teh blazernya bagus sih. Oh mau bikin ya? Sini aku jahitin." gitu. Nah, dari situ sih Teh awalnya. Nah, lama-lama tahun 2003 itu nikah, terus 2000.
1: Oh, ini tuh dari sejak belum nikah.
2: Iya.
1: Oi, atau udah
2: maksudnya,
1: senior ya.
2: Prosesnya gitu Teh ya, proses menuju punya brand itu dari sebelum nikah udah mulai maksudnya bukan sesuatu yang saya harus begini-begini, enggak. Jadi hanya dijalanin aja,
1: ngalir
2: aja gitu. Nah, lama-lama setelah resign itu kan karena punya anak, karena masih warawiri gitu, akhirnya resign tuh dari kerjaan. Itu tahun 2007-an lah resign.
1: Resign itu karena memang sibuk di ini, di Atira ini?
2: Enggak, resignnya karena kayaknya anak saya sekarang butuh perhatian lebih.
1: Okay, gitu ya. Baiklah, lanjut. Karena
2: dititipin terus di mama kan, dia kerja, mama
1: ya, gitu biasa,
2: kan,
1: ya,
2: mama.
1: Okay.
2: Kalau dulu kan kayak gitu ya, nah lama-lama yaudahlah, ya ngobrol lah sama suami, gini-gini, yaudah. Sempat udah itu resign. Ternyata kalau sudah selesai ngurus anak itu kita nggak ngapa-ngapain ya kan, biasanya kita warawiri ke sana kemari, jadi
1: biasanya sibuk
2: ngapain gitu ya.
1: Okay.
2: Terus akhirnya dari situ saya mulai udahlah jualan aja gitu. Awalnya gitu, jualan aja, bawa dagangan itu pakai keresek teh.
1: Bentar, yang pertama langsung jualan baju.
2: Iya, memang langsung
1: ini.
2: Baju.
1: Langsung, oke.
2: Jualan aja deh, saya bilang. Nah, jualan baju, tapi bajunya belum baju buatan sendiri teh.
1: Oke, masih ngambil.
2: Masih ngambil punya orang.
1: Gitu. Belum brand sendiri ya?
2: Belum kepikiran punya brand sendiri tuh. Karena cuma terima jahit aja. Nah, dari situ mulai ngambil. Dan ngambil pun belum berani langsung jualan. Kalau ke arisan tuh si barang nggak dikeluarin. Jadi di kantong kresek aja
1: disimpan
2: gitu.
1: Aja gitu.
2: Disimpan aja gitu.
1: Kenapa? Belum berani gitu ya? Okay. Atau karena malu? Enggak ya?
2: Enggak, karena nanti kalau dikeluarin takutnya gimana gitu ya. Disangka lagi arisan kok jualan-jualan gitu. Kan
1: belum, masih ada perasaan gitu ya?
2: Iya, masih ada perasaan kayak gitu. Lama-lama ditanya sama Bu RT-nya, Bu bawa apa? Bawa baju, saya bilang. Kenapa gak dikeluarin? Gimana orang mau tau cina kalau jualan? Iya juga sih ya gitu. Lama-lama dari situ mulailah jualan-jualan-jualan terus. Dan jahitan pun pada akhirnya semakin ini teh semakin banyak itu. Jadi teman-teman kantor yang masih kerja itu Tehno mau ngejahit modelnya terserah ini kainnya, hanya gitu aja.
1: Kita yang desainnya.
2: Kebetulan cocok sama penjahitnya waktu itu. Akhirnya 2000 itu tuh udah mulai banyak yang jahit. Kepikiran apa buka jasa jahit aja gitu Terus dari situ mulailah teh. Kalau punya brand sendiri kayaknya ngelihat Safira kayak gitu-gitu ya. Udah mulai ini mulai ke
1: punten Bu Nung, yang pertama kali dijual yang di kresek itu baju yang langsung blazer formal atau apa nih, baju apa nih pertama
2: dulu
1: kali?
2: Dulu casual. Lagi booming casual teh. Jadi bahannya kaos tapi sari gitu. Jadi
1: yang panjang
2: dulu mah fawas gitu ya teh. Merek dulu nih.
1: Enggak usah disebut, Bu. Udah dua nyebut merek.
2: Udah gak ada sekarang.
1: Gitu ya. Baik. Udah lanjut.
2: Dari situ yang nyaman-nyaman aja teh. Karena pada saat itu ya yang gampang keluar dan agak cepat yang seperti itu.
1: Kalau untuk berhasil ya, tuh ya waktu itu.
2: Iya, lumayan teh. Jadi bertambah-bertambah.
1: Dikenal lah.
2: Mulailah. Itu pun merambah, akhirnya merambah ada produk-produk yang lain gitu. Tapi lama-lama ada banyak-banyak ting, nggak ini juga gitu ya, kitanya nggak fokus gitu. Apa aja nih ya,
1: banyak ting apanya nih yang belinya atau model
2: banyak
1: atau
2: ting produk yang diminta tapi saya siapin gitu teh. Teh kalau bisa mah ini, emang resellernya banyak teh. Resellernya banyak ibu-ibu sekolahan. Jadi dibawa ke sekolah laku, dibawa ke sekolah laku gitu.
1: Itu mah udah jalan ya.
2: Nah lama-lama kalau saya nggak fokus, saya nggak jelas nih produk saya itu apa sih apa? Sebetulnya gitu ya. Nah dari situlah mulai pada saat itu tahun 2016 itu ada pelatihan Wira Usaha Baru Jawa Barat. Disitulah saya mulai belajar tentang bagaimana caranya mulai usaha yang betul. Bagaimana caranya punya produk yang punya unique selling point gitu ya, punya brand, punya legalitas,
1: produk yang unik gitu ya maksudnya.
2: Jadi yang bisa membedakan produk kamu dengan produk yang lain tuh apa sih?
1: Harus punya ciri khas gitu ya.
2: Karena kan sebenarnya kalau kita mau bilang fashion, iya fashionnya yang kayak gimana? Fashionnya blazer, blazernya nukumaha oge gitu ya.
1: Masih perlu pengembangan lagi.
2: Jadi masih harus lebih detail lagi gitu. Betul. Dan pada akhirnya nggak cukup hanya di situ aja, selama 6 bulan itu sampai dengan Desember 2016 saya ikut kursus-kursus semua, mulai kursus sablon, kursus jahit, pelatihan-pelatihan yang difasilitasi dinas teh. Ternyata banyak pelatihan
1: dihajar semua.
2: Semua tahun itu
1: ada peluang soalnya.
2: Karena
1: memang harus ada ilmunya ya. Lanjut
2: di
1: Bu,
2: di situ sampai Desember saya ikut semua, sampai pelatihan craft semua, dan pokoknya diikutin semua teh. apa yang kira-kira menunjang usaha saya nanti. Betul. Saya hantam tuh teh, maksudnya saya ikutin semua. Udah mah gratis ya teh, dapat ilmu, dapat link gitu ya. Disitulah mungkin kita juga belajar bahwa kalau kita mau pasti selalu ada jalannya.
1: Betul.
2: Gitu ya.
1: Keinginan ya.
2: Dari situ sudah mulailah di 2017 saya memantapkan diri mempunyai brand teh.
1: Baik. Iya. Setelah warawiri, cari ilmu, pergi sana, pergi sini, mantap. Karena ilmunya sudah dapat semua mungkin ya, sehingga memantapkan diri harus bikin brand.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Dan ada ciri khasnya.
2: Ya. Nah, setelah terjun memang harus punya brand. Saya menspesifikkan diri pada saat itu hand painting. Jadi baju yang dilukis.
1: Berbagai bahan ya. Kalau yuklis itu, punten, yang dilukis itu tidak hanya bahan katun aja teh.
2: Kebanyakan saya pada saat itu pakainya sutra teh.
1: Oke.
2: Pada saat itu ya. Pada saat itu saya pakainya.
1: Mahal dong ya kalau sutra itu.
2: Iya, jadi waktu itu tuh pada saat, ya kita kan belajar di ilmu-ilmu yang kursus-kursus ini tuh ya, pelatihan-pelatihan kita dapat nentuin segmen pasar. Apakah produk kita tuh menjawab kebutuhan pasar.
1: Betul.
2: Kayak gitu, segmen mana yang diambil ya. Gitu. Nah, pada saat itu mungkin segmen saya yang ada pada saat itu mungkin middle up teh.
1: Oke.
2: Jadi saya pantengin di situ teh. Jadi ngejarnya yang memang middle up, dan memang produknya agak eksklusif.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi bikin hand painting. Hand paintingnya itu yang satu set teh. Jadi yang apa namanya, yang kerudung, selendang, baju. Malah si perca-percanya itu dijadiin kayak kantong sama slop.
1: Dimatchingin gitu ya.
2: Iya
1: gitu ya.
2: Betul. Okay. Karena pada saat itu kan lagi yang satu set tuh kayaknya
1: Three in apa? 3-in-1 gitu ya.
2: Bisa jadi teh, karena lengkap semua
1: one.
2: Gitu ya, all in one gitu.
1: Betul, all in one.
2: Iya, ada sepatunya, ada. Nah, di situ teh mulai. Nah, udah. Tapi pas ada ya namanya usaha ya teh ya, lagi naik, ada badainya juga.
1: Tapi waktu saat itu yang bahannya itu yang memang eksklusif itu ya, karena memang sasarannya ke sana ya. Tapi lancar itu ada.
2: Ada teh,
1: enak ya.
2: Tapi bukan konsumen, justru bukan orang Bandung teh.
1: Oke.
2: Jadi kebanyakannya itu Jakarta.
1: Ya.
2: Terus Makassar.
1: Betul.
2: Surabaya.
1: Ya, yang fanatik akan bahan-bahan khusus seperti sutra gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau misalnya dibandingin nih, Bu Dung, punten ya, kalau misalnya dari apa ya, keuntungan ya. Enaknya gimana nih? Apakah yang memang kebutuhan masyarakat yang mungkin menengah ke bawah punten ya, atau yang khusus seperti itu gimana, Bu Dung?
2: Jadi sebetulnya pada saat saya sudah terjun di yang middle up itu,
1: middle up,
2: kalau boleh dibilang keuntungan langsung gede gitu ya.
1: Okay.
2: Tapi kita harus jual dalam jangka waktu yang cukup panjang tapi teh, karena prosesnya aja panjang banget
1: ya.
2: Tapi pada akhirnya kita harus bikin second line yang istilahnya baju jadi tapi dikasih ceplok hand painting gitu. Nah, akhirnya mau tidak mau untuk membackup yang prosesnya panjang ini teh.
1: Oke.
2: Karena perputaran uangnya kan jadi lama di situ.
1: Oke.
2: Sementara udah proses panjang, harganya juga maksudnya biaya produksi tinggi gitu ya. Kalau uang kita ngendap di sana semua,
1: nggak jalan ya, nunggu
2: lama
1: soalnya.
2: Iya, karena kan lama.
1: Jadi ngide lagi, gimana nih caranya?
2: Gimana caranya bisa nge-backup yang panjang ini, gitu kan? Nah, akhirnya bikinlah baju-baju katun, baju-baju chiffon, gitu teh, yang one piece gitu. Itu ada yang pakai airbrush.
1: Marketnya itu menengah.
2: Iya, jadi middle low tuh nyarinya.
1: Oke, middle low, betul.
2: Wah, ternyata lebih cepat teh. Perputarannya lebih cepat. Ya, maksudnya dengan harga segitu tuh untuk saat itu terhitung cepat gitu buat kami itu. Jadi ya alhamdulillah produksi jalan terus. Terus bisa memberdayakan teman-teman yang istilahnya yang tadinya enggak punya ada kan di Banjaran itu ada satu.
1: Bunung dari Banjaran?
2: Bukan. Jadi yang produksi lukisnya teh jadi ada komunitas tuh apa namanya, satu tempat itu banyak pelukis-pelukis gitu teh, mau pelukis kanvas atau apa, tapi dia kalau diajarin untuk baju mereka bisa gitu. Nah, dari
1: kenapa Bunung langsung jatuh hati ke itu, ke idenya gitu di,
2: karena pada saat itu teh udah banyak
1: yang
2: banget
1: ada
2: baju
1: lukis,
2: ya teh maksudnya
1: karena pengen ciri khas teh meren ya mudanya itu.
2: Iya, karena saya udah ngeliat banyak baju yang benar-benar bisa. Pada saat itu masih jarang teh yang hand painting, hanya bisa dihitung beberapa. Saya yang paling ingat itu Pak Dodi ya. Terus ada lagi yang di Cipaku, ada lagi yang Ning Zulkarnain itu masih zaman-zaman itu teh, hand painting itu masih jarang.
1: Dari sana mungkin berpikir gimana nih pemasarannya? Kalau hand painting kan memang khusus gitu ya, apalagi bahannya sutra seperti itu, gimana tuh,
2: Bu? Jadi karena pada saat itu memang ada, makanya kedah silaturahmi merentehnya, jadi link yang dimanfaatkan itu dari mulut ke mulut, dari ibu pejabat yang satu ke ibu pejabat yang lain. Nah, akhirnya mereka custom teh sebetulnya kebanyakan, karena Tenung pengen nuansanya gini ya. Tenung pengen apa misalnya pink di tapi di sutra katanya gitu. Ya kayak gitu teh akhirnya.
1: Berarti tidak ada yang sama kalau gitu ya.
2: Rata-rata enggak ada.
1: Asik.
2: Baik. Walaupun mungkin detail bunga mungkin ada yang mirip, tapi karena tarikan tangan ya teh. Jadi enggak pernah 100% sama gitu. Nuansa warna juga sama gitu. Jadi kalau misalnya temanya apa nih, abstrak atau bunga atau apa gitu. Jadi saya abstrak atau campur, nah itu mungkin yang nanti kita mix and match kan gitu, itunya untuk motifnya.
1: Motif ya.
2: Gitu. Kalau warna tergantung mereka maunya yang seperti apa.
1: Wih, keren. Baik, sebuah brand tentu bukan hanya soal nama ya.
2: Betul.
1: Ya enggak. Tetapi juga tentang pesan yang ingin disampaikan kepada konsumennya. Nama Atira sendiri ini memiliki karakter tersendiri atau ada makna tertentu?
2: Sebetulnya Atira itu sebetulnya pengen dipakai buat anak saya teh.
1: Oke.
2: Enggak kesampaian gitu ya, karena kata bapaknya jangan itu katanya.
1: Oke.
2: Nah, akhirnya itu saya tarik jadi nama brand. Atira kan artinya sendiri itu harum, teh ya, wangi.
1: Bahasa apa sih Atira itu?
2: Arab sebetulnya.
1: Oh, Arab ya. Oke.
2: Jadi harum, wangi, semerbak gitu. Nah, kalau design etui itu artinya lebih bahwa kamu tuh bisa jadi unik dengan desain sesuai kepribadian kamu.
1: Oke, gitu. Dalam banget filosofinya ya.
2: Kurang lebih kayak gitu teh.
1: Oke.
2: Jadi biar kamu harum, nanti desainnya sesuai keinginan kamu gimana gitu.
1: Sebetulnya itu lebih ke konsumennya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Oh. Jadi saya bantu kamu biar kamu sesuai keinginan kamu gitu.
1: Oke. Gitu, teh. Baik, baik, lanjut. Berarti sampai sekarang masih produk itu tersebut atau ada perubahan lagi setelah itu?
2: Jadi kalau produk itu masih ada, hanya custom design teh. Jadi hanya berdasarkan pesanan saja. Karena untuk nyetok dengan harga cat sekarang itu kayaknya akan mandek. Maksudnya niche market sih teh, jadi memang memang agak sulit. Jadi memang saya hanya sekarang tuh maintenance customer yang memang sangat loyal, yang memang pengen selalu menggunakan produk yang saya produksi, supaya mereka terus repeat order gitu. Nah, itu yang justru maintenance customer itu kan yang agak sulit.
1: Sulitnya.
2: Ya. Betul. Kalau dapat customer baru mungkin bisa aja saat itu dapat gitu. Tapi kalau untuk maintenance customer itu yang memang harus benar-benar kita
1: maintain. Tipsnya apa dong biar menjaga bisa untuk maintenance customer tersebut? Mungkin bisa berbagi ya dengan pendengar.
2: Menyamakan frekuensi sih teh.
1: Oke.
2: Kayak saya sama Teh Nia ini ngobrol satu frekuensi ya.
1: Seperti
2: frekuensi RRI Pro 4.
1: Pro 4 gitu. Ya, betul. Contohnya seperti itu ya. Oh gitu. Gitu. Mungkin ada hal lain lagi. Jadi, ini kan ilmu, Bu.
2: Jadi itu satu. Terus pada saat berhadapan dengan customer tuh kita nggak boleh lebih tahu keinginan customer.
1: Oke. Okay. Kita dengar aja.
2: Jadilah pendengar yang baik.
1: Okay.
2: Untuk jadilah pendengar yang baik. Setelah itu berikanlah solusi sebagai gambaran, bukan sesuatu yang harus diikutin sama customer.
1: Okay.
2: Jadi misalnya Tenung, badan saya kayak begini, tapi saya pengen model kayak begini. Kalau misalnya teman-teman bisa desain atau apa, silakan gambarkan. Tapi kayaknya mungkin baiknya, nah harus pakai kalimat yang rada-rada bisa keterima gitu. Jangan jelek Bu, nanti Bu, nggak gitu. Mungkin coba kebandingkan dengan ini. Kita harus bisa comparing gitu teh. Kalau bahasa-bahasa seperti itu kan, kalau kata orang Sunda mah apa sih katanya? Kita teh kedahan handap asor gitu
1: kan
2: teh.
1: Oh iya, handap asor.
2: Iya, jadi mencoba hade mendalami omong. Mereka itu gitu ya.
1: Ada omong handap asor sebenarnya. Oke. Dan kita harus tahu karakter juga customer kita ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Jadi jangan customer cerewet, kita juga jadi ikut cerewet gitu ya.
1: Oke.
2: Kadang kan ada juga
1: yang jangan lebih meninggi gitu ya.
2: Karena suka gak sabar biasanya.
1: Yeah.
2: Udah pusing katanya, banyak banget ininya gitu kan. Emang kadang ada sih teh masa seperti itu. Berhadapan dengan customer yang mempunyai permintaan yang sangat spesifik dan detail gitu. Tapi kalau kayak gitu biasanya saya nggak langsung ladenin teh. Jadi gali aja dulu maunya apa gitu. Setelah itu nanti baru, oh mungkin gini maksudnya, oh gini maksudnya, dibikin lebih simpel aja gitu. gitu. Okay. Nanti penyampaiannya
1: bikin nyaman dulu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Pasti itu mah aman ya, nganteng ya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Customer merasa dirajakan biasanya suka balik lagi, balik lagi.
1: Gitu. Nah, itu kuncinya pendengar. Baik, ini apa hal apa nih yang paling mendorong Ibu Nung untuk serius membangun usaha ini?
2: Gini Teh, sebetulnya kalau ngelihat dari perjalanan usaha itu, bukan hanya saya mungkin ya, tapi pengusaha-pengusaha lain yang mungkin ada di level mikro ataupun ultra mikro, itu adalah teman-teman yang daya juangnya sangat tinggi gitu ya, sampai dengan sekarang. Jadi dengan mempunyai usaha sendiri itu, saya rasa bukan hanya sebagai, bukan kepuasan sih Teh, apa namanya, pengen nunjukin sama anak saya sebetulnya.
1: Anaknya udah gede-gede Bu.
2: Anaknya hanya satu Teh.
1: Sama kita orang orang tua komunitas anak satu yuk.
2: Iya, kita katanya distributor tunggal.
1: Iya iya betul. Lanjut Bunung.
2: Iya. Jadi pengen nunjukin sama anak saya, walaupun mungkin secara usia kami sudah
1: kaum vintage.
2: Iya betul, kaum vintage gitu. Tapi kreativitas masih ada gitu, yang bisa istilahnya menghasilkan sesuatu. Betul. Yang bisa berdampak bukan hanya untuk saya, tapi untuk lingkungan di sekitar saya Teh.
1: Oke, okay. Gitu. Memberi contoh yang baik ya untuk anak.
2: Pengennya
1: ya?
2: Seperti itu Teh. Jadi yang jelek-jeleknya dari saya buang aja gitu. Okay. Yang baik-baiknya aja ambil.
1: Oke, okay.
2: Gitu.
1: Karena sekarang ini persaingan luar biasa, pekerjaan pun susah menurut aku ya.
2: Iya.
1: Ke anak gitu ya, makanya harus mempunyai sesuatu hal yang bisa ya untuk dia dibawa gitu ya, atau membuka.
2: Betul.
1: Apa gimana Bu Nung?
2: Jadi kedah gaduh skill gitu ya Teh. Betul. Ya, selain apa namanya soft skill yang mereka pelajari di kampus dan sebagainya, tapi hard skill juga mereka harus punya gitu.
1: Betul.
2: Entah keterampilannya apapun itu.
1: Betul.
2: Iya, yang penting ada sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Pada saat kamu sudah tidak bekerja lagi di satu perusahaan.
1: Iya, gitu. Iya. Wah, ini mah keren. Ini ilmu bekal ya untuk anak. Sama sih, sama seperti itu, Bu. Loh, jadi ngobrolnya ini mah tentang ibu-ibu nih. Kekhawatiran ya.
2: Betul
1: enggak? Kekhawatiran sebagai anaknya punten, laki perempuan, Bu?
2: Perempuan, sekarang iya. Semester 7.
1: Ya, ya, sama Bu, jadi ya itulah. Walaupun kita sebagai perempuan, jadi nanti setelah mereka dewasa, terus mereka tidak terlalu bergantung pada suami. Kita satu prinsip ya Bu ya. Baik, ini apa nih yang membuat orang itu biar langsung teringat pada Atira nih ketika melihat produknya?
2: Jadi gini, kadang suatu brand itu, misalnya satu baju Teh, ada biasanya kan kalau brand itu dijahit ya, label dari brand itu dijahit. Pada saat label dilepas, orang akan bertanya, sebetulnya ini baju siapa sih? Gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah punya DNA atau ciri khas dari produknya, walau labelnya dilepas, biasanya suka oh ini mah produknya Atira gitu ya. Kayak saya misalnya, sekarang saya banyak painting nih ya. Saya selalu memperkenalkan diri pun dengan Nung Atira. Makanya nama saya katanya, kok nama Tenung banyak banget ya. Ada Atira, ada Tenung, ada Siti Nurlaila katanya gitu kan. Ada Teh Tira. Wah, saya bilang gak apa-apa, saya bilang walaupun brand saya lebih terkenal dibanding saya lebih senang malah. Gitu. Jadi kalau saya memperkenalkan itu salah satunya biar orang langsung, tapi lebih spesifik di produk Teh. Jadi pada saat brand kita pun istilahnya labelnya dilepas, tapi orang udah
1: Itu Atira.
2: Itu produknya gitu. Atira ya. Kayak sarung sekarang mungkin teman-teman yang di seputaran saya pasti Tenung tuh. Kalau sarung katanya gitu. Karena kebetulan kan sekarang lagi ngolah sarung Teh ya. Ngolah sarung Majalaya.
1: Bentar, jadi motong lagi. Sekarang Teh jadi apa saja nih produk Atira Teh? Kan ada
2: hanya
1: sarung
2: dua,
1: terus itu dan ada dua.
2: Hanya
1: baju
2: dua
1: dan
2: painting
1: dan
2: sarung dan wastra ini
1: ya. Oh, tapi sarungnya masih ada paintingnya juga.
2: Enggak. Kalau untuk produk ini saya bedakan brandnya Teh.
1: Oh, bukan Atira.
2: Bukan Atira.
1: Okay.
2: Jadi itu mah di luar Atira.
1: Berarti ini pengembangan usaha Ibu dari Atira ya. Baik sarung laki-laki, perempuan.
2: Jadi unisex Teh.
1: Oh.
2: Outer gitu.
1: Oke. Okay. Ya, keren dong.
2: Mungkin boleh nanti dikipoin IG-nya
1: ya. Ini marketnya gimana nih untuk yang kalau Atira kan udah tadi ya disampaikan marketnya keren. Kalau ini yang berikut ini yang
2: jadi
1: baru.
2: Jadi kalau untuk yang brand ini tuh yang untuk sarung dan sebagainya itu, saya buat marketnya itu untuk para Gen Z gitu teh, yang masih pekerja-pekerja muda, ibu-ibu muda, anak-anak muda yang senang untuk istilahnya kalau aku jalan pakai kaos aja dalamnya terus dikasih outer udah bisa hangout gitu.
1: Bentar, bentar, Tenung, saya masih loading nih. Tadi kan sarung tapi outer.
2: Iya.
1: Jadi gimana ini? Itu tuh maksudnya memang sarung atau gimana?
2: Oh, gini nih.
1: Maaf ya pemirsa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh, boleh. Ini soalnya yang dalam benak saya yang namanya sarung itu kan disarungkan gitu ya, betul gitu. Maklum ya kalau di Pro 4 kan budaya ya. Jadi yang namanya namina sarung teh pasti kan otomatis yang disarungkan, dimasukkan gitu. Oke, jadi maksudnya bahannya sarung tapi outer. Oh, keren. Boleh diginiin aja, diliatin aja ke kameranya. Oke, sekarang saya paham. Boleh bawah dikit punten bisa bunung ya. Oke. Nah, gitu. Jadi sebetulnya mah outer, cuman bahannya dari sarung. Oke, sekarang paham kan netizen pemirsa? Oke. Oke, cantik. Punten Bunung, boleh saya pinjam?
2: Oh, enggak.
1: Punten, pisan punten ya, maaf. Baik. Pasti dari tadi juga kan pemirsa bertanya sarung gitu. Sarung unisex. Yang iya menayang dalam pikiran saya pasti yang disarungin aja. Ternyata maksud Bunung itu jadi berupa outer cuman outer berbahan sarung begitu. Saya pakai izin ya. Oke. Bagus ini. Begini kaum dangu dan pemirsa.
2: Di depan aja itu teh enggak over lah. Di
1: oh, gini
2: depan
1: ya?
2: Aja
1: okay.
2: Ya.
1: Oke. Nah, begini. Oke. Okay. Tapi ini bahannya memang betul-betul dari sarung ya?
2: Iya.
1: Oh, berarti harus wah, keren. Cantik ini. Baik. Oh, memang sarungnya sarung laki-laki ya.
2: Iya.
1: Kalau di Sunda mah disebutnya palekat.
2: Palekat.
1: Samping palekatnya. Oh, samping palekat, iya. Cuman kan ada yang motifnya benar-benar ini mah kan kayak Nusantara ya, kayak
2: iya
1: tenun mana gitu ya. Betul enggak sih?
2: Motifnya iya.
1: Okay.
2: Kalimantan kok enggak saya itu ya.
1: Kalimantan ya. Ini keren. Ini baru produk dari
2: iya, Bunung. Rencananya buat dibawa ke ISEF teh.
1: Oh, ISEF. Kapan itu?
2: ISEF-nya mulai tanggal 14 sampai 18.
1: 14 teh hari besok.
2: Lusa,
1: di Jakarta
2: lusa.
1: Kan?
2: Iya.
1: Anak aku di sana loh.
2: Oh iya,
1: iya bantuin boleh juga. Kan oh kebetulan kan di tell you ya. Sambil belajar juga. Apa ya produk apa? Karung ya kalau enggak salah. Oh, Bunung juga di sana ya?
2: Iya,
1: teh. Oke, okay. Anak aku di sana.
2: Oh, siap, siap, siap. Boleh nanti teh mampir di stand.
1: Iya, nanti aku kasih tahu. Jadi stand-nya apa nih nanti di sana?
2: Nama Atira stand-nya. Design.
1: Atira ya? Oke, iya. Oke. Okay,
2: okay. C69 kalau enggak salah.
1: Oke, okay. Ini salah satunya produknya ini iya di ada juga di sana.
2: Nanti
1: oh
2: di sana.
1: Oh, betul kalau gitu mah Bu apa Atira udah keren ini. Jadi berapa hari tuh kegiatan di sana, Bu?
2: 5
1: kan?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, bisa dijelaskan kembali ini produk ini gimana idenya kok bisa langsung bikin outer dari bahan sarung?
2: Iya. Setelah Atira itu jalan dengan second line-nya yang hanya ceplok-ceplok paintingnya teh, kan kesini ternyata batik Wastra itu sedang digalakan juga. Nah, pada saat itu saya ikut lomba sebetulnya teh, lomba desain dari sarung awalnya.
1: Memang bahannya sarung ditentukan.
2: Iya, ditentukan bahannya sarung. Nah, dari situlah mulai kepikiran kayaknya kalau dibikin outer-outer yang gampang untuk dipakai, sarung juga bagus ya. Nah, dari situlah mulai diproduksi teh outer-outer sarung. Jadi outernya sendiri itu saya bagi beberapa model. Ini yang ini modelnya model Halila namanya.
1: Halila.
2: Iya. Okay. Jadi rata-rata unisex sih teh. Jadi bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan juga gitu.
1: Terjangkau ya harganya?
2: Kalau yang ini terjangkau banget teh. Yang Halia itu mulai dari harga 275 sampai 450.
1: Oke, okay. Itu apa yang membedakannya, size atau bahan?
2: Jadi ada yang pakai furing, ada yang enggak gitu.
1: Berarti yang agak apa di atas 200 itu yang pakai puring.
2: Iya, betul.
1: Ini puringnya juga adem, enggak panas.
2: Iya.
1: Iya, detail banget nih Bu Nung.
2: Baik,
1: iya. Ini apa namanya ini? Oh, ada yang ini chat nih. Bu Nung kita buka saja ya.
2: Mangga, mangga.
1: Oh, apakah desain Atira lebih banyak mengikuti tren atau justru membangun gaya yang khas? Tadi sebetulnya udah sedikit ya disampaikan, yeah, tapi boleh jawab lagi.
2: Kita jangan terpatok pada tren kalau saya teh.
1: Oh, gitu. Prinsip ya.
2: Jadi tren ada, boleh kita jadikan acuan, tapi kita harus punya sesuatu yang agak menyimpang sedikit dari trennya gitu teh. Jadi kan biasanya
1: ada
2: nih,
1: sesuatunya gitu ya.
2: Iya, biasanya kan kalau lagi warna hijau apa tuh? Hijau semua.
1: Hijau sage gitu.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Sage semua gitu. Lagi musim apa namanya? Warna pokoknya dari warna terus dari ini pada intinya tetap harus menunjukkan DNA kita gitu teh. Walaupun tren ada, tren warna, ada cuttingannya juga kan. Terus sekarang mungkin modelnya oversize gitu ya. Boleh jadikan acuan tapi jangan peketiplek gitu.
1: Oh.
2: Tetap harus punya
1: ATM ya.
2: Iya. Okay. Amati tiru modifikasi itu memang harus, tapi tetap DNA kitanya harus ada gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi
1: itu yang susah sih teh ya.
2: Iya. Itu proses panjang teh, nggak bisa kita langsung dapat DNA kita gitu ya.
1: Oke.
2: Seperti ini nggak. Orang itu akan membaca pada saat produk kita tuh sering apa namanya sering kita pamerkan, maksudnya kayak kita nih, kayak Nung sarung. Biasanya saya pakai sendiri dulu teh. Saya pakai sendiri. Lama-lama, teh Nung bagus. Ini bikinnya dari apa? Dari sarung. Aku mau satu. Dari situ teh mulai teh. Akhirnya kebentuk. Oh. Tenung tuh bikinin sarung. Nah, orang tuh pada saat walaupun misalnya nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh dari dia pakai produk saya, tapi pada saat orang yang sudah tahu tuh langsung
1: produk Tenung.
2: Produk Tenungnya. Oke. Gitu. Nah, harus bisa kayak gitu tuh teh kita tuh.
1: Tapi memang perlu proses itu teh ya.
2: Panjang banget. Nggak langsung bisa. Setahun
1: ya?
2: Dua tahun tuh teh bisa kayak gitu. Prosesnya panjang banget. Tenung jadi kedah sabar dan rutin gitu aja.
1: Oke, tapi di awalnya memang Bu Nung tidak prepare, pokoknya aku DNA-nya harus yang ini, enggak ya?
2: Enggak
1: kan? Enggak direncanakan dulu kan? Enggak. Ya itu teringalir gitu ya. Ya. Lama-kelamaan ketemu gitu ya, kan?
2: Proses deh, karena ditambah juga beberapa kursus yang saya ikutin gitu ya, pelatihan yang saya ikutin. Gimana caranya kita bikin mood board produk. Jadi antara ide, mood board, dan realisasi itu harus dalam satu alur yang sama, misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti mood boardnya tentang tentang cowboy, tiba-tiba jadinya princess gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu DNA produk saya tetap harus ada ininya gitu, harus ada ciri khasnya.
1: Itu
2: panjang
1: yang
2: banget prosesnya teh.
1: Oke, itu memang apa namanya, sesuatu hal yang sepertinya mudah ya, tapi sebetulnya susah. Ya. Tapi berarti gini salah dong Bu Nung, kalau misalnya kita dari mulai awal nih, aku pokoknya ciri khasnya ini, nggak gitu ya? Secara keilmuannya?
2: Nggak juga sih teh Jadi gini. Pada saat kita menentukan desain kita akan seperti apa dan menjadi ciri khas kita apa gitu ya, itu tuh akan nanti kita lihat di pasarnya juga teh. Okay. Biasanya kalau kita udah nentuin itu, tiba-tiba udah ada yang pakai, kan jadinya sama ya. Itu tuh nanti yang bedain produk saya dengan produk dia apa? Gitu kan? Pasti mikirnya jadi kesana. Kayak saya nih, hand painting sih yang bedain yang saya dengan dia apa? Kadang aku mah nanti tiap border selendangnya harus ada bordernya misalnya gitu. Pokoknya semua yang pakai produk selendang atau produk hijab aku yang lukis harus ada bordernya. Terus ya jadi harus membuat sesuatu yang menjadi identik dengan kita gitu teh. Dan itu kalau saya udah nentuin di awal, tiba-tiba ternyata di pasar sudah ada yang duluan gitu ya. Suka gini kan udah ada ini teh, sementara kita udah membangunnya dari
1: kapan
2: gitu ya, pengen seperti itu. Tapi ya harus lihat juga pasarnya yang mana nih yang mau diambil. Tapi yang jelas DNA itu adalah sesuatu yang walaupun tanpa brand, orang udah ngeh itu produk kita gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kayak aku ngelihat produknya, ada produk teman teh, walaupun istilahnya saya nggak tahu dia siapa gitu ya. Tapi pada saat saya lihat produk itu dipakai, ini kayaknya produknya ini. Dan saya telepon dong, ini Iya teh, itu produk saya. Nah udah, orang tuh udah bisa gitu gitu. Kalau yang benar-benar sudah ketemu, klik DNA produk saya tuh.
1: Oke, oke. Teh, berbicara tentang fakta nih ya. Pada faktanya di lapangan gitu ya. Tapi kita teh kan padahal kita teh, aku tuh udah ngide dari sejak kapan. Tapi pas faktanya di lapangan kadang suka ada nggak gini yang ternyata sama.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Banyak
1: ya.
2: Banyak.
1: Oke, itu hal yang wajar ya.
2: Wajar. Okay. Jadi itulah kenapa kreativitas sebagai seorang pengusaha fashion gitu ya, yang memang istilahnya manufacturing sendiri gitu ya, ngeproduksi sendiri gitu semuanya, harus punya ide-ide yang kreatif untuk bisa menunjukkan kreativitas mereka tanpa meninggalkan ciri khasnya gitu teh. Itu yang proses yang menurut saya sampai sekarang pun saya tetap gimana tetap nih caranya ngulik biar tetap kelihatan itu produk saya.
1: Gitu. Tanggapan Tendung tentang plagiat.
2: Waduh. Plagiat janganlah. Itu tuh bisa merusak hubungan, hubungan pertemanan. Punten ya teh. Di dunia fashion itu jiplak menjiplak itu sudah sesuatu yang boleh dibilang, kalau dibilang ada hukumnya memang ada, tapi udah gimana ya, kayak jadi kayak mass product gitu di pasaran. Ya satu hampir sama misalnya, yang bedain jadi lebih murah mereka harganya dibanding harga kita. Itu kan kadang suka bikin enak ya. Saya ngejual 500, dia ngejual 250 ribu, gitu kan. Gitu kan. Di situ kita muter lagi, apa yang bisa ngebedain lagi produk kita dengan mereka. Itu tetap aja, makanya kreativitas tetap dituntut sih.
1: Capek gak sih teh?
2: Di satu sisi memang capek.
1: Kalau ada plagiat gitu seperti itu.
2: Ya, saya cuma menghimbau kepada para plagiat gitu ya. Hentikanlah perbuatan plagiarisme ya. Yang kayak gitu tuh namanya. Bikinlah ide yang lebih kreatif lagi. Karena gini teh, Pinterest segala macam itu kan konsumsi publik ya, siapapun bisa lihat, dimanapun bisa dilihat gitu, kapanpun bisa dibuka ya, Pinterest itu contohnya gitu, yang dijadikan kadang sama patokan teman-teman dalam memproduksi produk. Gimana caranya itu kita produksi tapi tetap menyisipkan kreativitas kita.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Jadi, ya tadi ATM teh ya.
2: Iya. Tetap harus dijalankan.
1: ATM lo ya, juga bukan plek-ketiplek kayak gitu. Jujur aja dengan plagiat ini aku juga suka, ya ada beberapa aku suka bikin sesuatu hal lah gitu ya, yang di dunia entertain lah. Tapi ya mau gimana lagi, jujur aja kalau untuk itu sebetulnya untuk regulasinya gak ada sih kita. Tapi kadang-kadang kita tuh gini aja, ya udahlah mungkin sekarang mereka trending centernya ke kita gitu ya, sudah lama enggak lah gitu. Bu, masih rame, masih seru obrolannya, kita azan zuhur dulu ya.
2: Siap.
1: Kita cut dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali ya, untuk Anda kaum dangu dan juga pemirsa yang saat ini masih nongkrongin di TikToknya Perempat RRI Bandung. Kita lebih jauh lagi nanti ngobrol sama Bu Nung, luar biasa ini ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, sharing terus tips dan sebagainya. Kami juga menunggu, silakan untuk Anda yang mau bergabung masih ditunggu di apa nomor WhatsAppnya. Baik, kaum dangu perempat dimanapun Anda berada, saat ini Perempat RRI Bandung terlebih dahulu akan mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Kamu dengu perempat budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tentunya azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya obrolan kita akan lanjutkan kembali karena masih ada beberapa waktu tentunya untuk Ibu Nung. Barusan kita off air seru loh ngobrol. Tadi kita teh baru sampai plagiat ya. Ya itu tadi juga disampaikan untuk para plagiat, dimohonlah gitu ya, cari ide gitu ya Bu ya.
3: Betul.
2: Karena kita cari ide itu memang susah ya Bu ya. Sampai kadang-kadang kita itu tidak tidur memikirkan ide, betul gak sih Bu?
3: Betul
2: ya, memikirkan ide apalagi nih. Nah, berkaitan dengan ide ini, seberapa keterlibatan konsumen dalam memberikan masukan untuk produk atau ide mungkin ada?
3: Biasanya kalau customer saya teh, saya gali dulu. Misalnya saya sudah, kalau secara personal mungkin sudah kenal, tapi saya tanya dulu eventnya apa, pagi apa siang, gitu ya. Dari situ kita gali dulu informasi itu. Nah pada saat kurang lebih akan seperti ini nanti jadinya, gitu ya. Tapi nanti dia suka bilang, teh boleh nggak ditambahin ini? Misalnya mau ada bunga di bahunya atau mau asimetris bentuk bagian depannya mungkin enggak. Biasanya dia selalu seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, ini untuk yang personal customer kata ya. Jadi kalau sudah seperti itu saya suka bikin langsung dua alternatifnya. Kalau nanti asimetris seperti ini, kalau yang sesuai yang dijabarkan sama teteh seperti ini gitu. Kayak gitu teh kalau untuk yang personal. Tapi kalau untuk diproduksi, biasanya saya suka bikinnya, oke kita bikin ini dua lusin aja, bikin ini dua lusin untuk outer ya. Kalau untuk yang hand painting memang itu mah custom made aja. Tapi kalau untuk yang outer ini saya nggak pernah bikin banyak-banyak teh.
2: Alasannya
3: satu, kadang warna kain sarung itu nggak selalu sama.
2: Warna ya?
3: Iya. Warna dan motif memang teh. Jadi kecuali memang belinya di pabrik besar. Sementara ini saya belum di pabrik besar teh, tapi hanya di pengrajin aja. Jadi pengrajin yang masih boleh dibilang pabriknya gak besar banget lah.
2: Tapi biasanya lebih detail ya kalau gitu ya.
3: Nah kalau misalnya pengen dalam jumlah besar itu biasanya harus ke pabrik besar teh. Nah kalau yang pabrik kecil ini paling banyak mereka produksi berapa kodi gitu teh. Jadi gak bisa dalam kapasitas yang besar. Sementara kita juga pengen mix and match kan ya. Karena selain polosan, selain yang full sarung, ada juga yang dikombain sama polos atau ya katun linen ataupun wastra teh.
2: Iya, sudah terbayang
3: gitu.
2: Kombinasi ya antara polosan dan betul. Sarung gitu. Oke. Jadi keterlibatan untuk personal tadi ya. Keterlibatan untuk klien memang ayo gitu ya. Silakan mau seperti apa, gimana. Kalau dikasih opsi dua seperti tadi itu jadi udah terbayang ya sama si customernya nanti jadinya seperti ini gitu ya. Betul. Baik. Ini dalam sebuah perjalanan usaha nih ada produk yang memiliki cerita lebih berkesan. Ada enggak sih di atau ini cerita yang memang sampai sekarang ini gitu teh Nung yang berkesan
3: sampai sekarang gitu. Yang paling berkesan itu pada saat gagal produksi yang
2: pernah ya
3: penting.
2: Pernah ya
3: teh. Jadi seru aja ternyata bisa seperti itu gitu. Jadi gini teh ceritanya, pada saat itu kami diminta untuk fashion show 6 look gitu ya. 6 look tuh berarti ada 6 baju. Tapi kan kita pasti bikin lebih dari itu ya. 7 atau 8 lah kita bikin sebagai ada backupan satu. Nah pada saat proses pertama itu lancar. 3 set misalnya itu lancar. Di 3 set kedua warnanya tuh gak muncul teh. Jadi karena reaktif ya. Kalau reaktif itu kan kita bikinnya di padaringan teh. Jadi bikin frame ukuran 3 meter kali 1,5. Si kain tuh kan dibentang ya. Kayak bikin lukisan gitu teh.
2: Betul.
3: Ya. Di draft dulu, digambar, terus di blok warna. Sudah itu di dikeringkan, di steam kan teh. Nah pada saat di steam itu, kalau warnanya keluar, itu kan langsung kelihatan tuh si warna ini orange, kuning kayak gitu-gitunya ya. Ini tuh 3 set gak keluar warnanya teh.
2: Waduh.
3: Jadi hitam aja gitu.
2: Alah.
3: Merah hati gitulah.
2: Oh jadinya. Bisa ya itu terjadi ya.
3: Itu kita sampai alah mangkaning sutrana gitu ya. Alah mangkaning chatnya. Nah chat, itu sampai sekarang cerita itu tuh kita sampai kayak udah enggak, maksudnya uang enggak ada lebih gitu teh ya.
2: Itu lagi mau pameran ya.
3: Iya, lagi mau fashion show. Uang enggak ada lebih. Chat tinggal pada sedikit.
2: Terus lumayan gitu ya. Kan harga.
3: Terus harganya
2: juga.
3: Ya lumayan ya.
2: Iya,
3: teh.
2: Iya.
3: Gimana caranya ini masih kurang baju buat baru ada 3 gitu kan. Terus sampai pada akhirnya teh kita akalan we yuk pakai sifon gitu kan.
2: Oh,
3: ya.
2: Bahannya ganti.
3: Pakai sifon. Aduh sifon katingali mualnya.
2: Kita belum ya? Kita belum tahu ya
3: apa. Oh. Karena selama
2: berani
3: ini,
2: ya berarti keren.
3: Karena selama ini maksudnya kalau bikin yang lukis itu pasti

0: berjalan teh. Mm-hmm. Pada saat kita nggak ada, mereka tetap bisa mengerjakan mm-hmm. apa yang jadi tugas mereka gitu ya. Mm-hmm. Nah itu benar-benar buat saya tuh, mm-hmm. oh ternyata ya mereka tuh kreatif gitu, nggak ada saya nyobain di yang bahan sifon supaya harga jualnya nggak terlalu tinggi. Dari situ mulailah produksi yang di luar sutra teh.
1: Baik, dari gitu. Kegagalan ya. Ternyata ada sesuatu hal apa ya, bukan menjanjikan, justru kita mendapat ide lagi ya. Oke, jadi bikinlah produk dari sifon. Tapi ya. Itu kenapa bisa terjadi ya?
0: Yang jadi tadi. Satu kelembaban udara teh.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu berpengaruh juga. Misalnya gini, cedum ya kalau kata orang Sunda, mendung itu mendung. Berpengaruh pada saat proses pengeringannya teh. Jadi nggak naik tuh, nggak keluar.
1: Oke. Okay.
0: Terus bisa juga di catnya teh. Catnya kurang bagus. Nah itu bisa jadi proses-proses yang mempengaruhi pada saat painting kita itu memakai cat yang reaktif.
1: Baik, gitu. Berarti sesuatu bisa terjadi ya. Tahun menuju gitu mah penginten orang teh kada berpikir teh bukan emosi tapi solusi ya.
0: Iya, betul.
1: Keren. Berarti teh sejauh mana nih bekerja sama, apalagi tadi kan ada tim juga ya. Ini gimana teh sejauh mana? Kita apakah ada apa ya perjanjian dulu hitam di atas putih enggak boleh gitu gini. Karena mengingat gini teh, kalau kita berbisnis kan ya seperti tadi off air kita ngobrol, ide ada yang ngambil sama yang orang dekat dan sebagainya. Teh menyikapi hal itu bagaimana teh?
0: Alhamdulillah semenjak saya punya brand Atira ini teh, untuk orang-orang kunci yang saya ajak kerja sama, taruhlah satu yang ngelukis, dua yang jahit dan pola, itu orang-orang yang sampai saat ini masih bekerja sama dengan saya.
1: Ih, keren.
0: Dari 2010.
1: Wow. Ya.
0: Jadi sampai saat ini pun beliau berdua ini yang benar-benar pentolan itu menjaga
1: kepercayaan
0: yang sudah dikasih sama kita. Tapi saya tidak pernah membatasi mereka pada saat mereka misalnya teh ini ada yang minta dibantu bikin misalnya jahit blazer atau jahit apa, mungkin pada saat jahitan dari saya kurang teh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena kan ada tim tuh. Jadi di bawah yang saya pegang ini tuh misalnya ada 4 orang di bawahnya. Yang lukis ada 3 orang di bawahnya. Nah, teman-teman ini enggak pernah saya batasin teh.
1: Oke.
0: Okay. Silakan terima selama itu bisa menghasilkan uang dan membantu dapur teman-teman ngebul lah kasarnya gitu. Mereka paham teh, karena untuk jasa untuk ngelukis ini kan nis market tadi ya teh, tidak setiap saat ada gitu. Jadi oke teh, udah tahu sendiri mereka ininya teh, pakem-pakem maksudnya batasan-batasan di mana mereka bisa ngebantu sampai mana dan seperti apa. Jadi kalau cuman oke saya Kang punten desain-desain yang kami, yang maksudnya yang saya jangan sampai istilahnya peketiplek ditempelin di tempat orang. Kalau untuk aksen saya nggak masalah, mangga aja deh itu mah sudah jadi. Karena kan sudah kalau naik di IG, sudah naik di Facebook, itu sudah jadi konsumsi publik ya teh. Jadi karena kita nggak bisa, kecuali kita patenkan, itu kita bisa nuntut. Tapi kan kalau hanya sebagai inspirasi ya mangga silakan aja, saya bilang gitu. Jadi saya nggak pernah ngebatasin mereka untuk tidak menerima job.
1: Okay.
0: Silakan saja selama itu bisa teman-teman jalanin sesuai istilahnya mah. Jangan ikam dari belakang lah ya, ya. Gitu.
1: Kan sekarang lagi musim
0: sekarang
1: kan
0: bagi
1: seperti
0: musim
1: itu.
0: Kan gitu ya. Jadi
1: ya makanya.
0: Dan alhamdulillah
1: itu jaga itu kan susah teh ya. Gitu. Tapi kadang, berarti tetap ada beberapa hal yang disampaikan ya.
0: Iya, okay. Tetap ada teh.
1: Kadang gimana teh?
0: Jadi kadang pada saat lagi enggak untuk maintenance kepercayaan dan maintenance loyalitas itu ya. Lagi kita enggak punya duit, kasbon dulu dong gitu ya.
1: Betul, betul. Ayo, boleh.
0: Itu salah gitu satu ya. Salah satu istilahnya maintenance yang memang mau enggak mau itu harus kita jalanin gitu
1: okay.
0: ya. Dengan konsekuensi kita ada perasaan, aduh jangan sampai nanti merasa tidak diperhatikan si partner kita ini tuh ya, partner kerja kita tuh. Jadi ya kayak gitu-gitulah teh.
1: Okay.
0: Itu kan teknis di lapangan ya sebetulnya. Tapi pada dasarnya sih kembali ke masing-masing orang dengan kepercayaan atau kemitraan yang sudah dijalin sekian lama, mereka sudah tahu batasan-batasannya.
1: Tendung percaya 100%?
0: Enggak juga.
1: Oke, okay, berarti kita harus menyisakan berapa persen.
0: Betul.
1: Karena bukannya apa-apa kalau saya tipikal orang kalau udah percaya. Gitu. Betul loh Bu. Makanya ketika memang ada sesuatu terjadi, duh sakitnya minta ampun gitu ya. Berarti ada yang menyampaikan gitu ya. Tetap sebagaimanapun kita udah percaya banget sedekat apapun, sisakan berapa persen.
0: Betul.
1: Untuk ya kita ya sedikit ya.

0: ketidakpercayaan kita lah. Takutnya ada apa-apa biar tidak terlalu sakit ya. Betul. Begitu ya. Bunung juga seperti itu ya.
1: Betul Teh. Okay. Harus kedah gitu kalau zaman gitu sekarang.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, baik, ini ilmu untuk saya. Baik, ini berbicara tentang ini nih, kembali ke fashion yang baru tuh ya. Ini apa pertimbangan sebelum meluncurkan koleksi baru? Adakah pertimbangan?
1: Kalau pertimbangan sebetulnya kalau saya launching produk baru, saya menjawab kebutuhan customer nggak?
0: Okay.
1: Gitu. Kalau saya Teh, mungkin setiap orang akan berbeda cara pandangnya. Karena mungkin kalau saya tunggu, saya kalau mau meluncurkan ini tunggu dulu. Kira-kira kebutuhan customer saya sekarang apa gitu. Kalaupun saya mau meluncurkan, saya harus tahu kebutuhan customer yang loyal sama saya itu apa sekarang. Kayak outer ini ternyata tadinya saya pikir nanti dulu deh, jangan dulu ini bikinnya kemeja-kemeja aja. Tapi ternyata pada saat kemeja kurang, ternyata mereka butuhnya apa sih kalau bukan kemeja gitu ya. Dan ternyata memang riset pasar ya, maksudnya apa kebutuhan customer tuh kita harus tahu Teh, supaya produk yang kita hasilkan tuh memang menjawab keperluan mereka dan mereka jadi butuh gitu.
0: Oke, tetap riset ya harus.
1: Iya, maksudnya harus ada lah. Kan kita kadang kalau misalnya tes pasar nih berapa produk misalnya gitu ya, 5 misalnya, model A, B, C, D, E gitu. Dari 5 ini yang kencang penjualannya yang mana, nih? Nah, itulah yang istilahnya akan menjadi juara kita atau produk unggulan kita di serian yang ini gitu Teh. Gitu. Tapi biasanya berseri sih Teh.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Baik, baik. Yang paling perlu dibenahi agar usaha bisa tumbuh lebih sehat, lebih maju.
1: Lebih sehat, satu, pisahkan keuangan keluarga dan keuangan dagang.
0: Aduh. Itu yang belum saya bisa. Itu udah beberapa orang secara teori, secara apa itu banyak Bunung, tapi kenapa ya saya belum bisa. Duh. Karena terus apalagi Bunung?
1: Itu pisahkan terus konsistensi. Jadi jangan cepat ke distract gitu Teh. Lagi booming ini ikutan, itu ikutan gitu. Malah dari tiba dari fashion jadi kuliner, dari kuliner jadi fashion. Jadi jangan istilahnya boleh kita mencoba, tapi hari terus-terusan kayak begitu, kapan mau di...
0: Dan gak punya identitas juga ya nanti ya?
1: Betul, jadi kan naon sih dia usahanya gitu ya.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Jadi jangan gampang ke distrak, pisahkan keuangan keluarga. Terus ya itu konsistensi sama itu sih Teh sebetulnya, apa namanya? Mau terus belajar ya? Karena kadang kalau kita sudah merasa gelas kita penuh, Teh sok mental gitu. Kalau kita kan biasanya kalau kita pelatihan, kalau kita banyak, kalau kata orang Sunda mah cenah, ternyata UMKM itu kada seueur. Oh ternyata siaran kita itu branding ya, saya produk saya di Pro4 RRI gitu ya. Oh ternyata kalau ini tuh nanti saya dapat filenya untuk bisa diupload di Instagram saya gitu ya. Hal-hal kayak gitu, tapi kalau udah duluan itu pasti ngobrol biasa. Udah ada benefitnya aja gitu. Kalau saya sih gitu.
0: Jadi pikiran kita tetap seperti gelas kosong aja.
1: Betul,
0: ya. Jadi biar banyak ilmu yang masuk. Satu menit Tendung, silahkan closing statement.
1: Teman-teman para pengusaha UMKM di Kota Bandung, pada saat kita memulai usaha, kita harus menyiapkan mental untuk kondisi yang terburuk. Dalam artian pada saat jatuh harus mampu bangun lagi. Itulah kondisi-kondisi yang harus kita hadapi pada saat memulai suatu usaha. Jadi jangan pernah berhenti untuk memperbaiki, menaikkan scale up kapasitas diri untuk bisa lebih baik lagi.
0: Oke, terima kasih cekap Teh Nung.
1: Cekap.
0: Iya. Baik, terima kasih kaum dangu, tepat sekarang pukul 12 waktu Indonesia Barat kita anteng ngobrol ya. Dari perbincangan Teh Nung atau Bu Nung, alhamdulillah ya, yang mana kita belajar bahwa membangun sebuah brand itu bukan hanya tentang menciptakan produk ya Teh Nung, tetapi juga tentang menemukan identitas, menjaga nilai dan berani menjalani proses, karena yang mahal itu proses ya. Baik, Teras UMKM kami cukupkan sampai pukul 12 ini. Terima kasih atas perhatian Anda, baik yang mendengar di radio ataupun saat ini yang menyimak melalui live-nya TikTok Pro 4. Nanti kita jumpa kembali, obrolan kita akan kami hadirkan esok siang dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih Nia Iswara dan juga Bu Nung undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Tisaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat, loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar yang dalam bahasa Belanda berarti peta dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Eh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah. Itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
2: Pak, saya izin bertanya, Pak.
1: Boleh, silakan Uli, gimana?
2: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
1: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
2: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
1: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan yang gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbud Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repat terisasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perompat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung ini ya dengan Bapak Primus?
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perompat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar FISIP Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gau ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu. Selamat siang.
2: Iya. Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang, itu orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lulu. Gunung itu namanya Lulu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Benum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah, namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunusimo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunusini. Jadi di sana ada dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena sewaktu dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis, orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada meo feto, panglima perang perempuan. Meo mone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu, dan menikah dengan Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf itu adalah ketua marga, dan di bawah ini Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Bot sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Boit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali, mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, meo mone, meo veto, kemudian ada amaf, kemudian to. Sekian untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah-wilayah yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar.
2: Betul.
3: Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu, yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 KK atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa, kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Begitu. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam. Pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59. Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua dulu saya masih dapat di tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang kasih, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu. Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Gitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak atau artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilah yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Bodh disebut sebagai Apinat Aklar. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Ave Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahavot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut sebagai apa orang Bodh itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Bodh juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai smana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Bodh percaya bahwa percaya pada peran arwah-arwah atau peran smana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena, yang sudah meninggal, itu yang disebut smana. Nah, smana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya. Yeah. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya smana, kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan.
1: Okay.
3: Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek. Oh, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat.
1: Iya.
2: Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa. Barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu supaya baru kita nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Wispa, dewa bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada dewa bumi, nanti dewa bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau dewa langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin ya, untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta, baik, itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Boleh.
2: 4 Kupang. Iya.
4: Nanti.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu enggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Tidak lupa, jangan lupa-lupa lah.
2: Tidak, Ciguri, tidak ya, lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya.
4: Iya. Juga salam kenali. Halo, Pak. Saya yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo, salam kenal Cik Guria.
4: Guria ya.
1: Iya.
4: Ini baru soalnya nih, kita kenal dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di Lompat.
2: Oke. Okay. Makan Cik Gu.
4: Ya, salam kenal buat Bapak narasumber Referensi Primus Lake. Yang Cik Guria, Cik Guria karena aku biasa orang Cik Guru tuh guru Cik Guru namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini memang kalau suku apa nih tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya ini.
3: Iya. NTT di Timur Bu, Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku apa namanya ini tadi yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa yang halaika
2: ya,
4: di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak narasumber? Ya, ya. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada apa namanya? Sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbangun. Nah, pertanyaannya dari Tiguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu.
2: Yeah.
4: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya.
2: Yeah.
4: Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Bot ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan Bapak Narasumber? Itu saja Kak Jen.
2: Iya Cigu, terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat Cigu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus ada dua.
3: Iya. Ya, baik. Memang kalau kita bicara Bot ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh tidak bisa satu jam, tapi baik saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Bot masih orang-orang Bot masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu kalau saya pertama kali masuk ke Bot tahun 88. Pertama kali saya masuk ke Bot. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Bot itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di sendiri di tenun apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik.
2: Iya. Nah,
3: itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Bot belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Bot itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah, itu yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Bot sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu. Jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu. Tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Bot itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanah itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu orang Bot adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah, dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari, itu satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu, saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Bot itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Buti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naistalas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk

0: dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik, sesudah itu nanti larang itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae, ada larang yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantang, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
0: Walaupun itu, nah itu ada, ini saya akan cerita panjang, Bu, ini ceritanya.
1: Iya, betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu.
1: Iya, iya, mungkin iya.
0: Ada 17 macam jenis bahan, iya, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di bot itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga benu itu persis seperti saya punya lah.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri, ya.
0: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan.
1: Okay.
0: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau
1: yeah,
0: ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru. Bagaimana orang Buti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
0: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuat tertentu,
1: baik,
0: yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Oh, iya. Terima kasih.
0: Iya. Kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Buti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Buti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Buti.
1: Iya, baik. Bapak Primus, mungkin ya, waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
1: Iya, tapi mungkin ada closingnya, Bung, juga mungkin ya.
2: Mungkin closing
1: dari statement. Bapak Primus, silakan.
0: Ini untuk yang terakhir, kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Buti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Buti tentang hakikat hidup, pandangan orang Buti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Buti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Buti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Buti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang punya pisang. Nanti orang Buti, yang orang-orang yang disebut halaik itu, mereka akan sama-sama tuh bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang, karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari, sebab bagaimana sebenarnya kita harus mengecekkan masalah-masalah yang terjadi.

0: dan hubungan antar manusia.
1: Saya kira itu, Bu.
2: Iya. Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti dari di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
3: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
3: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pengetahuan tentang bencana yang kita miliki memegang peranan penting dalam proses penyelamatan diri. Semakin kita mengenali bencana itu dengan baik, semakin mudah bagi kita melakukan langkah-langkah penyelamatan yang tepat. Banjir adalah kehendak Tuhan, tapi kerugian banjir adalah sebagian besar akibat perbuatan manusia. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya. Gilbert F. White.

0: sering terjadi di Indonesia, baik yang disebabkan karena faktor alam maupun faktor manusia, yang dapat menimbulkan kerugian harta, benda, bahkan nyawa. Hal ini menuntut kita untuk mulai membuka wawasan mengenai segala bentuk ancaman bencana yang bisa timbul sewaktu-waktu. Namun, ini tidaklah cukup. Dibutuhkan budaya sadar bencana yang baik dari masyarakat kita agar mampu berdamai dengan takdir berada di bawah ancaman bencana. Cerminan budaya sadar bencana diantaranya adalah tidak tinggal di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai maupun bibir tebing. Tidak membuang sampah di saluran air seperti selokan maupun sungai. Tidak menebang hutan tanpa menanami kembali. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tidak mencuri maupun merusak alat peringatan dini yang telah terpasang dan tahu cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Dengan melakukan budaya sadar bencana, kita akan memiliki kesadaran yang mampu menuntun sikap dan perilaku dalam mencegah, mengantisipasi, dan menangani bencana.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
6: Kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat di hati, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Ini menurut Kang Rop sendiri nih, apa nilai moral yang paling penting dalam mencintai sesama tanpa memandang perbedaan?
7: Mencintai sesama tanpa ada perbedaan ini menurut saya hal yang klasik, tapi itu memang menjadi masalah, Bu. Emang klasik gitu, tapi ini memang jadi masalah gitu. Mm-hmm. Karena pada sehari ini, saat ini di masyarakat umumnya banyak ketimpangan sosial, mm-hmm. banyak peranata sosial yang sudah mm-hmm. tidak ada, mm-hmm. banyak norma-norma yang sudah mm-hmm. tidak sesuai dengan kaidah di kita gitu. Jadi sebenarnya mencintai sesama tanpa ada perbedaan itu sudah lumrah di kita. Apalagi orang tua kita dahulu mengajarkan kita tentang saling mengasihi.
6: Jadi asa-asi-asu
7: itu gitu. Yang menjadi dasar hidup hurip hirup di orang gitu di khususnya di tanah Sunda di Jawa Barat lah gitu kan. Tapi ya pada hari ini itu dalam tanda kutip ya memang kurang, Bu, ya.
6: Memudar ya, mengurangi.
7: Memudar gitu, ada penurunan lah intensitasnya gitu.
6: Katakanlah misalnya kita menghadapi perbedaan nih, Kang. Apa yang mesti dilakukan, Kang?
7: Yang harus dilakukan adalah turun ke jalan dan mengasah diri kita. Apakah kita mempunyai rasa itu? Tidak, gitu, Bu.
6: Okay.
7: Pada pelaksanaan. Kalau menurut teori, banyaklah di buku-buku gitulah akademisi atau para ilmuwan kan mempelajari tentang perbedaan ini. Tapi kalau menurut saya memang perbedaan itu adalah anugerah ya yang harus kita terima. Itu sebuah anugerah itu dari Yang Maha Kuasa.
6: Cuma
7: gitu.
6: Bagaimana caranya perbedaan ini menjadi baik ya?
7: Itu yang harus bagaimana caranya perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik, yaitu kita harus turun
6: mencintai,
7: ke jalan.
6: Ya.
7: Harus turun ke jalan juga, Bu.
6: Turun ke jalan mau ngapain tuh turun ke jalan nih, Kang?
7: Nanti kan mungkin mempunyai pengalaman lagi dan mungkin akan membuat definisi baru lagi tentang perbedaan ini. Kalau kita tidak diasah tentang kita nih, gitu, rasa kita, batin kita, gitu, jiwa kita, hati kita, kalau tidak diasah kan tidak akan terjadi, Bu. Semisal ya kita punya anak lah, anak-anak kita dilatih rasanya, batinnya, hatinya, Bu. Mulailah dari dini, kita latih anak-anak kita, generasi selanjutnya gitu kita latih, dan mudah-mudahan berdampak untuk masa yang akan datang.

0: makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda di perempat suara budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dalam acara Pro Dangdut di sore hari ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda hingga jelang pukul 17 nanti ya, menghadirkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request dan juga dangdut klasik yang bisa Anda dukung. Dan tentunya nih kaum dangu, untuk Anda para pecinta lagu dangdut yang sudah nunggu dari tadi mau request dan dukung dangdut klasiknya, boleh ya melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540 ya. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu ya, membuka perjumpaan kita. Tadi ada lagu Aisyah Jamilah dari Sandrina dan juga ada Sudah Dua Kali dari Astrid Meong. Nah, untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu yang bisa Anda dukung ya. Ada Muksin Alatas, Masih Adakah Cinta, dan juga ada Mega Mustika, Bukan Yang Pertama. Yuk langsung aja untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang mau request dan juga dukung dangdut klasiknya, boleh ya melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Kali lagi untuk dangdut klasiknya ada Masih Adakah Cinta dari Muksin Alatas, ada juga Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika. Selain itu juga penyedia musik kami ya, ada Kang Cuncun yang sudah menyediakan lagu-lagu di sesi satu ini ya. Ada Sakit Gigi dari Via Valen, ada Bunga dari Uci Sucita, ada Dermaga Biru dari Adela, ada Bukan Yang Pertama dari Vita Alvia, ada Kamu Istimewa dari Melili, ada Ayam Kremes dari Bella Nava, ada Polisi dari Trio Macan, ada Goyang Mujair dari Ayu Ting Ting, dan juga ada Babe dari Dua Racun. Itu dua lagu yang sudah dipilihkan oleh penyelenggara musik kita Kang Cuncun di sore hari ini ya. Selain itu Anda juga bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya, boleh. Yuk langsung aja melalui line telepon di 7218075 atau boleh chat juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540 ya, nanti akan saya bacakan chat dari Anda. Kalau belum ada yang mau request dan juga dukung dangdut klasiknya nih, saya kembali hadirkan lagu-lagu berikut ini yang sudah disebutkan tadi, yang sudah disiapkan oleh Kang Cuncun penyelia musik kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mister Ipul.

0: Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkah. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Eindhoven, kota kecil Belanda. Aku diajarkan apa itu toleransi. Hollandspreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepadaku makna toleransi ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilahkan menggunakan pelataran masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita

deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata. Untuk Indonesia lebih bertoleransi.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam." Muttafaq alaih.
1: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
3: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
4: Rompak Suara Budaya Bandung.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: sayang.
1: Iya.
0: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
0: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
1: Udah deh sayang.
0: Ih, sayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh, sayang. Udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
0: Aku serius. Kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
0: Aduh, sayang, ini motor ketimpa pohon gimana dong?
1: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
0: Ih, apaan sih?
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Musim hujan telah tiba. Bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Kawin muda. Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
3: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng bengi kaum dangu di mana waya ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satuhu jarangan propat suara budaya Bandung tung dugi ka danget ayeuna. Atuh sapanatusna diserengan ku Teh Rosyanti sarjeung Nasim Kuring Mang Web baris nyarengan kaum dangu tuk dui ka rengsian acara engke tabu 24 pengikur runtuyan acara nu parantos disayogikeun kanggo ngarencangan kaum dangu dina edisi siaran dinten Senin ping 12 Oktober 2020 genep masih dina ngalagu Sunda Wanci Sareak Layung engke sagera pandeui dina tabu 18 mah kadugikeun dendang nusantara lagu-lagu campur sari lajeng oge aya mini drama aya ngebelanda oge tembang Sunda Cianjuran tuk dui ka tabu 11 dilajengkeun kana pop Sunda lawas dipungkas ku gerentes peuting pamugi naon anu didugikeun ti propat suara budaya Bandung tiasa ngarencangan tiasa ngahibur kaum dangu kawengginakeun oge tiasa janten bahan apresiasi kanggo urang sadayana khususnya dina seni tembang Sunda Cianjuran kayaknya mangga urang lajeng kedai kaum dangu ah wilujeng ngerine kawengginakeun atuh bari si dengdang atanapi nuju tuang leut kopi tehna sarang lalawuhna nu tatan-tatan bade netepan isa sapanantosna tadi netepan maghrib pamugi naon anu dilakukeun ku urang teh janten ibadah oge janten kasayan kanggo urang kanggo masyarakat kanggo bangsa sareng negara.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

0: Kata Pro Obat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Abis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Nusara. Ya undang di manapun Anda berada, selamat malam. Selamat bernostalgia, atau mungkin lagu-lagu yang kami hadirkan, lagu-lagu campur sari, bisa mengingatkan kita ke kampung halaman, terutama bagi kaum dangu yang kebetulan di saat ini lagi merantau di kota Bandung atau sekitar daerah Jawa Barat, dimanapun Anda berada. Mungkin lagu-lagu campur sari mendapat kenangan atau tempat yang khusus, khususnya bagi orang yang ngumbara dari wetan, dari daerah Jawa Tengah ya. Lagu-lagu campur sari akan teringat saat kita kecil atau saat kita ada di lembur, di lemah cai. Karena kalau kita bepergian ke luar daerah misalnya, kita mendengar lagu daerah yang sering kita dengar waktu kecil, itu akan mengingatkan kita kenangan-kenangan yang terindah. Mudah-mudahan lagu-lagu campur sari ini bisa mengingatkan kita kepada tempat tinggal kita dimanapun Anda berada, dan mempunyai kenangan-kenangan yang sangat historis. Mungkin kami hadirkan kembali Ojo Sembrono dari Mantau.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Via tunggu. My darling Via!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Nanguni manapun Anda berada, nampaknya kebersamaan di Campur Sari cukupkan sampai pukul 20. Nanti ada mini drama dilanjutkan dengan Nga Belanda. Jangan kemana-mana, pantang terus di Propat Suara Budaya Bandung.

0: Belanda terkait dengan kacapi kawi, bagaimana kasang tukangna, kumah kasang tukangna teh dedeh naha isti bisa ngacapi terus ngawihnya urang tengetan ke dina nga Belanda. Nyangakeun wilujeng wengi wilujeng ngabandungan.
1: Drama radio hikmah di balik tuduhan.

Maya sedang berdiri di ruang tamu. Tampak gelisah sambil mengemasi barang-barangnya. Arif baru pulang dari kerja dan terlihat lelah.

0: Maya, kenapa terlihat cemas? Ada apa? Ada yang salah?
1: Ada banyak yang salah, Arif. Aku baru saja mendapatkan kabar buruk tentang kamu.
0: Kabar buruk? Maksudmu, kabar buruk apa?
1: Kamu sangat kenal Nina, kan?
0: Iya, aku kenal dia.
1: Nina bilang, kamu ke rumahnya beberapa kali dalam seminggu ini. Dan dia mengatakan kamu sangat akrab.
0: Nina bilang begitu?
1: Iya, dan dia bahkan menyebutkan bahwa kamu datang tanpa memberitahu aku. Apa itu benar, Arif?
0: Maya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Aku hanya membantu Nina, karena dia sendirian dan butuh bantuan. Dia tidak punya banyak teman.
1: Kamu tahu kan kalau dia itu seorang janda? Kamu yakin tidak ada yang lebih dari sekedar membantu?
0: Sumpah, Maya, aku hanya membantu dia.
1: Membantu? Apa membantu?
0: Membantu beberapa perbaikan di rumahnya.
1: Aku nggak yakin, Arif. Kita harus berbicara dengan Nina. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
2: Arif dan Maya bergegas menuju ke rumah Nina untuk mencari kebenaran tentang kabar yang Maya terima. Nina membuka pintu ketika Arif dan Maya datang.
3: Oh, Maya sama Arif. Ada yang bisa aku bantu? Sini, masuk dulu yuk.
1: Makasih, Nina. Kita perlu bicara, Nina, tentang Arif.
3: Hah? Tentang Arif? Apa yang terjadi?
0: Begini, Maya mendapat informasi bahwa aku sering datang ke rumahmu, dan itu membuatnya curiga.
3: Oh, itu. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Sebenarnya, Arif sering datang untuk membantu aku. Arif membantu memperbaiki beberapa hal di rumah. Dan dia sangat baik hati.
1: Kamu pernah mengatakan bahwa kamu mengundangnya tanpa memberitahuku.
3: Maaf jika itu membuatmu tidak nyaman, Maya. Aku hanya merasa kebingungan. Dan Arif menawarkan bantuan. Tidak lebih dari itu.
1: Hanya itu.
0: Aku sudah bilang sebelumnya, Nina hanya butuh bantuan dan aku berusaha membantu.
1: Kamu tidak punya alasan yang lain kan yang membuat aku curiga?
3: Tidak ada, Maya. Aku sangat menghargai bantuan Arif.
1: Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki niat lain?
3: Tidak, Maya. Aku tahu dia sudah menikah dengan kamu. Dan aku tidak punya niat untuk mengganggu. Aku hanya butuh bantuan. Dan Arif adalah orang yang baik.
0: Kamu harus percaya, Maya. Aku tidak melakukan apapun selain membantu Nina.
1: Baiklah, terima kasih, Nina. Aku berharap aku bisa percaya pada kalian.
3: Tentu saja. Jika ada yang tidak beres, beritahu aku ya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga kalian.

0: Arif, Maya, apa yang terjadi? Aku dengar kalian ada masalah dengan Nina.
1: Maya curiga karena aku sering membantu Nina. Kami sudah bicara dengan Nina dan dia mengatakan semuanya.
0: Itu terdengar seperti kesalahpahaman. Kadang-kadang hal seperti itu sering terjadi. Apalagi kalau di antara kalian tidak saling terbuka.
2: Aku tahu, tapi sulit untuk tidak merasa cemas. Aku takut ada yang tidak benar.
0: Aku bisa mengerti perasaanmu, Maya. Tapi aku kenal Arif cukup lama. Jika dia bilang tidak ada yang salah, aku percaya padanya. Coba kamu berpikir secara positif.
1: Terima kasih, Budi. Aku berharap masalah ini tidak berlarut tanpa ada penyelesaian.
2: Makasih, Budi. Aku akan berusaha untuk lebih percaya.
0: Bagus. Komunikasi dan saling percaya adalah kunci dalam suatu rumah tangga. Oh iya, silakan diminum dulu, mumpung masih hangat.

0: Maya tampak lebih tenang setelah berbicara dengan Nina dan Budi. Arif dan Maya duduk di sofa, saling memandang.
1: Maya, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu dan akan selalu jaga perasaan ini. Tidak ada yang lebih penting dari kamu.
2: Aku juga mencintaimu, Arif. Aku hanya terlalu cemas. Aku tidak ingin kita terpisah hanya karena kesalahpahaman.
1: Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku yakin kita bisa menghadapi masalah ini juga.
2: Aku akan berusaha lebih baik dalam berkomunikasi. Kita harus saling mendukung, Arif.
1: Benar. Dan aku akan lebih terbuka tentang kegiatan harian bersama teman-temanku.
2: Baiklah, kita belajar dari hari ini dan menjadi lebih baik.
1: Terima kasih sudah percaya padaku, Maya.
2: Terima kasih juga, Arif, karena kamu sudah sabar dan selalu

dan Maya saling berpelukan, menunjukkan kedekatan mereka yang semakin kuat setelah melewati masalah yang mereka hadapi. Demikian drama radio Hikmah di Balik Tuduhan. Naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Didukung para pemain Sapta Wegi Tamara sebagai Arif, Sinta Febi Fitriani sebagai Maya, Dinda Lestari sebagai Nina, dan Atar Diansyah Pangestu sebagai Budi. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Ian Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu dina pidangan acara Ngabelanda, ngabedah lagu Sunda ti proopat Sora Budaya Bandung. Anu ngajomantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Anu oge tiasa didangukeun ngalangkungan audio streaming RRI Play di rri.co.id. Dina acara Ngabelanda wengi ieu, simkuring pun Rosyanti Mustika anu baris nyarengan. Salami asat sajam kapayun tangtosna dina Ngabelanda atanapi ngabedah lagu Sunda dina wengi ieu, urang baris ngaguar lagu anu tangtosna janten hiji ciri kanggo anu ngadugikeunana, ciri anu mandiri anu tangtosna ieu diciptakeun ku salah sawios seniman budayawan maestro Sunda tak aya sanes nyata Bapak Ubun Kubarsah, lagu anu dihaleangkeun ku Teh Dedeh Kacapi. Salah sawiosna nyata lagu anu nembe didugikeun lagu Muslimah. Urang guar, urang bedah lagu anu tangtosna nambihan kabeungharan karya-karya dina lagu Sunda. Tangtosna dina deungeut ayeuna urang parantos sasarengan sareng Teh Dedeh Kacapi. Urang langsung tepangan wae. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng wengi Teh Dedeh.
1: Wilujeng wengi Teteh Gelis. Kumaha damel?
0: Alhamdulillah kumaha samulina Teh.
1: Alhamdulillah Teh.
0: Alhamdulillah. Aduh.
1: Alhamdulillah saya.
0: Kabiruyungan pisan acara Ngabelanda wengi ieu ngabedah lagu Sunda ti proopat RRI Bandung baris ngaguar hiji atanapi salah sababar hiji lagu anu tangtosna dihaleangkeun ku Teh Dedeh anu diantawisna nyaeta lagu anu diciptakeun atanapi buah karyana ti Pak Ubun Kubarsah. Tadi para bos didugikeun teh hiji lagu Muslimah. Muslimah karya Pak Ubun Kubarsah anu tangtos digalindengkeun ku Teh Dedeh ku Anjeun. Teh urang guar heula ieu teh nya lagu anu Muslimah we heula nya kitu. Engke aya deui lagu anu sanesna anu baris dibedah kitu anu wengi ieu. Teteh kumaha eta teh? Ngawitanana teteh tiasa naon nya? Aya kerat peg hoyong naon hoyong ngaproduksi atanapi nanti lagu di anu dina judul Muslimah eta kumaha eta teh kasang tukangna teh
1: kawitan mahnya kawitan mah kumanya tepang sareng Kang Ubun teh di yayasan Pasundan di Pasundan di Jalan Sumatera Kaleresan memang nya salaminya kayak osok tepang si sareng Kang Ubun gitunya muka marima tepangna ngobrol secara langsung gitu. Janten anjeunna mau motivasi ya coba Dedeh Kacapi keluar dulu dari image yang sebelumnya untuk punya ciri khas sendiri. Dan karasan ngejoya acara di Yayasan Pasundan sababaraha waktu kapayun ya Kak ya salajengna abdi ka kateun Kang Ubun. Tepangan Kang Ubun aya lagu nganti-nganti sareng Muslimah gitu teh dengan ari intina mah pangintenna Muslimah mah eta mah nyarioskeun ka kaanggunan kaendahan ka naon saperti ieu busana muslim gitu teh.
0: Nanging teh ieu teh kan anu kauning ku urang sadayana karya-karya Pak Ubun teh kan seueur pisan nya. Numawi dina lagu anu Muslimah mah tangtosna kantos di naon kantos diproduksi anu juru kawihna anu benten kitu nya teh nya.
1: Kantos ku Neneng Dina.
0: Teh Neneng Dina. Tah eta dina sakitu seueurna karya Pak Ubun naha salah sawiosna anu tiasa anu di naon nya anu tiasa di dugikeun deui atanapi dicandakeun deui ku teteh naha bet ka pilih eta lagu Muslimah teh kitu.
1: Ya pangin ieu teh Kang Ubun ningal hiji warna vokal pangintenna warna vokal anu abdi. Terus panginten bade diutamikeunana ka parigelan kitu diantawis ka parigelan istri kitu. Janten merenan pamininga kana eta mah naon anu bade diangkat di Teh Dedeh nya eta kacapina kitu teh. Jadi terus disesuaikan dengan warna vokal abdi gitu, Kang Ubun.
0: Tah, eta nema karena memang ciri khas gitu nya, ciri khas di teh dedek teh nya eta kacapina teh nya gitu kan. Ngawih bari ngacapi.
1: Mohon. Salarasa mah ku teh neneng oge atos, atos dia mung panginten lagu ieu muslimah di tinggal berbagai karakter panginten Kang Ubun bogohna panginten ka abdi gitu. Janten warna poka pangpangna mah warna poka panginternya katanya janten disesuaikan gitu.
0: Oh janten kapilihna lagu muslimah ieu teh memang memang Pak Ubun ku barsah ku anjeun oge memang ningal lagu ieu cocok gitunya kanggo teteh gitu dicanakeun ku teteh.
1: Nah, mun karesan hari teteh sareng Kang Dian, Dian Hendrayana. Gitu. Janten sada acan masihan lagu teh, Kang Ubun lamun di pentes teh mah di pentes warna vokal na apa gitunya. Terus ditinggal deui kana album-album anu sebelumna gitu. Nah, aya we ide kana lagu muslimah ieu gitu teh.
0: Gitu. Eta teh dina taun sabaraha teh diproduksi na lagu muslimah eta teh?
1: Nuju corona teh.
0: Nuju corona.
1: Mohon
0: 2 tahun kapengker.
1: Sampai 2 tahun kapengker mohon gitu.
0: Gitu. Anu nuju meujeuhna urang teh kedah cicing di imah gitu nya.
1: Nuju corona teh. Ari teh dede mah. Sanes cicing di imah ketek
0: sono nabe
1: nya bebele nyengan nya di agawisna ka nepangan Kang Ubun teh salah sama rencana mah tos lami teh mung panginten nya jodona kamari saat menuju corona terus di apa biasa silaturahmi aya rejekina nepangan Kang Ubun gitu teh terus panginten nya intina hiji warna poka terus kaduana Kang Ubun teh ninga latar belakang teh dedeh kumaha nuju kuliah pangintennya nuju kuliah tomboy terus dengan gagahna gitunya gagahna bari ngacapi terus dipasian lagu ieu ternyata alhamdulillahnya panginten lah alhamdulillah cocok gitu. Dan memang ia ngagambarkan seseorang yang hijrah gitu teh yang hijrah dari tampilan yang tadina tomboy semau gue ketika berbusana muslimah seperti ini gitu teh.
0: Oh janten Pak Ubun oge memang atos naon teh merhatoskeun kitu nya teteh teh tika pungkur kumaha gitu nya.
1: Memang Kang Ubun Pak Kang Ubun ningana ge da memang sareng anjeunna mah memang upami dina bahasa Sunda teh mah beledak-beleduknya teh.
0: Mohon.
1: Tapi kitu unikna dede teh eta kitu jadi kana kacapi walaupun tomboy ya topi dicana soek tapi manggung ngacapi gitu. Memang kadinya
0: jantan pangintennya cocok pisan gitu eta si anu teh rumpaka na dina lagu muslimah teh cocok pisan sareng teteh gitunya jantan hijrah gitunya ti anu tadina tomboy aya nama teteh atos non teh hijrah ka jantan langkung naon langkung feminin dengan hijabnya gitunya.
1: Ya, sama pangitan tehnya dan memang pangitan hiji faktor umurnya tehnya tas pangitan itu teh artikan tas nyaris bahwa seseorang itu bisa hijrah bisa berada di proses sekarang karena berbagai luka-liku kehidupan gitu tidak semuanya mulus teh pernah merasa berada di titik terendah pernah merasa tidak dihargai pernah merasa asa terkucilkan pernah teh cuman tergantung dari orang panginten menyikapi masalah aku mah kalau misalkan orang kalah orang terpuruk udah orang kalah tapi orang bangkit dengan berpegang bahwa orang mampu melewati etanya alhamdulillah gitu teh dan memang hijrah eta yang tadinya memang tehnya di sisi lain ketika kuliah mah aduh asa bebas merdeka gitu teh ketika beres kuliah tak orang terjadi naon gitunya karena orang mengantongi atau orang gaduh ijazah di seni orang teh kedah kumaha lalampahan teh gitu dan memang abdi sendiri teh upami ngupingkeun lagu muslimah teh asa yaitu teh jeung urang teh asa napakuran diri nya perjalanan hidup orang terus yang tadina abdi lah kitunya cana soek beledak-beledu ketika orang berhadapan dengan halayak umum dengan anak didik kelerasannya di sekolah gitu teh. Dan itu memang dijantankan hijrah gitu. Hijrah hidup gitu dalam kehidupan gitu.
0: Berarti atuh teh uang kitu mah tiasa disebatkeun seiring berjalannya waktu. Pangintenya teteh ayeuna mah langkung sawawa dina hartosna dina pemilihan lagu oge anu hoyong dicanakeun ku teteh aya hoyong aya nilai-nilai atawa ajen anu hoyong didugikeun kanggo ka masyarakat kitu pangintenya.
1: Oh, mohon mohon jadi memang ayeuna mah teh kadang-kadang sok lagu teh eusina teh pengen ada muatan yang lebih positif ke arah positif gitu teh. Utamina mah kan contoh kanggo anak didik sim kuring gitu nya di sekolah terus kanggo pun anak di bumi oge gitu nya sok sanaos hiji lagu tapi bermakna gitu teh demi kebaikan gitu teh. Bahwa hidup teh seperti ini ya sudahlah kita mengalami masa terpuruk dan merenan urang ge pernah berbuat salah ya teh gitu. Tapi orang menyikapi masalah eta kumaha gitu teh. Dan memang di sekolah oge di sekolah di Pasundan di SMP Negeri Hiji Kota Waringin memang setiap lagu teh selalu ini menggambarkan tentang ini gitu. Gitu teh. Ada ceritanya.
0: Tah teh dina sababaraha waktos teteh salami ieu teteh non berkreativitas ngeproduksi lagu-lagu teteh kantos ngarekam lagu-lagu ti ciptaan saha wae teh
1: anu seseueur nama teh abdi masuk di lagu Pak Kokoan karena memang dulu teh memang belajar awalnya itu teh dari Pak Tatang Benyamin gitu. Jadi memang resep Mika Landep Mikanya pokoknya mah asa Pak Koko teh asa nu abi we gitu teh. Dan berawal dari Pak Kokoan, setelah Pak Kokoan langsung ke Panano Degung gitu. Degung mah asa kiri, Degung mah asa lalamba gitu nya. Anggun gitu beda sareng Pak Koko kan Pak Koko mah hiji lagu, hiji intro gitu teh nya. Gitu hiji apa gerakan anak kumaha gitu nya. Degung makan sarupari paos, Degung makan urang teu apal gelenyung. Posisi oge yang penting apa posisi bisa jalan gitu. Tapi lagu Pak Koko mah kadang-kadang kan intro di depan, kadang-kadang aya di intro di tengah gitu.
0: Laras.
1: Gitu tah.
0: Jantan seseerna anu iana oge iringanana teh mandirinya tehnya gitu.
1: Seseerna mandiri terus panginten pamininga dina YouTube ayeuna mah teh kadang-kadang sok nyandakeun karena lagu-lagu Degung klasik teh anu instrumen gitu. Lagu Degung ageung lah gitu.
0: Mohon.
1: Anu instrumen gitu klasik gitu teh.
0: Mohon. Tah, upami ni anu katiten ku tetehnya, teteh kan ngawitan pisan dina lagu-lagu anu Mang Koko, lajeng ka dieuna aya lagu-lagu anu karya Pa Ubun sareng sajabina. Naon anu karaos ku teteh, naon anu katiten ku teteh, naon anu kaajen ku teteh? Bentenna lagu Mang Koko sareng lagu anu karya Pa Ubun.
1: Upami Pa Koko mah nya tehnya tadi tadi teh ya, gagah gitu. Gagah duka karena jiwa atau selami pengintennya di Pa Kokoan mah gitu. Gagah pisan gitu jeung urang teh asa ketantang we gitu teh. Karena memang dina teknik kacapina ge Pa Kokoan mah teknik 11 jari teh. Jadi memang semua jari itu main
0: bermain gitu nya.
1: Ya, main. Tapi ketika berhadapan dengan lagu Kang Ubun, itu lebih kepada tembang dan panambih, tembangnya juga panambih teh. Itu kalaresan pangitan eta lagu anu dipasikeun ka abdi memang eta jenten anggun gitu teh. Jadi memang pamininggal karena karakter abdi memang 180 derajat teh. Harus benar-benar gitu, harus benar-benar diputar balik gitu yang tadinya gagah ketika berhadapan dengan lagu Kang Ubun. Oh, jantan anggun. Jadi pamininya seorang pangatik mau inilah pangatik gitu teh.
0: Gitu teh. Tah, teteh terus kapungkur ieu mah nya hoyong uninga panginten kaum dangu oge. Teteh ngawitan pisan manggung ya, ngawitan pisan manggung. Teteh teh atos langsung sareng kacapi. Nah, atanapi ngawi heula.
1: Langsung kacapi abdi mah. Langsung terus nama teras. Abdi mah tenis juru kawinya. Terus nama kacapi gula dengan gaya. Mohon ngawit kan mengacapi weh kaya itu kali ngacapi. Tapi tak acan tak acan di kabaya gitu. Kapungkur mah masih kene pangangge takwa.
0: Eta tahun sabaraha teh?
1: Hiji SMKI kelas hiji.
0: SMKI kelas hiji kinten-kinten dina tahun sabaraha teh?
1: 9 hijian 8 hiji.
0: Oh, eta teh ngacapi bari ejeng teu nganggo kabaya tapi nganggo acuk takwa gitu.
1: Nganggo takwa, janten pami aya acara manggung. Teh sapungkur mah abdi mah sok nyanak lancingan hideung we, lancingan kain. Abdi mah sok nyebatna teh lancingan sayur.
0: Oh, lancingan sayur, muhun. Ya,
1: lancingan hideung we kitu. Tah takwa na mah aya engke ti pimpro kitu takwa sareng bendona kitu teh. Janten abdi mah identiknya sapertos Kang Agus Super gitu teh. Janten rambut panjang
0: dikepayung. Rambut panjang. Ke. Oh.
1: Gitu. Rambut panjang dikepayungkeun gitu nganggo takwa sila gitu. Bahkan abdi kantos ku Panano mah sampai ku almarhum Panano. Gigi kadiki mana teh awewe. Sareng kapungkur mah sahanya nu aktif di Pance, pangjanya almarhum Pance di Panglawungan Tepang Sunda.
0: Mohon.
1: Upami ku Panano mah eta nah abet sila kiu apa namanya abdi teh sakira ada memang ciri khas pangintenya eta pami ku almarhum Pak Encep mah awas neng dedeh eta cingir tekenging kaluhur upami ieu teh dina cariosana oge kedah anggun kumaha berhadapan dengan kacapi tembang tah kitu teh memang kapungkur mah abdi pami manggung nuju jaman SMK imah teh di ngang maka eta we lancingan sayur teh hiji gitu. Rambut lumbaikeun tetebihan atuh teh ngange make up mah. Pokona mah teu aya kuluh pisan pamereunnya.
0: Duhun. Tapi kantos teh aya anu naon teh anu nyangki teteh teh pameget gitu.
1: Sering. Karena memang tomboyna bukan karena tomboy di kapungkur mah pangitannya STSI nyatanya bukan karena di STSI nyanten di SMKI OG tos tomboy gitu teh.
0: Tomboynya teteh.
1: Nyanten bawaan memang di SMKI teh sukat sikut nyanten upami nyari sarang pamegetet toleh wae cowong gitu teh. Beledug-beledug daya geningan gitunya ay kapungkur mah gitu teteh.
0: Gitunya lucu pisan. Aduh, tak etanya ngawitan teteh tapi kadieunakeun tah. Kan ieu anu janten ciri khas teteh teh ngawi bari ngacapi. Nya ayeuna mah bugikeun ka nami oge dedeh kacapi gitu nya. Tah, ari karya-karya anu ayeuna bade didugikeun antanapi anu diproduksi anu sarang Pak Ubun, eta teteh tetep nembongkeun ciri khas teteh teu nya eta ngawi sareng ngacapi atawa napi kana vokal na kana ngawihna.
1: Salaras nama tetep teh di ciri khas dari kacapi, ngacapi we ngacapi sambil ngawih gitu. Cuman memang ketika rekaman aya bantosan gitu.
0: Oh, teteh ngalira gitu nya.
1: Anu ngadamel musikna misalna teh Kang Yus Diana, Kang Yus Onta. Ngadamelna gitu nya dan abdi ge sambil belajar gitu teh tetep dina eta nama nu ditonjolkeunna ngacapi sambil ngawi gitu.
0: Iya, teteh iraha launching.
1: Launching ayu atuh.
0: Iraha launching atuh. Tangtos upami dina naon magelaranana mah panginten engke tetep nonton nampilkeun teteh anu ngawi bari ngacapi teh kitu.
1: Namun karena kieu teh kapungkur waktu tahun 2017 nya kantos ngieukeun rekaman lagu Kang Wahyu Rohe. Anu kasalira teh eta aya seniman tokoh kitunya anu protes janten dedeh kacapi itu tidak selamanya harus ngacapi bari ngawi kitu dina klip nama gitu. Karena orang-orang teh udah pada tahu tos tararangeun dedeh itu ngacapi sareng ngawi gitu. Janten ada bagian-bagian ketika misalkan dede berjalan gitulah biasanya penting mah gitu teh.
0: Tapi eta kumaha cik ari nu katampina ku teteh pagedruk teu sareng anu aya dina danon teh dina pamadegan teteh nya eta teteh mah kan memang identik dengan kacapi dan lain sebagainya atanapi teteh saluyu sareng anu ngadugikeun eta saran-saran teh.
1: Saleres nama teh ketika dipraktekeunnya, ketika dipraktekeun waktu kamari abdi ngisi acara di Bandung TV nya, abdi teu ngabantun kacapi teh asal ngiteun teh, nyepengan kacapi teh. Asa ada sesuatu yang hilang gitu teh memang. Da karena memang tapi upami ngacapi terus ngawi eta pedena teh. Mun ieu mah karaos ku abdi nya. pede we janten ngawih teh upami teh teh neneng dinar kantos sasauran deh ari ngacapi teh kudu tungku dijiwai dihayati tingali kacapi lan cungklang cingkleng cungklang cingkleng ningali ka kagigir ka pokona mah kitu nya tapi da asa pede teh upami manggung sareng kacapi sareng ngawihna gitu benten deh upami manggung ngawih hungkul ada sesuatu itu pandangan teh asa aya nu leungit gitu teh.
0: Laras-laras.
1: Sareng deui teh pangintennya eta mah da panginten jam terbang pangintennya. Dan pami di panggung teh dengan berjalannya tekedah ningali kana rumpaka, tekedah ningali kana HP da udah tos lancar we tos apa deui gitu teh lagu teh.
0: Janten tekedah tungkul teras ningali kana kacapi nya. Lamun teteh bari ngawih mah
1: pede we kitu. Pami ningal ningal kana kacapi teh sok diporos wae abdi mah nahanya.
0: Oh gitu.
1: Mohon. Ya memang kumahanya panginten tes ngabaju panginten tehnya. Tes ngabaju jadi upami abdi bari cungklan cingkeleung teh sanes hartosna teu sopan na memang pedena abdi kitu. Pami misalkan abdi harus diam, harus ngacapi we tungkul kana kacapi bari ngawi sok diporos teh ngacapi teh jual lepat.
0: Aduh, biasa kitunya. Tapi lamun bari ngacapi mah wah entos pede we pokona namanya teh deneh mah nya.
1: Bu, mun nya pangintennya eta teh nyenten upami
0: kebiasaan
1: upami nya kacapi asa ada yang hilang kitu teh.
0: Mohon-mohon. Tah, kaum dangu eta nembe ngaguar hiji lagu tadinya lagu muslimah, lagu anu didukikeun ku Teh Dede karya na Pa Ubun Kubarsa. Tadi tos disebatkeun aya lagu muslimah sareng nganti-nganti. Tah, sate acan urang ngaguar Teh Dede nya kana lagu nganti-nganti ieu supados kaum dangu aruninga kitu nu kumaha lagu nganti-nganti teh. Urang dugikeun heula laguna saparantos dugikeun lagu nganti-nganti ieu engke urang bedah urang guar nya urang bedah laguna ku Teh Dede kanggo ka kaum dangu sadayana. Ulah ka mana-mana lagu nganti-nganti ti suantana Teh Dede baris didugikeun kanggo kaum dangu sadayana. Wilujeng ngadangukeun.

Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek tahun 2023. Xin Yin Kuai Le, Chu Di Men Qian Kang, Xin Yin Fan Long. Semoga di tahun baru Imlek senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dengan perayaan Imlek, semoga semakin memperkuat kebinekaan dan persaudaraan keindonesiaan.

0: Masih di napidangan acara ngabedah lagu Sunda, ngabelanda, tipe opat RRI Bandung, anu ngajomantara ngalanggungan gelombang AM 540 kHz, sim kuring pun Rosyanti Mustika anu masih nyarengan, oge masih oge di saranganku Teh Dedeh Kacapi. Teh Dedeh,
1: yeah.
0: Lumbe parantos didugikan lagu na nganti-nganti tah gening gitu kaum dangu lagu na teh. Upami anu tadi lagu muslimah mah eta kantos dicandakeun laguna ku juru kawih anu sanes nya tehnya. Tah upami anu nganti-nganti ieu memang sami sareng anu muslimah atawa napi ieu mah ngawitan pisan diciptakeun memang kanggo Teh Dedeh.
1: Memang ieu mah khusus spesial kanggo Teh Dedeh Kacapi. Memang ieu mah tadi teh karakternya teh Rosnya.
0: Mohon.
1: Terus memang Kang Ubun gaduh kahoyong, nganti-nganti teh harus jadi ciri khas Dedeh sore teh gitu. Ya panginten menyebatkan ieu mah lagukannya ahti akang kanggo Dedeh gitu. Jadi ketika nganti-nganti teh orang lain teh kada emut teh ka Dedeh gitu. Oh inget ka Dedeh cenah gitu, Dedeh Kacapi gitu
0: Nah, cenah eta teh bet kitu teh. Upami ditinggal tina rumpakana kitu nya, upami ditinggal tina rumpakana, panginten tiasa langkung dibedah deui ku teteh tah. Eusi rumpakana teh eta teh ngeunaan naon kitu tah.
1: Eta teh teh upami eusi namanya sareng-sareng eta mah anu kasmaran nya, anu ngantosan kakasih panginten jangan kekasih atunya. Muka semarane gitu tapi ari Kang Ubun mah gaduh misi kieu seseorang yang ingin berhasil dalam karirnya dengan berbagai hambatan dia berjuang terus untuk masa depannya gitu. Jadi nganti-nganti teh atas teh ya ingin mencapai kesuksesan gitu teh dengan berbagai luka likunya itu gitu. Tapi pami ingin nyimetan hiji-hiji dina rumpak kama eta eusina tentang kasmarannya tehnya anu ngantosan gitu nya. Upami ieu versi sok Kang Ubun mah kitu. Seorang yang ingin mencapai cita-cita dengan berbagai luka-liku kehidupannya dari nol gitu.
0: Janten tiasa dihartoskeun panginten kieu nya tehnya dina rumpaka eta mah upami ditinggal tina cangkang nama panginten memang ngagambarkeun ngeunaan anu kasmaran dan lain sebagainya. Tapi salaras nama dina rumpaka anu eta teh aya hiji naonnya aya hiji ajen anu langkung ti ngan saukur kasmaran.
1: Mohon
0: itu teh. Tapi nya eta nya urang salaku manusia, panginten ku melendang di alam dunya, tangtosna urang gaduh hiji harepan, pencapaian tina harepan urang teh nya tangtos non teh anu dianti-anti ku urang sadayana kitu nya.
1: Nya pencapaian hidup gitu teh.
0: Pencapaian hidup.
1: Da eta teh pas abdi nepangan Kang Ubun nya. Yo langsung nganti-nganti dasareng Kang Dian nya. Eta memang abdi pribadi teh memang berusaha untuk menghayati lagu eta. Karena memang tadi teh basicnya dari pakokoan. Berusaha pisan basicnya eta memang abdi ge mun ngupingkeun ayeuna sok aduh asa kagagas kitu nya teh. Dijantankeun motivasi kanggo abdi mah teh gitu dari nol gitu kehidupan teh. Ingin mencapai pencapaian hidup teh gitu teh.
0: Eta teh upami naon teh tiasa didugikeun ya kanggo kaum dangu proses rekamanana teh. Proses rekamanana dina lagu anu nganti-nganti ieu sabaraha lami teh?
1: Rekamanana lumayan lumayan mah latihanana teh.
0: Latihanana.
1: Upami tek pukal mah panginten nya tiasa diulang-ulang nya. Mung ieu latihanana kadang-kadang kan abdi ge dengan berbagai kesibukan di luarnya teh.
0: Laras.
1: Tidak fokus untuk rekaman gitu. Kadang-kadang mingon ayeuna latihan kata Kang Ubun gitu. Teu acan. Eta teh pami telepat dua sasi teh. Proses latihanana gitu.
0: Anu hiji lagu eta atanapi sarang nusanesna.
1: Nganti-ganti
0: khusus nangki
1: upami anu muslimah mah memang ngupingkeun anu tos aya
0: teh.
1: Mohon ngupingkeun langsung direkam upami nu nganti-nganti memang dari nol.
0: Memang estuning da laguna oge ngawitan diciptakeun pisan kanggo teteh kitu nya eta mah jantan teteh ti nol kitu nya teu tiasa nurutan sasaha gitu nya eta
1: mah. Pokona mah teteh heureuna Kang Ubun pokona mah Kang Ubun mah ngekeak we teh. Tapi memang termotivasi gitu nya teh ka abdina gitu nya. Termotivasi dengan kan teteh abdi mah sok ieu nya upami teh abdi mah alim ribet kitunya kadang-kadang kieu terus kan ah dede mah teu sanggup buru diajar sok-sok latihan kitunya gitu na ieu na Kang Ubun kitunya tumawi abdi ge memang Kang Ubun mudah-mudahan sehat nyetehnya menica begitu na memberikan motivasi ke abdi nya memberikan tekendat-kendat hayu dede dekat nyebat teteh dede kacapi harus semangat sehat, semangat berkarya gitu Kang Ubun nyaris Pak Teteh.
0: Tah, upami ningal tina naonnya lagu anu nembe paratos dirugikeun aya muslimah aya nganti-nganti. Eta upami saur Kang Ubun kitu ka Teteh, eta lagu teh salarasna anu dicanakeun ku Teteh teh nya khususna anu karya Pak Ubun eta. Lebetna kana genre naon teh eta teh? Kana kacapi kawih atanapi kana panambi salarasna?
1: Panambi teh. Panambi.
0: Kitu saur Pak Ubun teh nya.
1: Mohon upami anu muslimah mah eta mah lagu-laguna anu mendekati kawih kan eta muslimah mah ngangge biola teh kitu teh mah rada-rada modern lah kitunya sama kitu terus dina surupa dina laras nage kan aya sisipan-sisipan kitunya anu muslimah mah kitu rada-rada identik rada ngepop lah kitunya sedikit tuh upami nganti-nganti mah eta mah pure panambih teh gitu. Panambih
0: gitu berarti tiasa dicandakeun atuh dina lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran.
1: Mohon tiasa.
0: Gitu. Aduh. Gitu geningannya teteh tapi eta teteh upami numutkeun tetehnya. Saur teh dedeh kacapi kesan teteh kanggo seorang Ubun Kubarsah kumaha?
1: Kang Ubun mah pokoknya mah the best lah Kang Ubun mah teh. Aduh susah nyaris lagi. pokoknya mah ya panginten abdi pribadi duh meni terharunya. Terharu sosok Kang Ubun yang selalu memberikan support. Kang Ubun itu tahu teh kalau misalkan yang datang kepada beliau ingin apa lagu ya dia mah selalu memilih orangnya teh jadi untuk ujug-ujug gitu dia teningal pun teningal materi teh anjeunna mah enten naon anu serkana manahna insyaallah diketerukeun anjeunna mah gitu teh enten memang abdi kumanya upami digambarkeun dengan kata-kata mah susahnya yang jelas mah memang Pak Ubun mah super juper lah kitunya nu karaos ku abdi kitunya dan memberikan motivasi teh
0: gitu. Jeten ngarojong pisan gitunya kanggo ka generasi-generasi anu anom teh supados teras berkarya, teras berkreativitas gitunya. Ngarojong pisan.
1: Mohon. Jeten memang heureuna Kang Ubun mah tidak membuat kita sakit hati ya. Jeten heureuna teh heureuy urang teh semangat terus.
0: Gitu. Heureuy anu memotivasi gitunya teh. Iya.
1: kayak kieu puntennya tehnya kayak kieu misalkan. Dedeh mah dedeh mah bodoh meni benten ejeng misalkan ejeng Teh Rosianti misalkan seperti itu tapi ka urangna teh janten geuneut teh jadi ka urangna teh termotivasi gitu janten heureuy janten seuri rame gitu teh dan tidak ada skat memang sareng Kang Ubun mah tidak ada skat teh tidak ada skat gitu janten urang teh teu kedah mamandapan kitu ka anjeunna teh gitu.
0: Tapi hari ieu proses anu teh lagu anu nganti-nganti terus anu muslimah salarasna engke teh ieu teh janten album atanapi single.
1: Insyaallah panginten eta mah single heula nya tehnya.
0: Single heula.
1: Kalau album mah panginten kedah seueur pangintennya. Lebih dari dua pangintennya. Gitu. Iya mah single perdana abdi heula we kitu etang-etang abdi mah malalanyahan adaptasi dengan karya-karyana Pak Ubun gitu upami di panggung mah kan urang tes biasa nyetehnya salam sono nu karitu mah tes biasa panginten ngieukeun lagu-lagu Pak Ubun ieu mah kanggo dunia rekaman gitu teh.
0: Lajeng aya kene teu lagu-lagu anu sanes anu masih kene diproses gitu anu bade diproduksi.
1: Kamari mah salam sono dengan genre nu ayeuna teh genre na teh lebih kepada pop gitunya genre salarasna mah direkam mah atos Untakan di
0: publikasikan, untakan
1: di ambil gambar. Terus ayah di lagu anu baru dua di gitu. Itu nuju memang nuju proses
0: teh. Oh, masih kene ayah lagu-lagu anu sanesna anu masih kene di proses gitu.
1: Mudah-mudahan ya. Panginternya dunia rekaman orang kembali pulih insyaallah lah dijantankeun album gitu teh.
0: Oh, gitu. Memang ayah rencana gitu nya insyaallah ka payuna mah hoyong nyatan album gitu nya. Itu anu nuju di proses teh lagu-lagu apa Ubun?
1: Pak Ubun.
0: Oh, mohon mohon. Tah, teh. Kumaha non reusna teteh? Karena lagu nganti-nganti anu parantos ku teteh di produksi gitunya teras dipublikasikan kumaha tah non teh reus na teteh dugi ka kumaha karena lagu nganti-nganti teh
1: pokoknya mah jadi digambarkan ya tehnya pokoknya mah upami ngupikin ya salah sama teh upami ketika proses rekaman mah teh dengan kesang lu akleet nanya aduh iya lagu tepatkan teh abdi masyarakat nyaris kita kan jadi mah lebih ada manggung ya bayar itu dibayar oke okay. Daripada kerah rekamannya langsung nganti-nganti itu teh kesanggu akhlai teh bukan mah akhlai ripu gitu nya tapi ketika ayana teh ngupingkan asa nangis memang nangis teh nangis memang ada satu kebanggaannya ada satu apa haru bangga bahagia teh bercampur gitu teh
0: nangis
1: bangga intinanya, bangga.

0: Iya, memang liur diproduksi segala kunya liur gitu teh, gitu termasuk dari pembiayaan keras kamari nanti abdi hoyongna syuting teh di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung karena memang dikaitkan dengan profesi abdi gitu tehnya. Keras abdi nepangan ke dinas langsung gitu ingin ada nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terus abdi hoyong gitunya gedung anu aya di Pemda Kabupaten Bandung teh hoyong di Sud Sadayana gitu teh. Memang gitu. Ada satu kepuasan kebanggaan tersendiri teh. Gitu. Aras. Ketika kita berjuang dari nol nganti-nganti dengan segala macamku sendiri teh, konsumsi, biaya segala macamku sendiri, perizinan sendiri gitu teh. Persiapannya sendiri memang sangat terasa sekarang gitu teh.
1: Saatosna teteh naonnya berkreativitas gitunya atanapi teteh atos tiasa disebatkan tah harapan teteh teh atos tersalurkan gitunya dengan ayana karya lagu anu nganti-nganti di antawisna gitunya tehnya. Tapi kan untuk cekap dugi kadinya panginten teh kumaha carana hiji karya anu sakitu sae na tiasa dipikawanoh ku masyarakat gitu kan. Ari jaman ayana mah kan benten jeung kapungkurnya tehnya ku rekaman dina kaset diical gitunya nanti tiasa pajeng dan lain sebagainya ayana mah kan jamana tos nanti gitunya tehnya ayana dipublikasikan ngalangkungan YouTube-nya tiasa gitu nanging ayat ini tetarekah teteh kumah sangkan lagu nganti-nganti iya teh tiasa langkung dipikawanoh ku masyarakat anu mika landep lagu Sunda.
0: Nah, di antawisna pengintarnya memang ayana kan jamana gitu tehnya musim nyetehnya paling terungkap. Tak kalasan masih kena ayah di TV ogi gitu teh. Pertama hiji ajang kanggo abdi kanggo promosikan nganti-nganti terus di antawisna pengintar di RRI nyetehnya terus di panggung ke panggung gitu teh. Terus terhadap anak didik terus pengintar ayana kapayun badai insyaallah badai mayunan anu challenge lah di FB gitu teh.
1: Challenge jadi dipasanggirikan gitunya.
0: Pohon. Jadi dipasanggirikan gitu. Wong panginten upami pasanggiri panginten eta lagu wajib na panginten nganti-nganti kada aya pilihan mana.
2: Mohon laras. Kaundangu di mana we ayana aduh hapunten pisan kumargi waktu sana tanya kapan urang cekapan heula ngambelan dina ugi ieu. Urang lajengkeun kana berita dina basa Sunda.

Terus jalan turun te ayah pengecualian anu ngabalukarkeun leungitna fungsi aturan. Waktu selanjutnya pemerintah kota Bandung oge terus ngelakukan rupa-rupa tarekah pikeun ngurangan jumlah runta. Salah sejina nyata ku cara nyiapkan program kompos pit anu baris dirapkan di tiap rukun tetangga RT. Membutuhkan wali kota Bandung program eta di Sawang gesan mampu ngurangan lobana runta nepi ka 30%. Dina ngalaksanakeun baris dikudukeun di sakabeh RT dirojong ayana subsidi ti pamarentah kota Bandung. Salian kompos pit Pemkot Bandung oge kiwari keur merenih bantuan ka pamarentah Provinsi Jawa Barat pikeun nyayagaan mesin pembuat briket di unggal kelurahan. Mungsi itu warta dina basusuna wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Hariling Peuting.
3: Kaum dangu di manawe ayana wilujeng bengi, wilujeng patepang dangu deui dina acara anu maneh tur matut ti Propat Suara Budaya Bandung kalangkungan pidangan acara tembang Sunda Cianjuran anu disiarkeun tiap dinten Senin wengi. Pamugi runtuyar lagu-laguna tiasa janten apresiasi kanggo urang sadayana wirehna tembang Sunda teh mangrupikeun seni tradisi anu adiluhung sareng rumpaka-rumpakana karos pisan ka kupingna jentreng kacapi gligna suling panginten ieu mangrupikeun khas seni Sunda tradisi ditinggal karuhun urang anu panantos ngadeg ribuan tahun pangetanya ratusan tahun dugi kayana masih kene ngalestari pamugi we seni Sunda teh lestari saterasna. Urang teraskeun kana lagu salajengna ya budak leungit diteraskeun kana budak cerik di suantena Ibu Isko Maria. Oge aya jemblang karang banambihna nyawang bulan. Urang sami-sami kupingkeun etang-etang hiburan kaunginakeun pamugi untuyan lagu-lagu tembang Sunda teh janten pangjajap antara pirencang kaunginakeun.

0: Berbagai modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.
3: Hariring Peuting.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: dibangkitkan, diwanohkan oke ke barudak ngora zaman kibari anu parantos kalengitan jati dirina pamugi we ku didugikeun aku propat teh sing janten pangwanoh kamurang kali oke ka generasi ngora yang tembang Sunda teh tembang kenangan, tembang anu jadi harapan tumuwuhna sirung-sirung kamotekaran di Sunda nya. Urang lajengkeun kana pop Sunda lawas tawis nostalgiaan ka masa kapungkur dina nalika panginten lagu-lagu pop Sunda sumebar di tanah Sunda. Dari biasana pop Sunda teh awitna mah di lagu-lagu tradisi sebenarnya tembang Sunda, kecapian, celempungan, sarang sejabana. Ku lebatna genre pop janten aya bentena pangintennya lagu pop tapi lumpakana Sunda jadi pop Sunda. Urang sami-sami kupingkeun untuk dugi kareng senang ke dipungkasku kerentas peuting.
1: Hariring peuting.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Peuting di RRI Bandung. Gerentes Beja keur urang dina wanci nu simpe, dina mangsa pikir nu nyaring. Pikir ngulisik ngawisik peuting, nyaring neangan hobar bawaning angin. Mapai-mapai tapak lacak toladan, nukung si jumeneng nyaangan jagat raya.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillah bahagia sekali tentunya kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di perempat pagi hingga siang hari nanti. Tentunya dengan ragam acara yang kami hadirkan menemani sepanjang pagi Anda yang akan beraktivitas di hari Selasa ini. Sampurasun Pasundan akan kami hadirkan selepas terlebih dahulu. Tentunya kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda yang dilanjutkan dengan obrolan komunitas yang kami bingkai dalam Kacida. Komunitas Cinta Budaya. Bagi Anda penikmat lagu-lagu tradisional, tentunya gelar Kawi Pasundan akan kami hadirkan selama 60 menit yang dilanjutkan dengan obrolan UMKM pada pukul 11 hingga pukul 12. Baik, Kaum Dongu, itulah rangkaian acara yang akan kami hadirkan di edisi siaran hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, bertepatan juga dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan hari ini pun di

Diperingatinya sebagai Hari Trombosis Sedunia dan Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Baik kaum dangu di Wanci Carang Cangtihang ini, mengawali jumpa kita, kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.

0: Perempat Suara Budaya Bandung. Perempat Suara Budaya Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda kaum dangu perempat budaya dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pada kesempatan pagi hari ini. Kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda dalam acara Cahaya Pagi. Semoga senantiasa tentunya hari ini Anda selalu berada di berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda dapat menyimak selalu sajian Cahaya Pagi yang kami hadirkan tentunya setiap hari pada pukul 5 lewat 10 menit hingga pukul 5 lewat 55 menit. Baik, kaum dangu, tentunya saat ini kami telah terhubung bersama Ibu Ustazah Nur Hayati yang insya Allah tentunya pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan satu topik tentang meluruskan kiblat hati menuju Baitullah. Saat ini kami telah terhubung dengan Bu Ustazah, kita sapa saja langsung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, damang Bu Ustazah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bu Ustazah teras sehat, jantan tiasa teras nepangan pemirsa, tapi kaum dangu berobat.
1: Amin ya Allah.
0: Enggak. Selajeng nu baris didugikeun ngeunaan meluruskan kiblat hati menuju Baitullah. Leres ya, Bu Ustazah?
1: Leres.
0: Bagaimana paparannya? Kita simak bersama berikut ini dari Bu Ustazah Nur Hayati. Mangga Bu Ustazah dihaturanan.
1: Mangga hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalali wajihi wa azimi sultanihi wa ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man taro ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Komdangu setia RRI Perempat Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua masih diberi kesempatan umur hingga pagi hari ini dan masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan istiqomahnya kita selalu menuntut ilmu, membuat gerak langkah kita sesuai apa yang Allah ridhoi dan sesuai apa yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum dangu, sebelum ke materi, marilah kita awali dengan berdoa memohon kepada Allah, munajat kepada Sang Maha Pencipta. Doakan RRI Perempat yang selalu menemani kita semoga semakin sukses jaya mengudara, juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya semoga Allah lancarkan dan mudahkan dalam segala urusannya. Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua yang masih ada, suami, istri, putra, putri, cucu, cicit, keluarga kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, dan mudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya. Dan kita doakan juga jika pada hari ini ada yang Allah uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Dan kita doakan juga para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua kita yang sudah mendahulu kita, keluarga kita, guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Baik, komdangu dimanapun berada, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang meluruskan kiblat hati menuju Baitullah. Komdangu, jika ada satu tempat di dunia ini yang namanya selalu memanggil-manggil dalam diamnya kita, kerinduan kita yang amat sangat, yaitu Baitullah. Sejatinya, komdangu, tidak ada satu orang mukmin di dunia ini yang hatinya tidak bergetar atau tidak merindukan yang namanya Baitullah. Betul Komdang? Ya, ini ya. Itu adalah fitrah setiap jiwa yang beriman. Itulah magnet spiritual bagi jiwa-jiwa kita, Komdang. Namun, jika kita sekedar rindu saja, tidak cukup, Komdang. Tetapi, kerinduan yang besar harus dibersamai dengan jiwa yang besar pula. Dan jiwa yang besar dimulai dari niat yang lurus. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, Komdang, bagaimana cara menuju kita ke sana, mari kita luruskan kiblat hati kita menuju ke Baitullah. Namun, mungkin di antara Komdangu ada yang berpikiran, untuk apa belajar ilmu ini? Toh saya belum ada rencana buat pergi ke sana, biayanya belum ada, tidak ada bayangan buat pergi ke sana, boro-boro buat makan juga pas-pasan. Mungkin ada sebagian yang dalam hatinya berkata seperti itu. Namun ketahuilah Komdangu, panggilan Allah tidak ada yang tahu, tidak selalu dari terbitnya paspor atau tiket pesawat, melainkan dimulai dari lurusnya niat kita, Komdangu, niat di dalam dada kita. Meskipun kita belum ada bayangan berangkat di bulan-bulan ini atau tahun dekat ini, namun ilmu untuk meluruskan kiblat hati menuju Baitullah harus dimulai dari hari ini, dari mulai sekarang ini. Mengapa, Komdangu? Karena Allah Maha melihat. Ketika Allah melihat hati kita sudah ridho, sudah berniat tulus, lurus, dan sudah siap dengan ilmunya, bisa jadi itulah yang akan mengetuk pintu langit untuk mempercepat undangan kita, Komdangu, ke Baitullah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mari kita pelajari ilmunya hari ini, Komdangu, agar saat waktunya tiba nanti kita menjadi tamu yang benar-benar siap, bukan sekedar tamu yang hanya ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya. Jadi marilah kita serap ilmu hari ini dengan keyakinan dan keikhlasan, ketulusan, Komdangu. Kita ini sedang memantaskan diri di hadapan Allah Ta'ala agar langkah diundang ke rumahnya nanti kita sudah paham ilmunya. Mari kita bedah dulu, pahami dulu apa itu Baitullah dan mengapa tempat ini begitu magnetis bagi miliaran jiwa di seluruh jagat raya ini, Komdangu. Baitullah yang berarti rumah Allah ini, namun penyebaran istilah ini bukan berarti Allah tinggal atau berada di dalam Ka'bah tersebut. Dalam kaidah ilmu tafsir dan akidah, penyebutan ini disebut sebagai izofah tasyrif, penyandaran untuk memuliakan. Arti bait yang berarti rumah disandingkan dengan nama Allah ini bukan menunjukkan tempat tinggal Allah seperti kita. Di mana rumahnya, Bu? Di Bali itu, alamatnya ini, bukan seperti itu. Jangan pernah sekali-kali terlintas di pikiran kita, Komdangu, mengira atau membayangkan bahwa Allah Ta'ala tinggal atau menetap dalam Ka'bah tersebut. Allah tidak sama dengan serupa dengan kita makhluknya. Allah memiliki sifat muhalafatul hawadisi, beda dengan makhluknya. Dan Allah tidak diliputi ruang dan waktu. Lantas, mengapa Ka'bah disebut Baitullah, Komdangu, atau disebut rumah Allah? Para ulama menjelaskan penyebutan rumah Allah adalah sebagai bentuk penghormatan, pengagungan, yaitu tasrif. Sama halnya seperti kita menyebut ke masjid itu sebagai rumah Allah, kan ya? Masjid itu rumah Allah, kita menyebutnya sebagai rumah Allah itu masjid. Kenapa disebut rumah Allah? Karena Ka'bah adalah bangunan yang paling mulia di muka bumi ini. tempat yang paling Allah ridhoi untuk kita menghadapnya, dan pusat ketauhidan, di mana jutaan manusia bersujud hanya kepada Allah Sang Maha Esa. Jadi ketika kita merindukan ke Baitullah Ka'bah Kondang, kita bukan sedang merindukan sebuah tempat tinggal, sebuah tempat tinggal vertikalnya bagi Allah, namun kita merindukan tempat suci yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan sebagai tempat bertemunya kerinduan seorang hamba kepada penciptanya. Makna sebenarnya dari Baitullah yaitu rumah Allah, sekali lagi ini bukan untuk menunjukkan tempat tinggal, melainkan untuk menunjukkan tiga hal utama hakikat Baitullah. Satu, hakikat Baitullah simbol kehormatan dan kemuliaan. Ini sama seperti istilah Naqwatullah, unta Allah, atau Abdullah, hamba Allah. Unta tersebut bukan milik Allah dalam arti fisik, melainkan unta yang istimewa dan dimuliakan oleh Allah. Begitu pula dengan Baitullah, ia adalah bangunan yang paling dimuliakan, paling disucikan, dan dipilih Allah di muka bumi ini sebagai pusat peribadatan umat manusia. Pusat ketauhidan. Dalam Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 97,

telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Ya malinnas. Dan penjelasan dari kata al-baitul haram yang berarti rumah yang memiliki kehormatan dan kesucian yang sangat tinggi. Kalau menjadikannya sebagai penegak urusan kehidupan manusia, baik dari segi tegaknya agama, kiblat dan haji, maupun rasa aman di dunia. Dan perintah mengagungkan kehormatan di sisi Allah, ada tadi kata rumatillah ya. Dan di Quran surat Al-Hajj 22 ayat 30 ini

0: Rabbi. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hormatilah, maka itulah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Mengagungkannya adalah bukti ketakwaan hati komdang. Dan di poin kedua, hakikat dari Baitullah yaitu rumah Allah adalah pusat ketauhidan dan kiblat ibadah. Baitullah disebut rumah Allah karena tempat ini menjadi pusat di mana nama Allah paling banyak disebut, paling banyak diagungkan dan disembah. Disembah tiada hentinya selama 24 jam. Ka'bah adalah arah kiblat persatuan umat Islam dalam menyembah Allah yang Maha Esa. Kita ke sana bukan untuk menyembah Ka'bahnya, Komdangu, yang ada di kota Mekah atau yang ada di kota Madinah dengan biar berziarahnya ke makam Rasulullah. Namun Mekah dan Madinah hanyalah makhluk Allah, Ka'bah hanyalah tumpukan batu yang ditutupi kain kiswa, Masjid Nabawi hanyalah bangunan yang mega. Mereka semua tidak bisa memberikan apa-apa kepada yang mengunjunginya, tidak bisa memberikan pahala, tidak juga bisa mengampuni dosa-dosa bagi pengunjungnya, Komdang, dan tidak bisa merubah nasib hidup kita pengunjungnya. Jangan sampai ini ada cerita nyata. Ada salah satu jamaah yang bercerita, katanya, saya mah harus sering-sering kesana ke Baitullah. Untuk apa? Karena beliau merasa semakin sering pergi kesana semakin sukses dalam berbisnisnya, bisa beli ini beli itu, katanya. Ini yang saya ingin luruskan, Komdangu. Hindari sifat niat pergi ke Baitullah hanya untuk menambah kekayaan, hanya untuk ingin menambah kesuksesan atau menuntaskan segala permasalahan. Jadikan tersangka, cepat-cepat lari ke Baitullah. Udah benar-benar misalkan merasa maling, korupsi, tapi kenapa harus berhindar seolah-olah melakukan ibadah, padahal udah jelas-jelas merasa dirinya maling gitu, korupsi ya, tapi lari ke Baitullah. Merasa masalahnya akan terselesaikan dengan pergi ke Baitullah. Ini melupakan adanya Allah. Ini sangat keliru, Komdangu. Makanya, Komdangu, ketika pertama kali sampai kita di Makkah dan melihat bangunan Ka'bah yang sangat mengagumkan, maka apa yang terucap dari lisan kita, jemaah yang pergi ke sana, adalah doa. Dan apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jid hazal baita tashrifan wa tadiman wa takriman wa mahabatan, wajid man syarafahu wa karamahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa takriman wa tadiman wa biro. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, tambahkanlah keagungan, tambahkanlah kehormatan dan kewibawaan pada rumah ini, Ka'bah. Dan tambahkanlah pula kemuliaan, tambahkanlah pula kehormatan, keagungan dan kewibawaan bagi orang yang memuliakan dan menghormatinya, baik dari mereka yang berhaji maupun yang berumrah. Komdangu, kalau kita benar-benar menelaahi, memahami apa yang kita ucapkan, yang kita lafazkan ketika melihat Ka'bah, di situ sangat jelas sekali, Komdangu. Kita memohon kepada Allah agar menambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan, kewibawaan pada Ka'bah tersebut, dan menambahkan kemuliaan, kehormatan, kewibawaan pada orang yang memuliakan Ka'bah tersebut. Ketahuilah bahwa raga kita memang menghadapi, sedang memandang Ka'bah, namun hati kita dan sembah sujud kita menembus langit hanya tertuju kepada sang pemilik Ka'bah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita kaum dangu jauh-jauh menyeberangi lautan, jauh-jauh melintasi gunung, mahal-mahal membayar ongkosnya, namun kita tergelincir pada kemusyrikan yang tidak disadari. Ini ketidaksadaran karena mengagungkan bendanya, bukan mengagungkan yang menciptakan benda tersebut. Pastikan kiblat kita kaum dangu tidak pernah bergeser. Jangan sampai mengagungkan tempatnya melebihi zat yang menciptakannya. Ingatlah selalu firman Allah dalam Al-Quraisy surat 106 ayat 3. Falyabudu rabbahazal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Allah tidak pernah memerintahkan kita kaum dangu untuk menyembah atau memuja rumahnya, yaitu Ka'bah. Namun Allah memerintahkan kita untuk menyembah Sang Maha Penciptanya, Rabbul Alamin, Tuhan Zat yang memiliki dan menciptakan rumah Ka'bah tersebut. Maka kaum dangu, ini saya mewanti-wanti ya, yang pergi ke sana baik haji atau umroh, janganlah akidah kita tergelincir meleset dengan menuhankan Mekah Madinah. Sembahlah Allah yang telah meletakkan, menciptakan kesucian pada dua kota tersebut, yaitu kota Mekah dan Madinah. Ini yang harus digarisbawahi, kita memuja yang menciptakannya, menciptakan Ka'bah, bukan bendanya. Dengan melihat Ka'bah, kita ingat kepada Allah bahwa Allah telah memuliakan, mensucikan tempat itu, dan kita memohon agar kita juga yang menghormati benda yang disucikan Allah, kita juga dimuliakan, dihormat, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di poin ketiga ini terakhir, namun sebelum kita meluruskan kiblat niat menuju Baitullah, hakikat Baitullah yang terakhir, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga,
1: baik Bu Ustazah. Baik kaum dangu dimanapun Anda berada, sejenak tentunya cahaya pagi, kita jeda terlebih dahulu. Ada satu lagu yang harus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam cahaya pagi bersama Ustazah Nur Hayati.

0: Ya, kaum dogu perempat muda Yer Bandung, tentunya paparan dari Bu Ustazah Nur Hayati tentang meluruskan kiblat hati menuju Baitullah, kita lanjutkan kembali. Silakan Bu Ustazah, paparannya dilanjutkan kembali.
1: Mangga hatur nuhun. Baik, kaum dangu dimanapun berada, meluruskan kiblatnya menuju Baitullah. Hakikat Baitullah itu tadi satu di poin pertama simbol kehormatan dan kemuliaan. Di poin kedua, pusat ketauhidan dan kiblat ibadah. Dan terakhir, poin ketiga, menunjukkan tempat bertamunya para hamba Allah, yaitu doifullah, tamu Allah. Kaum dangu, orang yang pergi ke Baitullah disebut sebagai tamu Allah, dan disebut Baitullah, yaitu rumah Allah, karena di tempat itulah Allah memberikan jamuan, yaitu berupa pengampunan dosa, pengabulan doa, dan rahmat yang melimpah bagi siapa saja yang datang dengan niat tulus, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah inda'u azabahum wa inistagfaruhu gofarolahum. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh adalah tamu-tamu utusan Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, niscaya Allah mengabulkan doa mereka. Dan jika mereka memohon ampunan kepadanya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2892. Dan di dalam riwayat lain, jika kita yang pergi ke sana haji dan umroh dengan lurus niat kiblat menuju Baitullah, yaitu al-hujjaju wal umaru wa abdullah da'ahum fa'ajabuhu wa asaluhu fa'atohum wa in angfaku ahlafa lahum. Para jamaah haji dan umroh adalah tamu-tamu kehormatan Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya, mereka meminta kepadanya, maka dia memberi mereka. Dan jika mereka menginfakkan harta di jalan perjalanannya, maka Allah pastikan menggantinya. Kaum dangu dimanapun berada, setelah kita mendengar betapa indahnya jamuan yang Allah disediakan kepada para tamu Allah, di mana doa-doanya dijamin makbul dan dosa-dosanya diampuni, mungkin terbesit dalam sebuah pertanyaan di dalam lubuk hati kita, kaum dangu, di lubuk masing-masing kita. Atau bahkan kita sering mendengar dengan berbisikan jamaah penuh dengan tanya, kenapa ya si pulan kelihatannya biasa saja dari segi ekonomi, namun secara tiba-tiba bisa berangkat ke sana umroh. Sedangkan ada yang kelihatannya mampu secara finansial, namun kenapa belum juga pernah ke Baitullah? Apakah Allah di sini tidak adil? Apakah Allah pilih kasih dalam memilah-milah tamu? Subhanallah, kondangu, tidak. Jangan punya pikiran Allah tidak adil atau Allah pilih kasih. Allah tidak seperti itu. Mari kita buka lembaran sejarah ruhani, kaum dangu, di Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 27.

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Kaum dangu, agar kita bisa menghayati mengapa perintah menyeru manusia di Quran Surat Al-Hajj ini begitu dahsyatnya, kita harus menarik ulur lembaran sejarah. Kita harus tahu tanah-tanah yang ditempati Ka'bah, yang tempat Ka'bah berdiri, itu bukan tanah biasa, kaum dangu. Asal-muasal Baitullah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman manusia pertama menginjak kaki di bumi. Para ulama ahli sejarah menerangkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang meletakkan fondasi dan membangun Ka'bah atas petunjuk Allah. Nabi Adam beribadah di sana, bertawaf di sana. Namun seiring berjalannya waktu, berabad-abad setelah wafatnya Nabi Adam, bumi diguncang oleh musibah yang sangat besar pada zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang dan badai dahsyatnya ini menenggelamkan dunia. Dan akibatnya bangunan Ka'bah runtuh dan lenyap tak tersisa. Yang tersisa, kaum dangu, hanyalah gundukan tanah merah yang tersembunyi di tengah lembah yang sunyi. Beribu-ribu tahun kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kekasihnya yaitu Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail yang masih muda. Menuju lembah tersebut, lembah yang gersang tersebut, untuk apa? Yaitu untuk meninggikan dan membangun kembali pondasi rumah suci Ka'bah yang dulu sempat hilang. Kaum dangu, bayangkan di tengah teriknya matahari, padang pasir yang membakar ini, di padang pasir Nabi Ibrahim yang sudah sepuh bersama Nabi Ismail yang penuh cinta mengangkut batu-batu disusun dengan tetesan keringat. Untaian doa yang luar biasa hingga akhirnya berdirilah kembali bangunan yang berbentuk kubus itu. Sebuah momen tauhid yang tegak dengan tengah ini di tengah kesucian padang pasir Mekah. Setelah bangun Ka'bah selesai dengan sempurna, barulah Allah Subhanahu wa taala menuntukkan menyuruh ya di dalam Quran Surat Hajj tadi, wa'adzin finnas, dan serulah manusia, kata Allah, panggillah seluruh umat manusia untuk datang ke rumah ini. Disinilah keagungan itu bermula, komdang. Nabi Ibrahim yang hanya seorang manusia berdiri di atas batu yang sekarang dikenal dengan Makom Ibrahim, atau di atas bukit Abu Kubais ya namanya. Beliau bingung dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana suaraku bisa sampai ke ujung dunia? Di sini itu tidak ada siapa-siapa. Di sini pun itu sepi. Siapa yang mau mendengar seruanku?" kata Nabi Ibrahim. Namun Allah menegaskan, "Wahai Ibrahim, tugasmu hanyalah memanggil dengan suaramu, dan akulah yang menjamin suara itu akan sampai ke dalam dada-dada setiap manusia." Dan benar saja, jamaah, panggilan itu yang hari ini mengetuk pintu hati kita semua, kaum dangu. Panggilan itu langsung ke dalam ruh arwah setiap ruh-ruh manusia yang bahkan saat ini belum dilahirkan ke dunia, termasuk ruh saya sekarang ini, ruh kaum dangu yang mendengarkan. Dan apa yang terjadi, kaum dangu? Seruan Nabi Ibrahim itu terjadilah sebuah kesepakatan takdir. Barang siapa yang ruhnya mendengar panggilan Nabi Ibrahim tadi menyeru ya, wa'adin finnas, kesinilah, kesinilah, ke Mekah,
ke Baitullah. Nah, dan kalbunya bergetar yang mendengar seruan itu, ya, ruh-ruh kita, dan menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku datang kepadamu, ya Allah, aku siap menjadi tamumu. Maka Komdangu, ruh-ruh yang menjawab pada hari itulah yang hari ini di kehidupan dunia, di kehidupan nyata, fisiknya dimudahkan untuk berangkat ke sana. Rezekinya dimudahkan, disehatkan badannya, dijemput takdir untuk menginjakan kaki di tanah suci sebagai tamu Allah. Namun ada lagi mungkin ada yang bertanya, mengapa hari ini ada yang berkali-kali menginjakan kaki ke tanah suci? Jawabannya, pada rahasia itu, mereka yang bisa pergi ke Baitullah, ruhnya mereka menjawab panggilan itu sejak ribuan tahun yang lalu, labbaik Allahumma labbaik. Apa jawaban itu, Komdangu? Di sini kita jadi yang perginya sering, berarti dulu ruhnya menjawab labbaik Allahumma labbaik sesering mungkin. Kalau yang hanya satu kali pergi ke sana, jawabannya menjawab panggilan Nabi Ibrahim hanya satu kali. Jadi jawaban labbaik Allahumma labbaik itu sejak dulu, sejak di zaman ruh-ruh kita dulu. Makanya ada yang pergi ke sana itu sebagai jawaban dari dulu panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Komdangu, di sini kita perlu meluruskan sebuah pemahaman yang sering kali kita keliru di tengah masyarakat. Banyak dari jamaah, bahkan ustaz sekalipun yang menerangkan, meyakini bahwa yang membangun pertama Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi sudah dijelasin sejarahnya, ya. Namun sebagai penguat keyakinan kita bahwa Ka'bah sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, maka mari kita buka lembaran firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 127.

Nabil. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Qawaid, ya, Qawaid pondasi Baitullah bersama Ismail. Kaum dangu, ada kata meninggikan pondasi dengan jelas menegaskan bahwa Nabi Ibrahim tidak merujuk kepada tanah yang kosong, melainkan meneruskan bangunan tersebut dengan ada kata meninggikan. Dan dari ayat lain menguatkan lagi surat Al-Imran surat 3 ayat 96,

0: Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah, di Bakkah atau Makkah, yang bersaksi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kata pertama kali ini dibangun untuk manusia dipahami oleh sebagian ulama kaum Dangu berarti rumah ini sudah disiapkan sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, karena di sini disiapkan buat ibadah ya, karena ibadah itu sejak Nabi pertama pun sudah diwajibkan untuk beribadah menyembah kepada Allah. Kaum Dangu dimanapun berada, mari kita bersihkan dan luruskan kembali kiblat-kiblat niat menuju ke Baitullah. Kita menabung, kita berikhtiar, bukan untuk pamer status sosial, namun murni untuk memenuhi janji ruh kita di hadapan Allah. Labbaikallahumma labbaik. Ya Allah, jadikanlah dahulu di alam arwah ruh-ruh kami telah menyahut memanggilan kekasihmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, segerakanlah raga kami untuk bersujud di hadapan Ka'bahmu. Ampunilah kelalaian niat kami selama ini, dan catatlah nama-nama kami semua yang mendengarkan kajian ini sebagai jamaah berikutnya yang engkau undang ke rumah engkau, ke tanah suci, dengan niat dengan tulus dan murni. Insyaallah kaum Dangu, dengan kita udah mempunyai ilmu untuk meluruskan kiblat niat hati kita menuju ke Baitullah, insyaallah Allah segera mengetuk, memanggil kita semua yang mendengarkan kajian ini segera pergi beribadah umroh atau berhaji ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan yang saya jabarkan dari meluruskan kiblat niat menuju ke Baitullah. Yang benar tentu datangnya dari Al-Quran dan Al-Hadis Allah dan Rasulnya. Yang salah murni dari kekeliruan, kealfakiran diri saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma hdina siratal mustaqim. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Bu Ustazah Nur Hayati atas paparan satu topik yang sangat begitu luar biasa. Tentunya ini merupakan satu pencerahan ataupun ilmu untuk kita. Senantiasa tentunya kita setiap saatnya diberikan ilmu dari Bu Ustazah. Insya Allah ini menjadikan satu amalan yang harus kita laksanakan ya Bu Ustazah. Baik Bu Ustazah, terima kasih. Semoga senantiasa nanti kita jumpa lagi di hari Selasa berikutnya. Sehat terus kanggo Bu Ustazah Nur Hayati. Hatur nuhun, assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, kaum Dangu, demikian tadi tentunya obrolan kami bersama Bu Ustazah Nur Hayati tentang satu topik, yakni meluruskan kiblat hati menuju Baitullah. Tentunya Cahaya Pagi akan kembali kami hadirkan esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Gede. Masjid Al-Kamil mengupahkan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nuwangunanana jadi pamincut pikeun wisatawan anu daratang. Nungga dongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulo anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Besok udah mulai sekolah lagi, sebel, ih males banget deh. Padahal aku mesti pengen libur, pengen main HP sepuasnya.
2: Kenapa sih, Man? Ngomong sendiri, marah-marah lagi. Parah banget sih lo.
1: Ye, kayak kamu gak suka main HP aja. Tuh, kamu main-main HP.
2: Tapi aku masih wajar loh. Gak kayak kamu tuh. Aku itu masih bisa ngebatasin. Intinya ya, handphone itu dipergunakan sewajarnya aja. Buat momen-momen penting aja. Gak berlebihan kayak kamu. Lebay tahu.
1: Maksud kamu?
2: Iya, kebanyakan main HP. Jadinya kamu kayak orang linglung tahu. Ih, emang mau?
3: Penggunaan gadget secara berlebihan akan mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Gunakan gadget secara bijaksana sehingga membawa dampak yang baik dan bermanfaat.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP canggih loh.
1: Wah, asik. Makasih, Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke, Mama.
0: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
2: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
3: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
3: Jangan, Ma. Jangan.
0: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya.